0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Dinamis bersama Alfa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis, ya Alfa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-15. Wirujeng ngadangukeun. Sora.

0: Kelisan Dayang Sumbi mual aya anu nandingan da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lin ibarat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah di hasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita. Mun geus kedalisan nanyakeun indung jeung bapa, sakujur awakna Dayang Sumbi teh ngarasa deuleus lungse taya tangan pangawasa. Bingung anu teu manghitung tung susah anu taya hingga nasabab tumanya tanpa jawaban. Di mana eta pertanyaan teh geus ngagoda kana hatena. Musik-musik nu keur calik, ngobah-ngobah nu keur meta, Dayang Sumbi sok tuluy ngahuleng ngaraga meneng, ngalajur lamunan ngumbar sawangan nganteur ciptaan kanu lain-lain. Cul pagawean poho kana tinunan, tampolana poho kana diri pribadi, da ceuk rarasaanana mah awakna hampang oleang katebak ku angin leutik oge usik, henteu puguh pamadegan. Geus sababaraha kali keur ngalamun kitu teh kapergo ku Bi Umi.
1: Oh ya, keur naon Nyai? Keur naon ieu teh? Nah meni anteng-anteng teuing ngahuleng atuh. Mikiran naon ieu teh Nyai? Mikiran naon? Tong seueur ngalamun, yeuh, ngora keneh pamali, budak keneh, rumaja keneh. Mikiran naon atuh ieu teh nu geulis teh?
0: Kitu ceuk Bi Umi dina hiji mangsa. Dumeh eta manggihan Dayang Sumbi keur ngahuleng miraga meneng, teu lemek, teu nyare. Barang digebah ku Bi Umi, Dayang Sumbi mani ngajenghok kaget ret ka Bi Umi pok ngajawab semgugup.
1: Teu ngalamun abdi mah bibi. Ah, ulah sok ngalamun pamali. Yeuh, ngalamun teh hartina ngosongkeun batin, ningalkeun jiwa. Tak kitu, lamun kajongjonan bisi kaasupan setan. Sakali deui bibi nyarita, tong sok ngalamun. Naon pang nangalamun cekolot pameli tah dangukeun yeuh nu sok ngalamun tah. Teu naon ngalamun oge ari bakal ngalaman mah. Eta ngalamun tapi bari jeung teu ngalaman. Keur naon euh hartina? Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin jeung ningalkeun jiwa. Lamun teh mah kajongjonan bisi kasupan setan anu akhirna leungit ka sararan urang. Geus ulah sok seueur emutan. Anggur masing getol ninun sing langkung sae ieu tak kitu ceuk bibi mah ieu teh. Mangga Bi.
0: Kitu teh mal Dayang Sumbi tuluy ninun deui sorolok sada taropong seor trung trung prak trung trung prak ari kentung ari keprak ari kentung ari keprak. Sada barera jeung Lusi sora anu mandiri. Nu geus teu aneh deui pikeun Dayang Sumbi mah sabab geus jadi kabiasaan manehna dina nyieun tinunan alias ninun. Ari Bi Umi tara kapamanyangan nyarita mun geus manggihan Dayang Sumbi kitu teh lantaran ku Bi Umi geus kapikir, geus kateguh pasti Dayang Sumbi teh keur aya anu dipikiran. Heuda jeung nyana atuh naon rupa anu disawang, nu dilamun jeung dicipta-cipta ku Dayang Sumbi beki dieu teh asa beki nya. Asa hese dipopohokeunana rek teu kitu kumaha keur mah eukeur indung bapana can karuhan saha-sahana katurug-turug minengah denge omongan jalma loba yen Kangjeng Raja teh kungsi mulung orok tinarungkun anu aya di leuweung tutupan basa anjeuna ngersakeun bubujeng nyaeta moro ka leuweung tutupan. Tahnya ieu pisan anu sok jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi, perbawana henteu tenang. Ti peuting teu geunah cicing mun beurang sungkan rumingkang, poho kana diri, tara dahar, tara ngaleueut, tampolana mani ge kabobohokeun. Poho mani oge tara balas mikiran eta. Akhirna teu matak aneh mun Dayang Sumbi jadi loba pisan robahna ayeuna mah. Tinu geus kaliwat-liwat jadi loba cicingeun, jadi eraan, langka nyarita, ukur saperluna wungkul. Jiga nu minder jiga nate. Ukur saperluna we lamun nyarita oge Dayang Sumbi teh beda jeung sifat-sifat ti heula. Malah sakapeung mah Dayang Sumbi sok ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Rubi. Mana goreng-goreng teuing atuh nasib teh. Duh. Dipikir-pikir mah eleh ku hayam atawa manu satu leutik ge baroga inung bapa boh hayam boh manu kitu deui ingon-ingon lainna. Tapi naha ari aing? Naha ari aing? Duh, bet asa kabina-bina teuing. Naha saha inung bapa teh atuh? Saha inung bapa aing? Duh, Gusti inu aku.
0: Mun geus nanya kitu ka dirina eta Dayang Sumbi. Curucud cisocak medal bedah ngalemereh kana pipi. Mana ngangres ngarakacak sedih anu taya papadana. Sabab beki dieu teh beki loba dedengean, beki mineng ngadenge riwayat nu matak nyuat-nyuat kana hate. Utamana para penggawa anu kungsi nyaksian sarta milu moro basa Kangjeng Raja mangihan orok di jero leuweung teh. Kumineng-mineng na ngadenge caritaan jalma loba ku Dayang Sumbi sok disusurup dipepantes dilarapkeun jeung kaayaan dirina ayeuna. Nya akhirna Dayang Sumbi boga taksiran sorangan sarta boga kacindekan yen dirina teh teu puguh indung jeung bapa.
1: Ya Allah. Nah, atuh abdi teh ya Allah digobrakeun ka alam dunya. Bari teu puguh nu jadi induk. Teu nyata, teu jelas nu jadi bapa. Ya Allah, ya Robbi, kasaha abdi muntan. Kasaha abdi pikeun nyaluu. Ya Allah, ya Robbi.
0: Segeruk nangis dewae, tapi sok ditahan sabisa-bisa supaya ulah tepi ka soraan sasat ceurik dina batin. Ukur disumputkeun dina jero hate, ukur cipanon anu maturan. Mun geus kitu buru-buru ngabangbrangkeun deui hatena ku cara ninun ngangeuskeun hancana. Ngan pasipatan jadi robah, nu tadina gumira jeung hegara teh ayeuna mah jadi alum nguyung. Arang langka cacarita mun ditanya ukur ngajawab saperluna, tara daek ngobrol kawas anu ngeus-ngeus. Ari Kangjeng Raja sungging perbangkara dina hiji mangsa calik perduaan sareng Parameswari. Biasa gedengeunanna ngabara katuangan dina meja sagala aya pikabitaeun maklum di karaton atuh. Geus sababaraha poe Kangjeng Raja sok nitenan ka ayan Dayang Sumbi anu memang rada beda jeung ti biasana. Tu jauh pisan jeung anu ngeus-ngeus. Bari diselang ku barang tuang Kangjeng Raja ngandika ka Parameswari.
1: Dai, perkawis naon Kang? Aya naon Kang?
2: Cik cik cik cik. Ieu mah ayeuna urang mangpengsalse. Akang mangpengsalse. Urang ngakudekeun pamanggih. Urang nyarubakeun tetenyowan. Naha sapa madegan jeung Rai atawa henteu?
1: Maksudna perkawis naon kaulanun?
0: Waler Parameswari teu gagabah di Bandungan disidik-sidik harita teh. Naha bet asa loba naker parobahan urusan Dayang Sumbi teh.
2: Kieu ye.
1: Sumuhun kumaha kaulanun?
0: Ngeunaan Dayang Sumbi saperti kurai tos katoropong geus sababaraha poe sok dititenan di Bandungan disidik-sidik naha bet asa loba naker parobahan da kitu. Naha ieu teh aya kasang tukangna atawa memang dumeh geus nincak dewasa wae meureun nya, nincak baleg. Da eta geuningan ayeuna mah jadi cicingeun, carang takol, langka ngomong, lungguh teu cara bareto. Keur masih keneh rumaja, keur masih keneh budak-budak detik mah komo. Celemeng pisan. Ayeuna mah loba hulang-hulang katingalina teh. Kitu dawuh Kangjeng Ratu estuning Daria pisan. Da jeung nyana Dayang Sumbi teh loba pisan parobahanna, beda pisan jeung anu biasa.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: lambung, sarang radang paru-paru.
4: Lambung, sarang radang paru-paru nya. Keluhan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
4: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawa teh?
6: 4 sasih.
4: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
6: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
4: Reaksina
6: kumaha? Reaksina.
4: Kumaha teh kana salira teh, Bu?
6: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
4: Leres.
6: Oh, ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan
4: gitu. Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
6: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
6: majeng we Pak Ina
4: gitu. Kasehatna.
6: Ya. Alhamdulillah.
4: Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
6: we ku ngaleut alfa propolis.
4: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
2: amin.
1: Sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: Sudah ukang jeng ratu es tuning dari apisan. Da jeng nyana dayang sumbi teh loba pisan parobahanana, beda pisan jeng anu biasa.
1: Perkawis eta, Kang.
0: Nyanya atuh.
1: Memang leres pisan, sanang Australia oge kitu pisan. Sering ngitenan ka Bandungan malih mah, sanes sakali dua kali. Menakan dayang sumbi nuju ngahuleng beda meneng ngajentul ngumbar lamunan. Kawas aya nu dipikiran, Kang.
0: Waler Prameswari tetela sapa madegan sareng Kangjeng Raja.

0: telah hulang-hulang, Kang.
1: Iya, bener. Gitu teh ama. Terus kumaha pangna kitu tah? Kumaha maksudna?
0: Kuemutan, kitu soteh perbawa jiwa anak anu parantos mekar, parantos motekar. Duyuk serang tumubuhna salira serang jiwana. Pan ayeuna mah tos sanes murang kali deui. Kasebat nage parantos rumaja putri anu sawawa, caket-caket kana dewasa, Kang. Tak itu pangimut abdi mah. Mangga tinggal ditangtunganana. Apa sakitu sampulurna, sakitu endahna ninggalna oge. Piraku ku salira panjenengan teu acan katingali? Hmm?
1: Cek Prameswari tanes, Kangjeng Raja Imut danya atuh ku anjeunna oge kasaksian. Dayang Sumbi teh beuki jadi wae, beuki herang genclang wae, beuki geulis wae, estu renyang medal cahaya, geulis wijil sari, wuwuh mulus sampulur taya cawadeunana. Terlepat, Rai. Memang Dayang Sumbi teh lir ibarat widadari ti kahyangan. Asana teh heseneangan pitaningeunana. Moal aya anu sababad dina kagelisanana. Atuh sajabat ti kitu, sikepna, pribadina, tabeatna memang maju, luju jeung umurna. Kitu jigana.
0: Sumuhun, janten kituna teh sanes ku itu ku ieu eta mah perbawa tumbuhna jiwa Dayang Sumbi, saur abdi mah. Anu parantos nincak mangsa dewasa, tangtos janten lungguh timpuh andalmi bakal benten sareng nu katukang-tukang. Luangna jembar ayeuna mah tak itu kaulanun.
1: Waler Prameswari beuki namahan kayakinan Kakang Jeung Raja yen Dayang Sumbi lain kunanaon cicingeun teh tapi kitu watekna meureunan. Atuh satuluyna mah uplek duaan antara Kang Jeung Raja sareng Prameswari ngobrol ngarer ngidul sagala diceritakeun ngan edas jlokna teh ka Dayang Sumbi deui ka Dayang Sumbi deui malah mah make jeung geus ngawawaas mun kagungan minantu. Da geus moal salah deui mun aya kembang anu mangkak bakal loba bangbara anu ngahlaran. Sajabana ti kitu geus lain beja deui kagelisan Dayang Sumbi beuki seungit sumebar ka mana-mana. Estuning hese neangan cacadna kabeh pujieun wungkul Dayang Sumbi teh istuning geulis keur mah keur geulis bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Katurug-turug rapek kana sagala bisa kalemesan budina kagambara dina hasil pagaweanana. Istuning Dayang Sumbi teh titih rintih apik jeung taritih dekasar atawa sologoto dina sagala rupana. Istuning kaitu ka ieu someah biar budi jeung marahmai. Teu matak aneh mun ka Dayang Sumbi mah loba anu resep loba anu nyaah. Lainna bae Kang Jeung Raja sareng Prameswari dalah para emban jeung sakabeh abdi-abdi karaton oge ka Dayang Sumbi teh kacida nyaheunana. Atuh leuwihna ti kitu kagelisan Dayang Sumbi jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Jadi bahan carita urang desa. Semua bar kaunggal madhab tata lepak kaunggal jalma geus jadi sabibir hiji jadi ilham ka ahli basa para pujangga jadi kacapangan bararea malah mun aya awewe anu keur pareng ka kandungan sok ka doa ngabunga-buga kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya hayang boga anak mun awewe gelisna cara Dayang Sumbi. Lamun seug aya anu pareng nyiram rek boga budak sok aya anu ngahaja nyaba ka kota hayang panggih jeung Dayang Sumbi. Sajabana deui riwayat hirup Dayang Sumbi anu aneh jadi bahan carita jadi dongeng jadi pituah jadi contoh pikeun anu sejena sabab ceuk anggapan urang nagara galuh Dayang Sumbi teh lambang kaahengan lambang kakawasaan pangeran sabab geus kumelar ka alam dunya sacara aneh alias teu wajar jadi kasinugrahan pikeun Kang Jeung Raja sungging perbangkara anu memang teu kagungan putra kitu kaayaan Dayang Sumbi di kerajaan galuh waktu harita. Ayeuna urang nyarioskeun di nagara sejen anu teu jauh ti nagara galuh aya hiji kerajaan leutik tapi resik istuning eta kerajaan teh sanajan leutik tapi subur makmur gemah ripah loh jin.

0: Nawi, rajana anom keneh teacan kagungan garwa. Dina hiji mangsa aya serenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Ngeunaan wawangi Dayang Sumbi ti nagri Galuh. Dasar beja atuh. Sok leuwih aheng batan kanyataan. Sok leuwih tilu sabenerna ari beja mah. Kagelisan Dayang Sumbi digambarkeun di reuwi dadari ti kahyangan wedalana para pohaci asuhanna ti Sunan Ambu. Ku ayana beja kitu Kangjeng Raja Anom dugi ka teraos kulem teraos tuang. Siang wengi taya deui nu diimeutan Iwaldi Dayang Sumbi ti nagri Galuh carek wewilanganna. Sangu asa catang bobo cai asa tuak bari jung nangtung asa ranjung lempang asa ngelongkewang balas ngemutan nu gelis nu campernik nyata nu lenyang Dayang Sumbi tea jenenganana. Kaayaan Kangjeng Raja Anom kapenak kumaha patih. Anu eta patih teh wijaksana tur geus legok tapak genteng kadek. Kawantu geus puluhan taun ngawula ngabdi ka raja ti kawitna raja sepuh di eta nagara. Nyadina hiji mangsa keur parang paduduaan patih teh ngawani-wani maneh hat ka rajana.
1: Nun Gusti jungjunan abdi, sarebu mugia teh janten bendu salaksa, mugia teh janten duka. Hapunten anu kasuhun. Abdi kumawantun ngaganggu kadampal Gusti kaulat.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Yopi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nun Gusti Jungjunan Abdi, sarebu mugia tejantan bendu, salaksa mugia tejantan duka. Hapunten anu kasuhun, abdi kumawantun ngaganggu kalampal Gusti kaulanun.
1: Kitu pamuka lawang tinggi patih, tina awak hingku panasaran hayang nyaho kana kasusah rajana. Atuh Raja Anom meningarahu, dangah bari narik napas jero, sorot panon cahayaan asa aya jalan pikeun ngabudalkeun eusening hate. Ngongal lahir.
2: Taya bayana Paman Patih, aya pikeureusan naon Paman Patih?
1: Bari melong ka Ki Patih nu mando payununana.
0: Duh, langkung ti payun. Hapunten anu kasuhun. Rehna abdi rumaos tologo kumawantun sumangem, kumalancang cumarita ka kersa Gusti.
2: Teu naon gerapok caritakeun Ki Patih?
0: Kieu Gusti. Tarolosna tos lami abdi gaduh emutan. Asa teu raos mono, teu raos nendah. Tumali ningal jungjunan bangun anu ngungun ngamlu, bangun anu bingung, anu ngungun nganglu. Lir langit katutup mega, cedem perbawana. Tebih cina hegara sarang bengras. Dah, kumargi kitu. Pawiraos, abdi sejatumaros. Naha gamparan teh kagungan panyawat atanapi kumaha yete. Upami sesah-sesah kunaon. Upami bingung-bingung kunaon. Upami ayah kapalai-palai naon. Taki tukang jeung Gusti. Sumanga gerabuk brak tembraken ka abdi Gusti. Ulah bari disumput-sumput ari margi taya deui nu dianti-anti siang kelayan wengi kajabi ti dawuhan Gusti.
1: Ceuk Ki Patih harita teh
2: bagja temen Ki Patih. Syukur pisan ari boga pikiran kitu mah, tapi naha Ki Patih sanggup nyumpunan kahayang kaula Ki Patih?
0: Nun Gusti sumaheun abdi, bujeng-bujeng tanaga dalah nyawa oge kasangakeun kamu gamparan. Bunyung-bunyung siang dalah janari tengah wengi oge sumangga sejang ngiringan kaulanun.
1: Ceuk Ki Patih estu bener-bener sejapira satia ka Raja Anom. Atuh puguh ngangres manah Kangjeng Raja Anom ngalas airas ku kasatiaan Ki Patih. Nu memangna nyarita kitu teh lain ngan saukur bau sungut, tapi Ki Patih anu geus kawakan. Geus sababaraha kali ngabuktikeun kasatiaanana di jaman Raja Sepuh Keneh alias Bapa Anjeuna.
2: Syukur bagja kumanyangan Paman Patih. Kanya ajeng kasatiaan Paman katarima pisan ku kaula. Tadi teneun dihanap-hanap estu disuhun dina ngun-ngunan. Ditungkus dina kalbu ngait dina ati sarumbari. Sumarabah dina bayah Paman.
0: Timalan. Salajengna kumaha?
2: Kiesanya nama Paman Patih. Kaula teh mani asa tegenah rasa, tegenah cicing ari ras ku hiji beja.
0: Wartos naon kaulanun?
2: Ieu beja memang kudu dibuktikeun Patih.
0: Sumangga kaulanun.
2: Aya sananting babaning angin korebat poning kilat. Rehna dina digaluh aya putri anu geulis liwat saking Patih. Geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Geulis lain kaulinan, endah lain babasaan Patih. Tapi geulis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat Patih.
0: Sumuhun salajengna kumaha?
2: Eta beja ngait wae dina ati. Ngait wae dina ati eta Patih. Patih. Eta kabayangkeun unggal mangsa tepi ka tegenah dahar tegenah sare carek wilanganna sangu asa catang bobo cai asa tuak bari balas mikiran anu geulis anu lenyang anu geulis rancunit nyaeta nu ngaran Dayang Sumi cenah ceuk beja mun beurang

0: kalirikan kagunamkan asa urang mana asa ucang ange dina bulu panon ucang ange patih dina bulu panon ngalangkang dina ciptaan kitu tah paman patih cek raja anom bari pepeta ayeuna mah buk-buk berak ngedalkeun kasusahna eta raja teh barang ngadangu keterangan kitu ki patih cengkat cakakak gumujeng tarik bangun anu bungah nakeranan ari kangjeng raja colohok ninggal ki patih gumujeng teh pok naros nah kalah seserian paman kuring teh keur bingung paman patih hayang geragok eta paman patih dir ibarat kuring geus biasa nginum jamu alfa propolis namun eueuh teh memang patih mun eueuh eta jamu kuring asa tegenah cicing hayang geragok patepung jeung nuaran jamu tetes alfa propolis keur kasehatan kuring patih.
1: aduh hapunten Gusti
0: nah kelas seserian
1: kutan teh geningan nuka sep teh palai tagungan garwa
0: nya geus cocok kula hayang bawa pamajikan
1: nah atuh mah keng dianggo emutan pindah ka daerah anu kitu naon lepatna upami parantos ka manah mah upami dilamar bae atuh kanjeng raja ari margi ku emutan mah parantos sawawa kanjeng raja teh bade ngantos naon deui atuh tapi mang salaresna atuh memang salaresna nu janten pepayung nagri mah kedah aya anu nyarengan nyatana kagungan garwa kanggo cejer eusi nagri dina ngolah nagara ngahayeuk dayeuh kitu kaulanun
0: bener pisan paman eta kahayang kaula ge kitu paman.

0: kaula sering nginum jamu tetes alfa propolis, maksudna keur kasehatan, maksudna keur kakuatan ieu badan kipati. Ngarah kuring terhindar tina rupa-rupa panyakit kipati. Tapi ieu hate anu tetep aya dua kapanasaran kipati. Anu can kajawab, can kajawab. Nya ieu pisan nu jadi pikiran kaula teh. Dawuh ratu kakipati.
1: Berkawis naon gusti?
0: Paman pati, kumaha? Anu geulis kawanti-wanti teh karek cek beja, can bukti deh jang wujudna. Eta kahiji.
1: Name dina sawangan, name cek beja.
0: Nya sumuhun, nya heueuh kipati.
1: Dupi kaduana.
0: Anu kaduana nah eta putri teh lalagasan atawa geus boga salaki atawa geus anu miboga kipati atawa lamun rana-rana puguh ning rana meureun kuring teh bebas. Tapi lamun putri eta masih parawan heueuh cocok keur kuring kudu cepet dilamar. Tapi lamun eta putri geus aya nu boga, tak ieu nu jadi pikiran paman. Sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong wungkul eta putri teh.
1: Alah gampil.
0: Tong gampangkeun kana urusanana patih.
1: Gampil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 7 kilo.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh ikan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut alfa propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa disemot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
4: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
3: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
5: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong wungkul eta putri teh.
1: Alah, gampil.
0: Tong ngagampangkeun kana urusanana, Patih.
1: Gampil. Upami kitu mah naon lepat da ngintun utusan ka Nabi Galuh. Sina nalingakeun ngabuktoskeun etang-etang mata-mata. Nah laras aya henteuna. Ceuk Patih usul.
0: Lamun kitu mah bener kitu, Paman. Sok atuh geura atur. Nah saha nu beunang dipercaya ngirim utusan ka Raja Galuh?
1: Upami kawidian mah sawios abdi bae atuh Gusti.
0: Ceuk kuring mah teu kudu ku Paman. Milih bae pangawa petingan ceuk kulama.
1: Tutas dawuh Pangandika. Amit mungkur kaulanun.
0: Cedok Paman Patih nyemah, sejamu nurut ti payuneun ratu baris ngutus penggawa petingan pikeun maluruh Dayang Sumbi ka Nagri Galuh. Gancang naki Patih geus kaluar ti karaton. Terus nyaura para penggawa ngayakeun narempugan ngeunaan ka palay Raja Anom nyaharita keneh meunang putusan. Hiji tumenggung jeung Senopati rek miang ka Nagara Galuh ngabuktikeun bener henteuna eta beja.
1: Dah, syukur lamun aya anu sanggup mah, tapi omat sing waspada. Ulah kaciri ku urang Galuh sarta sing bisa mawa diri, alus nama nyamar jadi tukang dagang supaya laluasa asup ka nagara.
0: Ceuk Ki Patih merebong golongan.
2: Tugas dawuh Pangandika, amit mungur juragan Patih.
1: Bral, mangka hasil, mangka salamet.
0: Kakocapkeun kitu menggung jeung Senopati dua nana terus dangdan niron-niron anu dagang geus tarapti tuluy miang ngajugdug ka Nagara Galuh. Teu kacatur lilana di jalan urang kocapkeun bae geus tepi. Eta dua utusan teh terus ngider di jero nagara bari mabawa dagangan. Jeung teuing dagangan mah teu payu oge da niatna oge lain usaha tapi hayang laluasa ngabuktikeun anu geulis teh.
2: Duh, geus dua pae urang di dieu yeuh. Cen meunang beja nu nyata. Lu kumaha ieu nya?
0: Cek teu manggung ka Senopati.
3: Alah, ulah kagok. Hayu urang deukeutan ka putren. Sugan we atuh nya putri ka pangan bijil gangge. Heeh.
0: Cek Senopati.
2: Oh, bener. Pamanggih teh alus pisan eta mah nya.
0: Bral dua nana miang ngadeketan kakak putren. Sugan jeng sugan putri gelis teh ayak ngalantung kaluar. Demi anu dijadikan barang dagangan, tayadi iwalti parabot jeng barang-barang anu dipika butuh ke kaum wanita. Barang eta tumenggung jeng Senopati gok kahareupeun ka putren. Rek asup ka jero dihalangan ku gulang-gulang. Dua tumbak ngalagadar meh-mehan kena kena dada. Ngan untung kaburung ngarengkog atuh rewas cemenggung jeung Senopati teh lantaran dipapak ku pakarang gulang-gulang lantaran manehna teh memang nyamar jadi tukang dagang.
2: Hei, rek kamana ha? Nanti nyaho, teu nyaho kana tata krama kasopanan pira ku rek asup ka kaputren nolonjong ka wasayam.
0: Cek gulang-gulang bari mureleng kana duaan. Puguh we temenggung teh atoh da sidik manehna oge geus tepi ka hareupeun kaputren. Pok ngajawab sopana keranan.
2: Waduh, saya bebenu laksa duduka sun nyangakeun sadaya-daya rumaos sepat mun dalaran teu acan terang kana kaayaan di dieu manawi teh bumi biasa we nun.
0: Kitu cek tumenggung api-api teu nyaho.
2: Mau naon eta? Mau naon eta? Hah?
0: Cek gulang-gulang bari nunjuk kana dagangan.
2: Waduh, abdi teh pedagang nun tebih teh di nagara puseur bumi.
1: Nagara mana puseur bumi?
2: Sumuhun tebih di dieu mah di nagara puseur bumi sebatna teh sejak usaha ka dieu kitu da wartosna di dieu mah Nagri Jembar atur tasubur seueur artos seueur hasil bumi kitu kulon mun.
1: Dagang naon ha? Dagang naon eta ha?
2: Sumuhun biasa we barang-barang diprogikeun ku kaum wanita kitu tah.
1: Kali itu ka pedemuran, ka desa-desa, atawa sakalian ka pasar. Moal payu dagang ka dieu mah, nu kitu mah. Sabab pangawa tuh prameswari Kangjung Raja sareng putrina geus leuwih teu cukup. Moal aya kakurangan, jadi teu butuh nu kitu. Malah mah geus teu kudu meuli, palain laun oge geus sadia. Jadi bral pindah ka dagangna tong dieu. Di dieu mah geus cukup di kerajaan mah.
0: Cek gulang-gulang nitah nyingkah. atuh nuduaan silih reret hanyeluk lantaran can kungsi mangihan putri anu kabejakeun keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Samemeh ini temanggung neuteup kagulang-gulang pok ngawani-wani maneh tumanya.
2: Waduh, pangapunten kaulanun.
1: Aya naon? Aya naon?
0: Gulang-gulang molotot bari nulak cangkeng.
2: Kukupingan teh di kaputren aya putri.
1: Naca nyaho Andika teh nya? Bila aku anjen can ngadenge, ngunaan Dayang Sumbi, putri widadari anu keulis moal aya tandinganna, keulis kabina-bina.
0: Gulang-gulang ngedeus dumeh di nagarana aya putri keulis kabina-bina.
2: Oh, name terang nun. Hapunten aduh. Baru kitu kutandeyo.
0: Cek temenggung hatena nama surak. Lantaran ku sakitu oge geus cukup yen putri geulis teh nyaan aya. Nganu jadi pasualan teh kumaha rupana? Nah, nya kaos cek beja atau henteu? Tapi dasar geus tarik milik. Keur kitu teh ujug-ujug brai panto ka putren muka. Torojol aya anu bijil duaan anu saurang keur meujeuh ra rumaja putri anu saurang deui geus aya umuran. Langeora Dayang Sumbi kaluar ti kaputren terus angkat ka patamanan. Eta tukang dagang mamalihan tolohok bengong meni lok-lokan nereyan ciduh bakat ku moho-mohona panona teu ngiceup-ngiceup kabengbat kunu angkat mani kokolenyayan. Eta nu geulis Dayang Sumbi meni ngolenyai nyoy-nyoy-nyoyan. Nenyok kitu gulang-gulang amek tumbak ditodongkeun kana dada kitu menggung hauk nyentak.
1: Ye kasih ah, naon sih teh? Kunaon ka kacelohok? Bangongnya. Kakara nuhun sih teh. Nuhun sih teh. Hayo ini cia.
0: Nah kebeg kitu menggung. Tapi buru-buru malik sarta ngaleos init. Lantaran sieun ku gulang-gulang ongkoh geus cacap kapanasaran. Dan nu geulis geus kajeung kalayan jelas teu nginyeum mata teu nginyeum ceuli. Ari Senopati ngicrik paneuri tak-takna rada lecet da teu tumanggung atuh lempang radampayakan lila-lila go kasih si alun-alun reg nuduaan eureun hanapeun tangkal caringin terus cemenggung nanya.
2: Waduh, katingalin teu.
4: Naon?
0: Senopati anggur olohok.
2: Hor. Dirinya pilaku teu katingali. Aduh. Ai tadi dalam noe teh aduh nah ya Senopati ah alah urang diukeula sialah capek aing mah
4: eleuh.
5: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian anu ka-15 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Jenten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahanamina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit rajanan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
0: teh.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu. Mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: berada nuju
1: nyeri dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetep atas nyeri ting ayan dari nama sakit deh jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna nya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bila disadayana ti mudah

0: mudah sindaraman gitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kesaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh beras gula. Gulana teh hujan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Beras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namé sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos sampai 14 tahun na tu aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya di radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, ah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu, ahnya, sing jaya, tanah, radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya, ya, ahnya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih.
4: Bekasi. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
7: Citamiang.
6: Citamiang ya minyak.
7: Ya.
6: Citamiang teh desa mana?
7: Desa Waluran.
6: Desa Waluran ya minyak.
7: Desa.
6: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
7: Iya.
6: Gado panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
7: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
6: Oh, ngawartosan.
7: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
6: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
7: Lambung.
6: Lambung sareng
7: rematik ya.
6: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
7: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
6: ya, padahal teh panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu panginternya nggak batu. Laras laras. Upami rematik mah?
7: Nyeri, ayai gugah kayak itu urteh.
6: Lorong kujutan panginternya.
7: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di sebang tak.
6: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Karena kita salapan sasi.
7: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
6: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
7: raos weh
6: raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya leungit cenanya ke babu cenanya
7: kemana-mana
6: ya edat ke raos teh alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya panggitu gugang teh
7: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
6: mohon mohon
7: asa digerihan iya teh teh asa ditotogan gitu
6: terus. Tak sarang sering ngeliat, iya mah alhamdulillah nyaman.
7: Alhamdulillah ya nanti.
6: Sabara kali saya dinten ngeliat ya?
7: Tiga kali kemari mah.
6: Mohon.
7: Mohon. Ayo namanya tetes mendingan.
6: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
7: Tiga genap tetes kan yang sedintennya.
6: Oh.
7: Sekali ngeliat.
6: Genap tetes.
7: Genap tetes.
6: Tiga kali panggitannya?
7: Iya.
6: Tiga kali?
7: Tiga kali.
6: Oh berarti mohon.
7: Mohon sare.
6: Berarti 18 tetes ya sedinten?
7: Anjing-anjing gitu.
6: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
7: Amin.
6: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
1: 20 hari.
2: 20 hari ya. 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan

0: hutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alfa Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Pak Solehudin.
2: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4, RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak muntah aya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku Alfa Propolis.
2: Ku Alfa Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alfa Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alfa Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Iya tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Iya tos daya.
2: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nya panya.
3: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: J
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah, hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Karena setahun setengahan, Lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat pamedina sampean pamomongi eta ate acan dicijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
5: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
5: Kumaha karaosna?
6: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
5: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak terspentas deui tuur nyeri ti aya gitu ya nanti kan nanti kedik deui lah atau dina ya dina padaharan sok siul sok mules ti aya ayo nama
5: Pak Uding tos seep sabaraha botol ya Pak?
6: Aduh mah tos meser mah sadaya nama lima sekarang pun bojo.
5: Pun bojo kumaha ayo na?
6: Pun bojo alhamdulillah pun bojo mah tos orang kelak mungkin 20 tahun.
5: Puluh?
6: Nyeri sampean nanti. Ayo nama alhamdulillah tos saya maaf lah. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
5: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
6: Ayah.
5: Cobi cing nyari wasa kedap.
7: Assalamualaikum.
5: Salam. Ibu sahai teh namina bu?
7: Iros.
5: Ibu Iros. Ibu tedah mengnaun kawit na bu?
7: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
5: Saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaus na bu?
7: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti adakan normal.
5: Panyawat atau seberalami, Bu?
7: Ayam 14 tahun, mah.
5: Duh, gini.
7: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuu, kawit-kawit nama. Sangkeng, ke ayah, nama tos.
5: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
7: Namang.
5: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
6: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, silu kali, sakali nateh, dimet tetes.
5: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
6: Beredo.
5: Pak Uding, ayah pesan tuh, kanu sanes, kanu mana, ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
6: Mun kasadarek-kasadarek dulu-dulu abdi ya aya nu gaduh panyawat satu dos abdi cobi anana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO ngabdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngabdi jad-jad deui ayeuna kitu.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
6: Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini. Iya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah
10: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Banget, kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya?
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku, pada beli obat, obatnya kan tes ma ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
1: Jadi sembuh total
2: dengan menggunakan obat tetes mata tes main ini.
1: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Iya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, di hiji sekolah rakyat aya khusus kelas pikeun manuda nu can bisa maca jeung ngitung. Harita sababaraha urang murid keur paloba-loba omong nyaritakeun pangajaran. Aya nu nyaritakeun pangajaran bahasa Indonesia, matematika jeung sajabana. Saurang murid nu sirahna rada molenas nu tayalian akirayud harita keur ngitung ramo. 1, 2, 3, 4 jami sareng 12. Eh, mending ramo leungeun aing aya 12. Cing, ngitungna make ramo suku. Jung harita akirayud ngangkat suku duanana, tuluy dijagragkeun dina meja, prak ngamimitian deui ngitung. 1, 2, 3, 4 sami sareng 12. Eh, geuning sarua bae. Ramo sungguh oge aya 12. Rasaan mah hitung teh teu salah. Wah, ilaga yeuh. Ramo aing jadi nambahan. Ulang akirayud ngahuleng, tuluy ret kabaturna saurang awewe kolot nu tayalian Nenek Gio. Harita Nenek Gio keur ngagawean PR basa Sunda, sigana mah PR-na teh can kaburu kagawean sabab diimahna diganggu bae ku incuna. Kadenge harita Nenek Gio gegerendengan.
1: Naon hartina paribasa? Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cek, naonnya? Geuslah, ngarah tereh, bisi bu guru kabur asup. Rek dieusian we sugan bener. Cikaracak, cak, cak, cak, naonnya? Oh, cak, cak, meureun. Iyalah, cak, cak. Piraku cakar mah. Terus, ninggang, gang, gang. Moal kitu maksudna gaang. Geuslah, padu muruakan ti. Tah, ayeuna, batu. Batu, ke, ke, ke, ke. Tu, tu. Moal kitu huntu mah. Yalah, huntu. Terus, laun, laun. Ke, ke, ke. Laun, laun, un, un. Oh, meureun jadi alun-alun. Ayeuna legok. Legok jadi naonnya? Legok, gok, gok, gok. Geuslah, paduka dengina tungtungna ok. Meureun jadi cilok. Yalah, cilok oge tungtungna ok. Cing, ayeuna mun dihijikeun jadi kumaha yeuh? Cak, cak. Ngegel gaang teu make huntu. Tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok. Nyalah kitu.
0: Gutrut Nenek Gio teh nulis nu bieu diomongkeun ku manehna. Akirayud, nempo Nenek Gio siga nu husu, manehna jadi panasaran tuluy nyamperkeun. Nu maksudna susugana Nenek Gio bisa ngabantu miceun kaheran manehna. Nu cek rarasaan maneh nama, ramo leungeun jeung sukuna teh jumlahna jadi nambahan. Ngong kadenge harita akirayud ngomong rada alon.
2: Nenek Gio, geun ngagawean PR-nya. Geuning Nenek Gio mah teu ngitung ramo. Kalah teu tulisan naon ku hanteu. Dewek mah tas ngagawean PR berhitung. Tapi hese pisan, keder ngitungna. Ari pangna keder teh. Iye ramo leungeun jeung suku dewek jadi nambahan jumlahna. Cing pangitungkeun ku Nenek Gio. Bener teu ramo leungeun jeung suku dewek sarua 12? Pan kuduna mah 10 lain.
0: Nenek Gio kerung teu ngarti ku pananya akirayud. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Ari akirayud teh eling teu? Pan ayeuna teh bagian pangajaran basa Sunda. Geuning los-los kana ngitung ramo sagala. Pan aya PR tita ngahartikeun paribasa. Tuh, dewek mah geus angeus. Ngahartikeun paribasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Pokona dewek mah pasti menang punten 10.
0: Ulang akirayud teh ngahuleng, nginget-nginget pangajaran poe eta. Bari nepak tarang manehna kukulutus.
2: Aduh, nyanya. Nah, ari dewek pohoan teh gabina-bina. Kieu ari geus ngolot teh. Sok loba poho. Mangganing buku pangajaran bahasa Sundana teu dibawa.
0: Cikikik Nenek Gio seuri.
1: Alus atuh euy. pasti Aki Rayun bakal disetrap.
0: Kebeng Aki Rayun ngagebeng ruas. Benget na katampo pias, tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, cila kakaknya kiumak ya. Cikene kamari oge, aing teh geus disetrap gara-gara teu dipotong kuku. Ayeuna kudu nangtung deui dihareup. Hai, Nek Gio. Hari nu ngajar bahasa Sunda teh, guruna awewe nya. Ya kadalah, ya beneran ya. Ngajeunlah disetrap oge. Da guruna awewe ngodak kene, geulis onggo.
0: Kadenya kira yeuh nyarita kitu, Nenek Gio ukur ngadila. Satu kangen bangku Nenek Gio, aya saurang murid lalaki nu keur hulang-huleng bae. Sakapeung gutrut nulis, tuluy ngahuleng. Sarta gesek-gesek tulisana teh dipupus ku curuk nu dilamot heula. Huleng deui manehna teh ngahuleng, gutrut nulis deui, gesek deui dipupus. Kitu jeung kitu we katempona teh. Nepikeun buku nu geus garaling juruna teh jadi lecek. Mentok itu Aki Rayun gancang nyamperkeun.
2: Unaon wakungu? Aya kasunitan? Nanya atuh ngadewek. Sok, lebah mana nu hesena?
0: Wakungu matana ngadila ka Aki Rayun. Tuluy gutrut deui nulis. Kabaca ku Aki Rayun, Wakungu nulis kalimat kieu. Contoh binatang melata adalah kura-kura atawa kuya.
2: Aki Rayun ngahuleng, teu lila kok ngomong ditujukeun ka Wakungu. Geuning binatang melata teh jawabna kura-kura atawa kuya?
0: Ditanya kitu ku Aki Rayun, Wakungu gancang nembal.
2: Nya heueuh atuh kura-kura. Ari geus naon? Pan dina dongeng sakadang kuya maling cabe oge kitu. Manehna teh ladaeun tuluy ceceuleuweungan. Suhah lata-lata, suhah lata-lata. Tah kitu. Pokona mun ieu jawaban disalahkeun, dewek mah rek protes euy.
0: Hari murid nu sejenna, nu sarua para manula ngadenge carita Wakungu kitu teh ger harita saleuseurian. Komo Bahrowi mah, manehna kuat kanangtung dina bangku bari moyok Wakungu.
2: Dasar murid jadul. Sok nyanyahoanan. Piraku kuya disebut binatang melata?
0: Yah, ari binatang melata mah ciri-cirina teh mun lempang taraluak liek. Contohna nyaeta bagong.
2: Ieu ku Wakungu ka Bahrowi saking ku keuheul ceg kana sendal capit pelawar dipangpengkeun ngarah ka Bahrowi.
0: Kan edas, rikat Bahrowi harita teh ngelok, atuh sendal teh milepas ka hareupeun kelas. Kiliwing, pluk, sendal teh murag, pas pisan kana meja guru.
2: Cepeng, Wakungu reuwas beungeutna katempo sepa.
0: Kaayaan di kelas, harita jadi rame kunu pating corowok moyok Wakungu. Ngan teu laju kituna teh, sabab harita saurang guru awewe asup ka kelas. Siga namah eta teh guru anyar. Da karek harita bu guru asup ka eta kelas. Atuh jep, kaayaan di kelas teh jadi jempling. Ari Wakungu, barang nyaho aya guru awewe asup ka kelas teh, gancang manehna mere komando ngawilujengkeun. Sabab Wakungu di kelas eta teh, manehna kapilih jadi KM.
2: Tuluy Wakungu ngetrok meja tilu kali.
0: Atuh sakabeh murid kompak ngomong kieu.
2: Wilujeng enjing, Bu.
0: Tulila kadenge bu guru nembala.
1: Wilujeng enjing abah-abah sareng emak-ema.
0: Geus ngomong kitu mah, bu guru gancang muru meja rek nunda tas. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab dina luhur meja katempo ngagoler sendal capit butut nu geus copong lebah keuneungna.
2: Cang bu guru teh kana eta sendal, tuluy ngabagi reret ka murid-muridna.
0: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tangga. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta Wakungu, harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy manehna ngagerentes ngomong jero hate.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emak saha itu nami nama?
5: Emak teh emak Siti Fatimah di Cisangkan Giram RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Emak teh karandapan penyawat naon ma?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
4: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
5: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahunnya, Ma.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
5: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
4: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Ma, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
5: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
4: Mohon, mah teh tos saep sabaraha botol?
5: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai ema punten uninga alfa propolis di manten, Ma?
5: Nya ti radio.
4: Oh,
5: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun menda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun nama.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emma janten tambih sehat.
5: Amin. Mohon
4: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon, mohon ah, mohon.
4: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Ma.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, ieu teh ceuk.
7: Tetes mata, tesma, aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh cek?
7: Insya Allah, tetes mata Tesma ini 100% herbal cek. Jantan, tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tangga. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy maneh nangagerentes ngomong jero hate. Wah, tetela. Bu guru nu anyar teh ngora keneh jeung lumayan geulis. Aduh, muga-muga we gara-gara sendal aya dina meja aing disetrap. Pan lumayan tah bisa nangtung deket bu guru. Bu guru, harita lajag lejeg bari ngajingjing sendal capit. Anggeuna kelila kadenge maneh nanyarita.
1: Ieu sendal boga saha? Geuning aya dina meja bu guru?
0: Ngadenge bu guru nanyakeun soal sendal, rika tua kuwu ngacung bari ngajawab. Nu abdi bu, ngahaja ku abdi teh dialungkeun kana meja bu guru. Bu guru ngahulang sakudeung tuluy ungut-ungutan.
1: Oh, jadi ieu sendal teh nu si bapak? Ulah lalawara atuh arina naon teh. Sok yeuh geura anggo deui.
0: Cek bu guru bari tuluy nyamperkeun ka wakuwu mikeun sendal. Bari ngadaregdeg wakuwu nampanan eta sendal rap dipake deui. Beres make sendal, ana celengkeung teh wakuwu ngomong.
1: Abdi moal disetrap, bu. Pantos cucungah ka ibu.
0: Ditanya kitu ku wakuwu, gelenyu teh bu guru imut. Seblak, hate wakuwu mani nyeblak. Sarta tulila pok manehna ngomong deh. Nu entos-entos mah, pami aya murid anungung hak campelak ka guru teh, biasa nama sok disetrap. Ya kitu, dipiwara ngadeg dipayun. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bu guru teh nyerengeh seuri.
1: Oh, eta mah teu kalebet kasalahan ageung. Ku ibu oge dimaklum.
0: Beres ngomong kitu, bu guru ninggalkeun wakuwu muru kana meja nu aya di hareup. Atuh wakuwu bati colohok bari ngomong jero hate. Jadul teh. Panas aing geus siap-siap rek nangtung di hareup. Kari-kari dibebaskeun tina hukuman. Na kudu nyieun kasalahan naon deui nya supaya aing disetrap titah nangtung di hareup. Pokona ku aing rek diakalan supaya aing disetrap. Bu guru harita geus diuk dina kursi khusus paranti guru. Tuluy manehna mimiti cacarita ngenalkeun diri ka murid-murid manula nu aya di eta kelas.
1: Hapunten ka abah-abah sareng ka mama. Bu guru teh kenging tugas ngajar di ieu kelas. Nepangkeun nami bu guru anu katelah mah nyaeta Lilis Sukaesih.
0: Saleresna bu guru teh numutkeun SK mah salaku guru olahraga.
1: Mungku margi abah-abah sareng emak-emak tos sarepuh upami dipasihan pangajaran olahraga teh bilih maropo. Kukituna pangajaran olahraga khusus kanggo kelas ieu mah diteayakeun. Tah ayeuna tugas bu guru di ieu kelas nyaeta ngawulang pangajaran basa Sunda. Atuh sateacan kana pangajaran ayeuna bu guru bade ngabisin heula. Nya ieu mah sakantenan etang-etang ngawanohkeun. Cobi, mana anu nami Akirayud?
0: Abdi, bu. Cek Akirayud nangtung bari ngacung.
1: Bahrowi anu mana?
12: Iya, bu. Abdi mah di dieu.
0: Cek Bahrowi sarua maneh nage ngacung bari nangtung.
1: Nenek Gio.
0: Cung Nenek Gio ngacung di barungku ngomong tarik.
1: Yeuh, Nenek Gio mah nu ieu. Hiji-hijina murid awewe di ieu kelas.
0: Beres ngabisin murid nu opatan, bu guru Lilis harita neruskeun ngabisin murid nu sejena nu sarua kaumarula nepikeun ka imeut. Satuluyna bu guru Lilis nangtung bari nyekel buku pangajaran basa Sunda ngong kadenge manehna ngamimitian nyarita.
1: Perhatosan kasadayana, ayeuna bu guru bade mariksa PR basa Sunda. Margi saur guru nu tipayun
0: cenah aya PR nya eta ngahartikeun paribasa. Cobi kaluarkeun bukuna. Beres Bu Guru Lilis nyarita kitu, kaayaan di kelas jadi saheng. Sabab unggal murid pada ngaromong. Aya nu kukulutus pedah bukuna teu kabawa, aya nu amek-amekan pedah can kaburu ngagawian PR. Komo Aki Rayud mah. Manehna cilincing cat kaditu ka dieu bangun anu sasah. Sabab harita teh buku nu kumanehna dibawa, nya eta buku matematika. Satuluyna Aki Rayud nyampeurkeun Nenegio sabab sakanyaho manehna, Nenegio tadi geus ngagawean PR basa Sunda. Atuh pok Aki Rayud harita nyarita.
2: Nenegio, kumaha ieu deweknya? Teu mawa buku basa Sunda. Tadi isuk teh bukuna diinjem ku Incung. Kumaha carana nya supaya dewek salamet? Nya maksud teh ulah dihukum. Huleng Aki Rayud ngahuleng ngan teu lila serengeh manehna seuri.
0: Satuluyna ngagrentes ngomong jero hate.
2: Aye, pan tadi aing teh hayang disetrap supaya bisa nangtung dihareup deukeut Bu Guru. Ya beneran ye.
0: Ari Nenek Gio, manehna siga teu malire ka Aki Rayud nu harita ngajak nyarita. Samalah Nenek Gio kalah nyelengkeung ngomong kieu.
1: Bu Guru, yeuh Aki Rayud teu ngadamel PR. Samalah mah teu nyandak buku-bukuna acan.
0: Ngadenge Nenek Gio ngomong kitu, Aki Rayud lain ambek. Tapi manehna kalah nyerengeh seuri bari kadenge nyarita.
2: Muhun Bu Guru, pangajaran bahasa Sunda mah abdi teh teu nyandak bukuna. Malah ku abdi bukuna oge disosoe.
0: Aki Rayud caritana teh siga nu ngahaja mancing emosi Bu Guru. Nu dipalar sangkan manehna disetrap, dititah nangtung dihareup deukeut meja Bu Guru. Ari Bu Guru Lilis, ngadenge Aki Rayud teu ngagawean PR basa Sunda teh, samalah teu mawa buku-bukuna acan, komo ngadenge majar bukuna oge disosoe, manehna katempo baeud. Tuluy nyampeurkeun Aki Rayud sarta pok ngomong teugeug.
1: Kumaha Aki Rayud? Baruk bukuna disosoe? Eta hartina Aki Rayud ngahina Bu Guru. Pokona

0: Nampo buguru rilis nguriling tedaik cicing. Aki rayut jadi keheul. Sabab kahayang maneh nama, buguru lilis teh diuk diharep dina kursi khusus paranti guru. Saking ku keheul, teu sadar celengkeung teh aki rayut ngomong ditujukeun ka buguru lilis. Buguru, calik atuh. Ulah ngurilingan baik kelas. Pantos disayogikeun kursi khusus kanggo buguru. Diuk buguru lilis ngaliat ka aki rayut. Bari harita teh beungeutna rada nyurong. Caturkeun wakuwu, barang nempo aki rayu disetrap teh, hatena jadi manas. Satuina manehna ngagerentes ngomong jero hate. Wah, aki rayu mah ade milik. Manehna bisa disetrap nangtung deket kursi bu guru. Pokona aing kudu disetrap siga aki rayu. Pansarua aing ya teu mau buku basa Sunda. Wakuwu harita teh geus teu sabar hayang gancang dipariksa, sangkan kanyahoan madehna ge teu ngagawean PR. Malah bukuna oge teu mawa. Ngan Bu Lilis harita teh masih kene sibuk mariksa murid nu sejen. Sigana wakuwu geus bea kasabaran, antukna celengkeung teh madehna ngomong. Bu guru, abdi oge teu ngadamel PR, Bu. Malah mah teu nyanak buku-bukuna acan. Eta tuda bukuna teh disesuaihku pun bojo, basa pasea tina soal dengan sangu. Yuk Bu Guru Lilis ngaliek ka wakuwu. Sarta kadenge harita manehna nembal. Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari aki rayud mah bukuna teh disesoeh ku anjeuna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap siga aki rayud. Huleng wakuwu ngahuleng, teu nyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita kitu.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya?
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun, mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas, mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sehat. Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya, Nes.
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Dia. Aduh panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: TSA
6: bukan
5: TSPA
6: bukan
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini.

0: obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari aki rayun mah bukuna teh disesoeh ku anjeunna. Eta kaasup kana pelecehan. Jantan perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap si aki rayun.
7: Huleng wakuwu ngahuleng. Teu nyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita gitu. Wah, sial. Aing salah ngomong. Mun tadi teh ngomong disesuaih ku aing gitu. Mun aing teh bakal dibere hukuman disetrap siga aki rayud. Aduh, ke, kumaha carana nya? Gerentes wakuwu bari katempo kerung mikir kumaha carana sangkan manehna bisa disetrap siga aki rayud. Ayeuna caturkeun Bahrowi. Horeng manehna ge boga pikiran siga wakuwu sarua hayang disetrap supaya bisa nangtung deket kursi Bu Guru Lilis. Bila Bahrowi kadenge ngomong, nurutan wakuwu ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, engal atuh abdi parios. Abdi ge sami teu ngadamelan PR. Komo abdi mah, buku basa Sundana oge teu gaduh-gaduh acan. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka Bahrowi di barung ku nyarita kieu. Oh, kitu. Janten Bahrowi mah teu gaduh bukuna nya. Tos teu nanaon, ku Bu Guru oge dimaklum ari teu gaduh bukuna mah. Tong salempang. Pokona Bahrowi ku Bu Guru moal dihukum. Sabab eta mah teu aya unsur kasengajaan. Teu ngadamel PR teh margi teu gaduh bukuna teh nya. Bahrowi harita teh ngahuleng, teu sangka Bu Guru Lilis bakal ngajawab sarupa kitu. Bahrowi terangna kerung siga wakuwu, mikir kumaha carana supaya disetrap siga aki rayud. Ari nenek gieu ngarasa can dipariksa ku Bu Guru Lilis teh manehna jadi elekesekeng. Siga namah manehna teh geus teu sabar, hayang gancang pamer, pikeun macakeun PR, ngahartikeun paribasa. Bari satengah nangtung, nenek Gio nyarita ditujukeun ka Bu Guru Lilis.
8: Bu Guru, abdi mah murid anu pang taatna, PR oge tos rengse.
7: Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka nenek Gio, satuluy nanitah nenek Gio supaya kahareup.
8: Oh, sae atuh hari kitu mah. Cobi nenek Gio kapayun, bacakeun PR-na. Supaya nusanes tararangen.
7: Tengah dago dititah dua kali, tiriling nenek Gio kaharep, jenang tung deket papan tulis. Satuluyna nenek Gio macakeun PR-na, numang rupa harti paribasa. Ye pokna teh.
8: Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina, cak-cak ngegel gaang temake huntu, tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok.
7: Ungut-ungutan ngadengin nenek Gio macakeun PR-na. Sarta telila pok manehna ngomong.
8: Tah, si, pantiasa ngahartoskeun paribasa teh. Pokona nenek Gio ku Bu Guru dipeunteun 10. Tos ayeuna geura calik deui.
7: Tiriling nenek Gio balik deui kana bangkuna. Caturkeun deui Bahrowi jeung wakuwu. Harita maranehna keur pating haruleng, bakuna mah ngarasa bingung. Dumeh can manggih akal, kumaha carana sangkan maranehna disetrap siga aki rayun. Serengeh wakuwu seuri, siga namah manehna boga ide. sarta telila Gutrut nulis dina kertas sacowir. Satuluyna kertas teh dilipat-lipat, lung dialungkeun ka Bahrowi. Pluk eta kertas teh murag dina luhur bangku hareupeun Bahrowi. Satuluyna lipetan kertas teh ku Bahrowi dibuka, breh teh aya tulisan nu unina kieu. Bahrowi kumaha mun urang duaan nyieun kaributan di ieu kelas supaya urang duaan disetrap. Carana urang duaan pura-pura pasea tuluy jogol. Sugan bae urang duaan dibere hukuman sinanangtung dihareup. Beres maca eta tulisan, liek Bahrowi kawakuwu tuluy unggut. Atuh wakuwu oge katempo unggut, bari ngacungkeun jempol. Caturkeun Bu Guru Lilis, harita manehna geus rengse mariksa PR. Satuluyna ngincig lempang muru korsi guru. Atuh Aki Rayud nuker nangtung gigiren korsi guru, kacida bungahna. Paroman Aki Rayud harita teh katempo marahmai, manehna suraseuri bari retdei ka Bu Guru Lilis. Hate Aki Rayud sesebelakan. Jantung naratug tutunggulan, nempo Bu Guru Lilis lempang muru kalebah manehna. Ngan barang rekdek pisan diuk dina korsi guru, tesakara-kara waku wujeng Bahrowi harita teh kadenge pasea. Dua nana paheras-heras genggerong, teing soal naon nu dipake pasea kumaranehna. Da kadengena teh nu hiji ngomong ngaler, sarta nu hijina deui ngomong ngidul. Nana pasea paloba-loba omong, satuluyna nu duaan teh ujug-ujug garlut manipa puket. Gurentel kaditu gurentel kadieu, gelutna teh siga budak. Atuh sapada harita kaayaan di kelas teh jadi rame. Sakabeh murid eueuh nu cicing sungutna, pating corowok siga nu mere sumanget kanu keur gelut. Bu Guru Lilis jadi sasah ku ayana eta kajadian. Satuluyna manehna nyamper kanu keur gelut, maksudna mah arek misah. Sanggeus aya di lebah dinya, krewek harita leungeun wakuwu jeung Bahrowi teh direwak sarta dipisah supaya gelutna ulah katutuluyan. Nuker garlut kapaksa eureun gelutna. Sabab Bu Guru Lilis harita teh geus bisa misah. Sanggeus duanana dipisah. Ngong kadenge Bu Guru Lilis nyarita. Nanaonan ari wakuwu jeung Bahrowi? Kalakuan teh kawas bolon bae? Era atuh geus karolot. Jeung marebutkeun naon atuh? Tadi kadenge ku Bu Guru aranjeun duaan pasea teh siga teu nyarambung. Nu hiji ngomong ngidul, nu hiji ngomong ngaler. Geus geura damai. Sok sasalaman silih hampura. Wakuwu jeung Bahrowi dititah damai teh pating haruleng. Sarta telila wakuwu harita teh ngomong. Ari damai mah soal gampang, Bu. Mung abdi sareng Bahrowi moal disetrap kitu. Pantos ngadamel kaonaran di kelas. Tuluy ditema ku Bahrowi. Muhun Bu Guru, pan ari ngadamel kaonaran teh tos ngalanggar tata tertib sakola, piraku teu disetrap. Ari Aki Rayud pira oge nyosoeh buku di pasihan hukuman. Ulang Bu Guru Lilis ngahuleng, can ngarti kana maksud jelema nu dua. Ngan telila Bu Guru Lilis ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
8: Oh, jadi aranjeun duaan teh hayang disetrap? Sok atuh, ayeuna Bu Guru rek mere hukuman. Aranjeun duaan kapaksa disetrap.
7: Ngadenge Bu Guru Lilis nyarita kitu, wakuwu jeung Bahrowi mani caruringhak. Tuluy wakuwu harita teh kadenge nyarita.
9: Duh, nuhun pisan Bu Guru. Abdi sareng ieu pun Rowi bade disetrap. Ngadeg dipayun pangintennya, caket Aki Rayud.
7: Burileng mata Bu Guru Lilis harita teh ngaburileng. Satuluyna kadenge manehna ngomong nadana siga nu emosi.
8: Nangtung dihareup kumaha maksudna? Heurin bari naoge? Jelema satilu-tilu kudu nangtung kabeh dihareup. Sok ayeuna aranjeun duaan ku Bu Guru disetrap minangka hukuman kanu geus nyieun kaonaran. Hayo, geura nangtung di luar, tuh di ditu deket tiang bandera.
7: Kebeng wakuwu jeung Bahrowi harita teh ngagarebeg. Satuluyna duanana silih reret, koloyong indit kaluar ti kelas, jeung duanana narangtung deket tiang bandera.
10: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
10: Di palih mana?
11: Di Galunggung, di pada Kembang.
10: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
11: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
12: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
11: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
12: Oh, gitu. Mohon.
11: anu juta damangnya panginten kopi teh ditaros kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
12: panyawat naon Manawi
11: panyawat nama kawit nama lambung ser paripaosan jadi ponis teh serada repot gitu
10: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
11: katingalna alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
12: Amun. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
11: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten.
10: Hatur nuhun.
11: Engga sami-sami Bapak.
10: Pamugi sing narasehat.
13: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Ibu.
16: Waalaikumsalam.
15: Punten nama Ibu siapa?
16: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
15: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
16: iya.
15: Kecamatan
16: Ketanggungan.
15: Ketanggungan Kabupaten
16: Brebes.
15: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
16: 48.
15: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
16: Iya.
15: Beli yang kedua.
16: Iya.
15: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
16: Tinggal sedikit.
15: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
16: Matanya suka merah.
15: Suka merah.
16: Pandangan kadang kabur juga ya.
15: Pandangan kabur
16: ya.
15: Pandangan kabur gitu.
16: Iya.
15: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
16: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
15: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
16: Iya.
15: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
16: Amin.
15: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
16: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
15: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
17: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: انفو اربع.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenah.
3: Oh, Desa Cibenah ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
4: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alpha pomoris.
3: Alpha propolis.
4: Alpha propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos aya di lah, aya karaosna gitu ta.
3: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
3: Salit
4: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh. Oh,
3: ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing-enjing
4: tengah dinten sareng santan bade bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali bade
4: dinten.
3: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
4: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana lurah teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
4: Untung mamu ya.
3: Ay nggak mama nggak mangun saali.
4: Ay mohon.
3: Dikirangan.
4: Nya.
3: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
4: Sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Rengse kapidangkeun acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Yeah.

0: turukan turukang tino turukan terakang cinarita keliskang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken sawen kawon tenan nagara alam kadwirja nagara sampun kaceluka kadang ewukal kakajana pria kajam paring angin-angin negara berat penghar budi juru bro dipantau ngelayah di tengah imbah pun sirlui trobat duit ingkang dados nalendra daya sanes bibisik Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka sampun wontening setinggil binaturata lenggaing dedampal dentap binalipit ing sosok cari nenggawarga lemek babut preng wadane widanda kenang binanya bat kastori lan sinebaran sari-sari bawe makuta lan usana sarwa endah itu kayaanan. Nanging dina waktos sang nalendra Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka
1: nuju mungun ngangluh margi anu janten pasualanana dugi kadanget ayeuna teasan aya dina pihak kemenangan perang serang Batara.
0: Rehing parantos sasat tekai salan dulur lapur baraya beak pamilik kantung sakerti. Memang parantos janten hukum karma nakit. Yen saha nu melak eta anu kedah ngala saha anu nyabak seuneu eta anu kedah panas itu sapertos nu kaalaman ku Prabu Dasamuka Prabu Rahwana munira angen di kakao daling lisan mekaten pengendikan ibu
2: Chandrabuka yang berniat duduk pada karwin sumbangsih partai kaulah dina waktu ayeuna ngarasa ngasa weupi batur hareda asa weupikeun piki paseunana tiris asa weupikeun disebutanana ya kaharupi
0: mengundingi datang serita tapi Gusti nampi datang pembaga layan kunyuk sumbaga ngaturkan semua pangabakus ke kunyuk seri paduka
2: ya
1: semua pangabaktimu dah terima dening tangan rokiwa dengan simpen puluh hatimu
2: dicancang sepucuking rema pun daing masyarakat.
0: Rayan, hina marganing kalepatan moga agung cewek cukup lumur jimar kapunten anu katana.
2: Urang seliham pura
0: Pintigan. Darni pun Sri Paduka keresahan imbalir dados kang kunapa. Boten wenten kang diajeng-ajeng siang pun dalu kejabi tinimbalan Sri Paduka.
2: Tunggu! Sayung serana! Kaharap yung!
0: Abdi Gusti ngahaturaken semah pangabaktos kehunyuk Sri Paduka. Kalayan unyuk sumanga
3: bilih tiamah ayah kalepatan ageng simawon ten alit. Maklum, nyaita seueur kakirangan sareng kalepatan mugi kersa ngahapunten.
1: Aja aranjen kuaan di gerung dina ieu kasempetan dina ieu mangsa.
2: Bekit ieu beki nyeri pikir aing ku sipat tararama.
1: Si kumakarna adi maot.
2: Si sarpakih naka mau
1: buka kejeman si Batara Rama karena sek dipikir di bulak balik ia dewa teh
2: kepira kaulah tembokoh ke Dewi Sinta nah aturana malas teka pina-pina teing tapi katumpur ludes dulur-dulur ai
3: bener-bener dewa teklik teadil.

0: kehanggehan teuing Gusti. Padahal putri Timeni, putra raja Timana, kaula toh pati jiwa raga, eh nyawa kasdieukeun kasalametan salira, asal ulah bogoh kanu boga salaki paman. Wawirau, naon anu disebatkeun ku sayung serana ayalaras. Saena Dewi Sinta teh geuna gerap wikeun we kanu hakna nyeta Kabatara Rama. Rahwana barang ngadangu asauran ieu Patih Sandramu.
1: Waos kakerat tawis nahana marah itu kaayaan nana.
0: Nanging danget ieu marah wana teh sasatna nahan amarah margi rahwana teh sasatna parantos dikantunkeun ku dulur-dulurna
1: pahlawan tipang lebur gangsa kumakarna parantos perlaya Dewi Sarpakina kake parantos perlaya
0: itu kayanan
1: melihat
0: rayina nu bungsu anu kakasih Gunawan Wibiksana parantos biluk turtaku maulah kapal terarap
1: pun merah kangandik. Memang bener kaulah tina urusan pribadi mamawaka.

kaul tunti pungkat amang beas laksana kapinurianmu. Ampun teuing sinta anu geulis

0: Kapan paran terus kagungan syaroge Dewi Sinta teh? Aing teu bohong ka salakina.
1: Gusti Prabu. Patih Kumbakarna parantos perlayan. Pahlawan alengkah Dewi Sarpakinaka parantos perlayan ku rayina Patra Rama nyaetaku Lasmana. Katamih-tamih uang rayi anu bungsu anu kakasina Raden Gunawan Wibiksana ayina parantos bilu ka Patra Rama. Parantos jantan pembelot.

0: nanging kuasa itu. Taulah, topati jiwa raga nyawa kadieukeun kaselamatan bangsa sareng negara alang kaduirnya. Najan urang kantun sakieu deui. Kaula moal deuk munur ku sasiku moal deuk kecat ku satujang beas. Mangga topati jiwa raga. Ieu gede kawani.
1: Maneh topati jiwa raga.
0: Nyawa kadieukeun kaselamatan sarbangsa sareng nagara. Dinten iraha kaula kedah majeng.
1: Ya.
0: Dinten iraha kaula kedah majeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyobian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
3: Rupina mah aya setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana we gitu Pak berobat?
3: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukenaon Pak
3: resep da wayang golek gitu
2: lainnya bade mesek kangge panyawat naon Bapak ya
3: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
3: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: ya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Yo gede kawan ni.
1: Maneh topat di jiwa raga.
11: Jawa kadirkeun kasalametan sarbangsa sareng nagara. Dinten iraha kaulah kedah majeng.
1: Ya.
11: Dinten iraha kaulah kedah majeng.
12: Syukur bakti kumayangan geuning masih keneh aya nu simpati

Mohon Patih Sandra mukamu. Krisna jahit kamu.

apa pohon? Hah? Si kumakarna moga anak si aswani kuma jeung kuma aswani. Anu saila ieu diobok wae. Ditawan wae dina poe ieu rek disina ini merangan si Batara Rama. Hah? Aswani kumah, kumpa aswani ulah kaget ya aing.

Ari teu dikang serengken teu geunah. Ari dikang serengken huntu aing geus ditotop. Duh. Huntu

0: เฮ้ย
1: แต่ก่อนมันอะวะ
0: urang perang
1: ai perang teh naon abah
0: perang teh gelut
1: ai gelut teh naon abah
0: gelut teh bertempur bertempur ajik
1: eh tong kasir goblok
0: duh nah si goblok
1: dah ke mana abah
0: urang perang belaan dunungan yaeta Prabu Rahwana Prabu Dasamuka
1: Ari Dasamuka teh siapa?
0: Prabu Dasamuka teh raja anjing.
1: Ai raja naon ai raja teh?
0: Si goblok ku diara. Dunungan raja teh obos.
1: Bos naon?
0: Aduh aji. Menepi ka geuleuh.
1: Abah?
0: Heuh.
1: Ari si Emma ka mana?
0: Saha?
1: Si Emma.
0: Ma saha?
1: Ma ai goblok.
0: Ma maneh teh geus maot.
1: Ai maot teh naon maot teh?
0: Maot teh di kunut kunu rahayu di penta kunu kawasa dina harti maot teh dirawatan deui kunu maha kagungan
1: usaha si ma dirawatanana yang di mana si ma teh abah
0: di Allah
1: kejem pisannya Allah nya
0: nah make kejem
1: atuh deh awing teh keur majana hayang nyusu abah si ma kalah ka mau.
0: Yeh, sia. Kulak canggum bagja diri lamun pati geus nepi kana waktuna sasaha ge moal bisa. Ngahalang-halang najan dipantuan di petian ku beusi.
1: Atuh aing kitu wae. Aing mati.
0: Di Allah, Allah teh bageur, maha murah, maha asih. Banu kagungan
1: mati ayah didinya urang ulin yuk nombor si emak kalau yuk atau era urang era teh emak mawa-mawa jauh kan itu
0: nah si juri
1: bah ayang motor
0: ayang naon
1: ayang motor
0: mau ka beuli goblok mahal
1: atuh apa ayang motor apa
0: yeuh ke geus gede aya milik maneh gawe beuli ku sorangan
1: aduh apa ayang motor apa
0: yeuh si aji beli sepiona weh heula ayeuna mah.
1: Apa yang motor? Ih, goblok aya motor.
0: Engke anjing. Ke beli.
1: Tuh, aing teh kuat yang motor atuh aing teh kumaha? Aduh.
0: Duh, nah. Engke geus.
1: Apa tuh tutunya aja aing nya tuh. Tuh. Cek aingnya basu.
0: Aisyah ngomong hayang modal geuningan. Dekna si Ajeng. Ngomong
1: cek aing ngomong hayang motor apa?
0: Dekna si Juri.

0: Wis biasa siamae datang besok telat. Sok menerikan maneh batur-batur mah bareng sewuyunan. Hah? Maneh lamun datang besok telat, kapan saya mah banyak gadak? Hah? Saya mah banyak gadak. Loba gawe banyak gadak. Kana naon gawe maneh ayeuna? Kana dagang. Kana dagang. Dagang naon? Dagang kahakanan anak-anak. Dagang kadaharan anak-anak, ya. Naon wae tah? Samangka, kalapa, bala-bala. Sagala kahakanan anak-anak saya dagang. Kamana wae tah maneh dagang teh? Nya ka pasar. Masa dagang ka awang-awang. Aiku kitu naon. Ka pasar mana wae dagang teh? Kadang-kadang maangam ka pasar Karawang. Atau ke pasar Tanah Abang Jakarta. Jalana ke Darang dan beras ke Sadang. Beras ke Karawang. Nah, ketawa. Lain. Waing direnge-renge teh ngomong tengan aungkul weh. Teu bisa nyebut I kagak A saja. Adat saya mah. A unggul, A saja. Tekagok, kagak. Cingsok paksakan, A, E, I, ya. Aja jadi iya. Wah. Ini si goblok. Oh, wah. Aja. Menipas banget aing nyebut awakna. Jadi awungkul ngomong teh ak saja. Lamun nyebut lengan tangan. Oh dia. Lamun nyebut suku kaki alat jalan-jalan. Si goblok mungkin jeung alat jalan-jalan. Ari beuteung wadah kahakanan. Si goblok. Ari buuk akar kapala. Bu akar kapala. Ari beheng tangkal kapala. Si goblok bisaan. Ari cabe atawa nyebut cengek naon? Alat yang nyamal. Dinya. Pan ngarah lada. Siya urang neangan anu hese. Ari imah kandang jalma. Aisyah satuan marga satwa. Ai cangcut celana dalam. Haji goblok. Aungkul a saja. Bekagok kagak. Asal napak saja kana maksadna. Ari jalan gede. Jalan raya. Ari jalan tol, jalan panjang yang kagak ada hambatan. Ngan bayar mahal hargana. Bisa anyeun. Ai maneh as eta sok ulin cara batur. Lampar saya mah ka mana wungkul pada larang kaja pas jamatanana. Ka parakan saat ka Raja Manala ka dalang awan jadi awungkul we a saja. Wae urang tanya nu hese. Nah katawa bangsat goblok sia nyebut bangsat kaing. Eta urang tanya ari toge kacamah. Ari suuk kacang.
1: Oh.
0: Ari peutei kahakanan yang banyak matanya. Oh peutei mah ya.
1: Bisa aduh.
0: Ari bujur pantat.
1: Oh dia oi.
0: Ya. Ai ceuli naon? Bahasa Indonesia na telinga. Bahasa Sunda na gegeber. Ceuli naon piraku sedek nyebut cala. Naon ceuli anjing? Geuseun anjing. Ngahuleng. Ceuli naon sia? Gampang naon? Alat yang nangkap sawara. Si goblok. Ai irung alat napas. Ari jangkrik baraya gaang. Jangkrik baraya gaang. Duh, ari aing geus menit dulur teh baraya aing eleh ku gaang.
1: Sia ku aing tanya.
0: Maneh bisa nyanyi? Dapat. Heh, bisa? Dapat. Bisa gitu, dapat saja. Eling-eling mangka eling akeun geusia. Eling-eling mangka eling. Sadar-sadar mangka sadar.
1: Goblok bisa.
0: Rumingkang di bumi alam.

0: aja nafsu anu mata kaduhung, amarah yang mata kanyakal, badan anu katempuhan, awak yang katalang syara, bapak hajat. Gak bisa aneh. Mana bisa nyanyi saja dapat. Nyanyi naon. Tah. Ai nyanyi bahasa akna naon. Cacalawakan yang ada nandanya. Sok mana cacalawakan yang ada nandanya, sok. Pacar saya namanya Ana, anak camat pada larang, awak badang hanya kal banyak kahayang, ngah kanan anak cak-cak.
1: Goblok.
0: Aduh. Bisa aneh. Eta ari mane asli di mana Lemur?
1: Pada Larang atau Raja Manala atau Karawang atau Jakarta? Di Bojong.
0: Aji. Geuning bisa sia nyebut Bojong teu bayang.
1: Memangna ngomong A unggul teh babari.
0: Si eta teh sia. Nipu ka aing.
1: Goreng-goreng ting milih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jumping gening ya palawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemalan aku. Sakit tu tarik aje. Cuk aik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Hukte malan. Kalah unglek-unglekan siapa? Ari anu ngucapkeun mah sunat hukumna. Lamun anu ngajawab wajib hukumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salah lamun teu nemalan teh. Nemalan anjing aing oge. Hayang pegat genggerong aing. Kabina-bina teuing sia teh.
1: Saha?
0: Sia kabina-bina teuing pan aing teh tadi ge nemalan sok aing teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.
0: Kurang kumaha aing-aing?
1: Bener ah.
0: Dah ada bener.
1: Si keneh apan ngobrol jeung uing di saung. Air rengan sia naon.
0: Iraha nu bener ajeg.
1: Mitu ngabejaan teng teuingeun pamajikan maneh maot mitu ngabejaan ajeg.
0: Sete bonge-bonge teuing.
1: Liper. Liper pamajikan maneh teh. Si goblok.
0: Bonge geuning ceuli sia teh ajeg. Aing mah teu ngomongkeun pamajikan maot, da pamajikan aing mah aya di imah. Ayeuna teh keur moekeun panel. Pamajikan uing mah aya di imah.
1: Kitu innalillahi. Cing sabar, cing tawakalnya si goblok. Kulu nafsinda ikatul maut sakabeh awak-awakan teh bakal kena ku maut. Heula paneuri nu jadi pasualan ayeuna pamajikan maneh maut atuh cing ditarima iman islamna cing dihampura dosa perdosaanna.
0: Hiji goblok. Pamajikan aing mah aya di imah jeung.
1: Oh cing sabar cing tawakal.
0: Ayah, jengger syare, wayaki memajikan aing mah goblok.
1: Gebat kubur gedong diantep wae aya mah.
0: Ayo goblok. Ayah, jeung memajikan aing mah di imah, jeung.
1: Cing sabar, cing tawakal. Geus tong dicengkerikan.
0: Anggur mah kumaneh doakeun mudah-mudahan amal kahadean pamajikan maneh teh cing ditarima ku Allah. Aji.
1: Tah kitu didoakeun teh amin. Kana leuwih parah.
0: Aing deuk nulis anjing. Aing rek nulis supaya kusia dibaca beh kaharti arin aing nulis mah. Da ngomong mah aing kacape-cape sungut. Aing rek nulis.
1: Can dikuburkeun kene.
0: Ajeng. Pok deui pok deui jurik. Aing rek nulis.
1: Ketabrak motor, ongkot tadi liper.
0: Si goblok mung aing.
1: Aing nulis dina tanda. Pamajikan mana terek dikubur di dinya aja.
0: Aing nulis anjing di datane goblok. Usia baca.
1: Wah iya dikubur di tengah lapang. Goblok.

0: Watch out, Kushia.
1: Ayo mana yang nanaunan nunut tertulis hari natanya.
0: Baca Kushia aku blog.
1: Kuih kurang bacanya.
0: Apa aing derita kasihan teh? Baca.
1: Ya mana yang maungkot tertulis hari aing dibaca ulah. Baca Kushia setan.
0: Kuih lah kurang baca. Baca Kushia.
1: Sabenerna,
0: ajik pinter baca wajik.
1: Pamajikan uing teh.
0: Kemana tuluyna? Apa jajaran Belanda ajik Belanda?
1: Pamajikan uing teh. Katabrak kereta api di Pagaden.
0: Ajik. Pamajikan aing mah keur lalajo tipi. Aing rabacana sia mah nyobonge nya maca teu bisa.
1: Sabenerna pamajikan uing teh katabrak kereta api.
0: Anjing aing salah nulis goblok.
1: Bigageuleun pisan aing.
0: Eta yang mengajeng salah nulis nonteh.

Kalau pangis asak, ae gening lampu, wayah kita sebenernya mager ngenah sare. Wingi ye te panonte geus tunuh.

0: Igual.
1: Banget aing kawannya. Asyak biro kehilangan aing banget. Kawargi-wargi sadayana manawi menakan banget abdi. Cingga dia kena abdi butuhkan nih. Ya geningan. Kebersihan sebagian daripada kesehatan. Ulah ngabalak.

0: Sadar atuh sia teh guyur.
1: Aja teh.
0: Aing sua istrimu. Apakah dirimu sudah poho ka aing? Sudah lali?
1: Wawajikan aing maneh teh atawa bangkong gitu.
0: Gusti, sia geus teu ingat heula sia. Teu cara keur hayangna ka aing teh sia. Tapi kabela ancul naon cul naon. Iya, sirik-sirik.
1: Ah, lain muning doang.
0: Poho karena biwir aing anu seksi. Anu sensual. Biwir bercinta poho.

0: Gimana dia jurik di mana ya?
1: Aduh. Ya, gerak sadar. Gerak eling. Mabok-mabokan ya karena awak karuksak, karena duit karuksak. Mending orang rumah tangga deui nyu, orang bangun deui rumah tangga. Rumah tangga anu mawadah warohmah jeung sakinah.
0: Sakinah gitu. Ayo mana saha?
1: Pamajikan sia jurik. Paha ka aing.
0: Gak juriga.
1: Nah kia nasib awal memang dipulung yang dipicet. Mungkin baik, Gusti. Begitu-gitu gue salah kia. Udah mau kasih RW. Teu ingetan beureuna kana kecupan bibir aing. Anu sakieu seksina. Anu sakieu pikalucuanana. Anu sakieu menorna. Beginilah hidup. Nasib jadi jablay. Usah lagi nyeri. Tinggalkeun. Ah. Geus aing mah udah kampung. Ah.

tepat lumampah na alatan puta-puta menuju ka Gunung Suhela. Keun urang teundeun dehan leumseum geusan sampeureun urang tuna dehan nyuang siang geusan alaeun. Mangsa datang sampeur deui kacarios ayeuna. Dipasangrahan Gunung Suhela. Pasukan Batara Rama anu diwangun ku pasukan Ketek. Parantos siap-siap pikeun nadah serangan. Serangan di nagara Alengkati Prabu Dasamuka. Dipimpin ku Senopati Anoman Perbansana Suta. Raden Anggada, Raden Anala, Raden Anila. Di leluguanku nyaeta kasepuan Kapi Jemawan. Dina waktos eta para wanara ngahajang ngempah kanggo nyiapkeun serangan di nagara Alengka. Adalipun Anoman Perbancana Suta sareng para Ketek sadaya dina kendenganipun Waledana Ladrian.

badia balan ketek sakabeh hege. Ayo kumpul bikin nada serangan di sirahwana si dasamuka raja biadab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos F mah.
0: Bapak tos kamana wai penyawat I vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos kamana wai, Pak? Ke dokter, ke puskesmas. Tapi asa tiacan enu cocok nya ku Alpha Propolis sehat nama gitu. Alhamdulillah ini tos isal ay puyeng lemah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Ting sehat wai nyapanya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Rahwana. Geus waktuna. Kamurkaan ditumpas kuai. Rasakeun rahwana kabiadaban kadoliman kasarakan jeung kamurkaan keukeuh rahwana keukeuh eta kudu eueuh di dunya ieu rahwana rasakeun bulannya kakang anowan urang bade heula

Siap-siap ya. Wiru wah sih. Ya wiru jeng ya. Iya. Untung runa trinat yang runyah renyoh ka dewek ah. Iya. Ya bulu monyet nepi ka bodas. Nepi ka Luis gieu.

0: Siap-siap itu pikir nada serangan.
1: Iya, Damala.
0: Bejana silanges ayat eh serangan poe ayeuna teh. Duka ayeuna isuk-isuk atawa kaburitna keun.
1: Iya, diuk.
0: Sae. Anoman.
1: Nun.
0: Duh, Gusti Rama geuningan.
1: Duh.
0: Yap, kadieu pangarsa Gusti Rama, yap.

0: yang akan semua pangabaktos kunyuk Gusti Rama.
1: Diterima Anoman Anggada.
0: Yang akan semua pangabaktos kunyuk Gusti Rama.
1: Diterima.
0: Ya abdi kan?
1: Diterima Astajinga.
0: Di abdi kita kantun ngaturkan semua pangabaktos.
1: Diterima Dawala.
0: Kurang dami heula we Anoman. Sae, sae, sae.

etang-etang resna di dalam rupina parduna kasabot atau sunat biasa kapi lampah kukiduna kurang haturkin bay dina salah sawis pamudut lagu anu sumpingna dinu kagungan bangsa dina lagu anu kapi hatur teh laguna disakat dengan kencana teh laguna tepang sono semangga wilujeng wengi wilujeng gadangukeun dina laguna tepang.

0: Prabu Batara Rama dina waktos eta sasatangga haja ngempakeun Anoman sareng Anggada. Margi aya kabar di juru talungti. Yen dina dinten ayeuna baris aya serangan deui ti nagara Alengka. Balad-baladna Prabu Dasamuka kitu kayanana. Unir hangan di kalis manis melas-melis iya Prabu Batara Rama. Anoman. Dipayun yang akan semapang abaktos kohnya Gusti Rama. Diterima Anoman. Kaulah Anggada. Ngaturakan semapang abaktos kohnya Gusti Rama. Anggada nun diterima.
1: Ambil cepot kan? Udah nyengakin semua.
0: Astrajinga
1: nun
0: diterima.
1: Thank you.
2: Abdi Dawala kulan putra Bapak Semar alias Agnes Monica. Ngahaturkeun sumapang abaktos ka hunyuk Gusti Rama.
0: Dawala
2: abdi
0: diterima nuhun.
2: Nuhun. Aya pikeun seunaon pangrasa.
0: Ieu Anoman.
2: Pacengkadan nepi ka nimulkeun peperangan diri kaula secara pribadi. Oge beh dituna ngalibatkeun wala dia balad ketek di gua Kiskena. Leres. Ana seuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Lain nganung harti kaula teh teu tumarima kana kabela kacinta kadedeh kaulas jeung kaasih aranjeun sakabeh. Tapi ieu teh permasalahan diri kula. Dewi Sinta anu sasatna diiwat ku Raja Angkara Murka Kurahwana kitu Anoman. Duh.
3: Awon kapi unyu.
0: Kumaha?
3: Sok sanaos. Tadina ieu tina permasalahan pribadi. Saur Gusti Rama ku anjeun nyaeta Ramat Kamale kadituna pikeun ngalibatkeun Tantara Wanara. Ieu parantos janten tanggal waler moral di kula. Parantos janten kawajiban diri kula pikeun bumela nangtungkeun. Benar nangtukeun adil kadituna nangtukeun hukum nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Panuhun we ulah kagungan emutan kitu. Margi sareatna salira anu dinyeri hakikatna mah nyaeta mamawa kasakumna hambarayat yen kaduliman kasrakahan kamurkaan ieu kedah dituntaskeun pangrasa.
2: Tong kagungan emutan kitu nya sok sanaos abdi hirup teu RT-RT acan. Abdi ge bakal ngabantos karena pihal anu diprayogikeun. Bujeng hingga kapunut marganing tanagi lara pati oge kasangaku.
0: Nuhun Dawala. Tapi kaula teh panuhun we ka Anoman tur tetepikeun ka hambarayat sakabeh
3: ngeunaan naon pangarsa.
0: Lamun tea marahwana rek babalik pikir
3: omat kudu ditarima rasa salah. Lamun teak mah rahwana rek mulangkeun Dewi Sinta, urang aku we dulur petku ini.
0: Waduh. Gunungan nepi ka kitu. Nepi ka Jemar kitu. Persis abdi agan. Iya.
3: Dina danget ayeuna teh kaula rek sasatna badami jeung tuang rama paman Prabu Sugriwa di kemah wayahna we ieu mah badami kolot jeung kolot.
0: Sae sae. Wios, kaula ngajagi wae bilih aya serangan anu ngadadak.
3: Nya kitu we anu mah.

0: Kudu era ku monyet urang. Monyet bela, cacakan monyet. Cacakan sato. Komo urang kudu boga pikiran komo Gusti Rama teh hiji manusia titising dewa. Titising Wisnu nyata anu tugasna pikeun mersihan kadoliman kasarakahan kamurkan. Tah kudu dirojong ku urang teh. Nah, ada kuaing mau didukung wae. Dunungan bong temborokan apa dan kena salahnya didukung wae mah. Mau burung dikilungan. Hanya tak itu syaprak ngadunungan ka Gusti Batara Rama, kaing nyebutnya beruk wae jelema teh. Sangkana teh oa. Ngan leheng dewek we jeung si laing mah. Naha? Bisina eta mah nu make kopeah monyet teh buntutna teh tina irung. Siap, siap. Kuring mah atuh rek nyiapkeun heula bisi aya itu ieu. Maklum ayeuna aya rapat dunungan. Gusti Batara Rama bisi butuh naon heuk eueuh nu ngaladenan. Oh, sok atuh. Laporan di ongkoh kitu bari nalungtik bisi rombongan ti nagara Alengka bisi ka dieu manten. Oh, sok atuh. Ya. Siri ge euy, siri. Siri mawur. Ibu Mina pun bapak kali pun biang keluarga besar Bapak Haji Cepi sareng Ibu Hajah Ijah keluarga besar Bapak Haji Nali sareng Muhammad Ali almarhum Ibu Hajah Sani Siti Aisyah almarhum keluarga besar Bapak Ncang almarhum sareng Ibu Ani Haryani almarhum parantos marulih kajati mulang ka asal kena ku inna ilillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah na balik deui ka Allah na raragana nya eta nikahkeun Neng Yayu Nila Yulia ngadahup sareng Cep Nandang oge syukuran Cep Aseng Haneda
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'an.
1: Reginal Sultani Aulia, mudah-mudahan atu ieu panganten anu di istrenan, mudah-mudahan janten kula warga anu sakinah mawaddah warohmah. Murang kalih anu di sepitan, mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh tul tasolihah. Anu hormat tilawat ka Ibu Ramana, anu nyaah ka sasama hirupna, guna pikeun kapentingan bangsa jeung negara, katut hirupna teu pohokan agama. Wirujeng wengi ka sadayana, wirujeng tepang sareng simkuring sapara kanca sok sanaos hate mah tangtosna rada kuciwa. Wireh aya kajantenan mah heudah teu dihayang-hayang urang teh nya. Teu aya diduga-duga, teu disangka-sangka, ujug-ujug jeprut. Ulah kirang hapunten we. Atuh nyangakeun tangtosna wae ieu hiburan teh tebih tina marganing utami, anggang tina marganing utama, jauh tina alus da hirup ge tadi teu bodo-bodo acan. Urang mah saukur la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya, teu upaya, angin ku kersa sareng pangawasa mentena nyangakeun ya Allah. Nyangakeun ieu hiburanana anu disayogikeun ku bapa kalih ibu Saibul Maqasid. Saibul Maqsad, mudah-mudahan bae ieu tongtonan teh sing janten tungtunan. Yuk, urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijin antara persatuan sareng kesatuan bangsa di negara. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka sae mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Bimanaeun? Ieu mah etang-etang ulem sonten-sonten we tamih ngalamun. Iya. Dewek rada serius ya. Kokoloteun aing teh ayeuna teh. Alah, Gusti nu maha agung. Nyaga nyara rapek nya inget ka aing dah henteu. Cicing saya utar. Ya, untung di daerah panas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah tos saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya tes ce.
6: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sabab naon? Teu aya nu diduga-duga, teu aya disangka-sangka. Saban-saban robah mangsa ceuk jalma kolot oge. Saban-saban robah mangsa ganti bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan, sok sanajan manusia kahayang manusia patema-tema karep handeureureureuh. Angin kadar anu bakal katarima jeung karanapan ngan ku dibarengan ku ikhtiar. Ari ikhtiar diudagna ku sobar jeung tawakal. Euy sigana nya. Duh euy, geus ti dituna ngawayang jam 12 peuting karek der. Aduh. Moal kitu kudu nepi ka jam 8 beurang mah ngawayang teh. Batur-batur ka Sarawah aing ngajak rek we berani dieu. Di lalajoan ku entok we meureun. Nya akeun wae sakitu ge entok daek lalajo. Entok daek lalajo kumaha jelema? Datang rahwana teh acan

0: Naon sasarangan sia? Naon tadi teh nyebut anjing? Cekuing teh ngajak ngajak anjing teh. Kasahat teh nyebut anjing teh. Ka anjing. Nah maneh popolotot. Maneh anjing lain. Lain. Tong ngamak atau lain mah anjing. Kok kasah nyebut anjing teh? Ka anjing. Aing ka anjing kru nyebut tiang listrik. Anjing mah anjing weh.
1: Oh doinya.
0: Teh tong wakak ngamak atau anjing.
1: Sigaran.
0: Ada apa sih?
1: Lain ada apa kada tong hareup teuing sia teh. Ulah hareup teuing der we cilaka. Lainna teh keur perang keur gawat. Kada tong hareup teuing aye bapa geus di Paraban.
0: Pokok udah Semar teh entok. Ker padami bapak majeng Gusti Batara Rama. Kerapat pleno.
1: Kade hati-hati gareng euy.
0: Siap, oke. Sambil nungguan anu kerapat. Supaya henteu kesel.
1: Maksudna?
0: Kurang eusi waktu teh. Ku hareung.
1: Sok sia. Teu hareungna hoyong aing.
0: Urang tataruncingan sok, tebak-tebakan.
1: Sok lah. Rek tebak-tebakan model kumaha.
0: Tapi uing heula.
1: Sok sia. Cilaing rek ngayakeun tataruncingan darwe jeung aing mah hayang nyaho.
0: Oke, tataruncingan berhadiah.
1: Sabaraha hadiahna?
0: 100.000.
1: Mun kajawab.
0: Mun kajawab.
1: Lamun teu?
0: Lamun teu didakor tahulu.
1: Oke, sia aing mah.
0: Uing heula.
1: So.
0: Perjanjianana lamun kabaik ka Teguh?
1: Heeh.
0: Dibayar 100.000. Lamun teh dikit teh. Naon sia teh? Aing mah martikeun tong tarik teuing atuh sia. Lamun kajawab 100.000, lamun teu kajawab
1: dikit. Goblok sih teh. Tataruncingan acan aing deungeul geus. Sok gareng tarucing naon?
0: Tarucing matematika.
1: Ngitung ilmu hitung.
0: Hiji ditambah lima sabiji. Nah seri anjing.
1: Hiji tambah lima.
0: Genep. Hiji tambah lima.
1: Budak kalau leho ge bisa geun. Hiji tambah lima genep.
0: Salah.
1: Salah labah mana?
0: Kela salah. Kulantaran salah dik.
1: Salah labah mana sia?
0: Salah weh.
1: Salah di mana sia hiji tambah lima?
0: Cek aing teh hiji tambah lima teh genep. Salah.
1: Umum di mana-mana ge genep.
0: Salah. Taluk.
1: Ah, moal.
0: Mending taluk mending didagor. Hiji tambah lima teh tilu.
1: Tilu di mana sih?

0: kemana karep weh? Di mana rumus nah hiji ditambah 5 jumlahna 3.
1: Apa nih nyem ku tetangga 3? Saksia itu.
0: Hiji tambah 5 teh demuk diingin ku tetangga 3. Rupanya 3.
1: Salah.
0: Oh salah.
1: Tidak kok baik.
0: Lain hayang tetarucingan siapa yang kebugan lanjut.
1: Lagi.
0: Sam.
1: 2 ditambah 6.
0: 2 ditambah 6 teh eta hiji.
1: Nah sampe.
0: Sabab digulutuk 3 eta 7.
1: 2 ditambah 6
0: hiji.
1: Sababna
0: 7 digulutuk tina ojek.
1: 2 ditambah 6
0: 5.
1: Sababna
0: eta diinjem ku hanjib 3. Terulang ke nepi kayuna.
1: Salah.
0: Nah make salah. Hiji dua ditambah genep mah nya hiji da anu tujuhna ngagulutuk.
1: Anu ngagulutuk lah tadi kapangi ku budak geus dibikeun ka aing. Jadi anger keneh. 2 tambah genep
0: 2 tambah genep 5. Anu 3 teh diinjem ku hansip.
1: Tadi pangih aing jeung hansipna. Hansip geus mulang keneh.
0: Si Gareng malah ayah menang. Balas A. Si aku ayah kurang balas.

0: Yes.
1: Yorkshire?
0: Naon tataruncinganana?
1: Kela, aing keur mikir heula. Tengah peuting.
0: Tengah peuting.
1: Aya monyet hideung.
0: Tengah peuting aya monyet hideung.
1: Tah, eta monyet hideung teh lutung.
0: Dititah
1: make kacamata hideung.
0: Monyet teh dititah make kacamata hideung.
1: Heeh.
0: Terus
1: dititah neangan jireum hideung.
0: Di mana?
1: Dina aspal.
0: Apa aspal ge hideung?
1: Heeh. Maka di tengah peuting. Sok kumaha carana? Aduh, goblok teh.
0: Di ayap.
1: Di ayap papae hideung bakal kenceng. Ulah. Hirup, hirupna.
0: Apaan poeknya?
1: Heeh, poek. Wah, poek ya pokoknya mah. Poek pisan.
0: Nginjem baterai ka tatangga.
1: Imah tatangga teh jarang rawuh. Imahna teh jebal leueur.
0: Make ojek.
1: Ta ojek teh keur diparake.
0: Lempang.
1: Ta lempang teh nyeri suku.
0: Aduh si anjing.
1: Kajen, ayo mereng nginjem baterai. Baterai nanti ubah batuan. Itu.
0: Aduh.
1: Cok, kira. Kuma carana. Kita sirem, bisa kepangin ku monyet. Tengah putih. Bu, jawab.
0: Mak.
1: Nah.
0: Ada karunya kasih kakak monyet, nak. Pasti monyet bingungan.
1: Monyet bingung?
0: Iya.
1: Monyet bingung, kok mau sia?
0: Yeee, si goblok.
1: Sok, sia. Elah, aing mah tarucingan mah kitu, eh.
0: Menta anu tarucing leuwih hese.
1: Sok. Aya beus.
0: Aya beus.
1: Beusna teh sinar pasunan.
0: Beus sinar pasunan.
1: Heeh. Jurusan Bandung Indramayu. Indramayu Bandung.
0: Terus
1: tah. Init weh beus teh di Bandung. Jam 7 isuk-isuk.
0: Beus teh.
1: Heeh. Ban beus teh aya genep. Hareup dua tukang opat.
0: Oh, matematika ya.
1: Supir hiji, konektur dua.
0: Terus?
1: Warna beus teh bodas.
0: Terus tataruncingan naon?
1: Kela, iya jangan nangis ya. Init weh di Bandung, eta beus teh jam 7 isuk-isuk menuju ke Indramayu. Jarak di Bandung ka Indramayu teh nyaeta 100 km. 150 km.
0: Jarak di Bandung ka Indramayu teh
1: 150 km.
0: Hmm.
1: Ditempuh ku waktu 4 jam.
0: 150 km bagi opat.
1: Ini di Bandung. Penumpang nate aya 60 kabehna teh sakuduna mun pinuh mah. Di Bandung teh kosong, di luar aja jeung keneh. Kuduna naik. Di Lembang naik 5.
0: Lembang 5. 5. 5.
1: Tah nu naik di Lembang teh di Cikole teh turun 2.
0: 3 3 3. Ditulis ya ku aing 3 3 3. Terus
1: di Cikole naik deui 8
0: 11. 11 11 11 11 11.
1: Ditulus dan 8 teh turun naik teh da salah beus. Kalah ditulus naik teh aduh.
0: 3 deui 3 3 3 3 3.
1: di sekolah teh ayeuna naik kue 12. 12 urang rek seserahan ka Subang.
0: 3 jeung 12, 15, 15.
1: Beureun di Ciater 2.
0: 13.
1: Duh, maju deui beus teh.
0: Pertanyaanana naon?
1: Kela, tawa ka kana pertanyaan ieu beus karek nepi ka Ciater. Jauh keneh lalakona ka Indramayu. Jeung macet teh naon?
0: 12, 12.
1: Di Ciater naik deui 10,
0: 23
1: di Jalan Cagak turun 2,
0: 18. 18, 18.
1: Turun deui 4. Kita lulus deuk Erinitna da diusir. Lompatan teh.
0: 15.
1: Di Jalan Cagak naik deui 20.
0: 35.
1: 35. Abus yeuh nu ngamen.
0: 36.
1: Da duaan,
0: 37.
1: Da turun deui nu ngamen mah teu mayang.
0: 35 keneh. 35, 35, 35, 35. 35 buru-buru anjing aing bisi kabur poe anjing.
1: Kela ieu karek nepi ka Jalan Cagak ieu. Karek ka Jalan Cagak geus sabiji.
0: 35.
1: 35. Naek ebeus teh. Di Rangawulung naek deui genep.
0: 41. 41, 41, 41.
1: Turun deui 2.
0: 39. Nah, make turun wae.
1: Teuing dah hayang turun, hayang nun aya nu naek, anu turun. Turun naek.
0: 39, 39, 39.
1: Tah, supir we pasea. Jeung kenek.
0: Nah,
1: perebut duit.
0: Dihitung tong.
1: Kedek dihitung, dek moa.
0: Oh, 39 kene anger. 39 aing mah kapancing. 39.
1: Di Pagaden naik deui 11 urang rekap Sukaratu.
0: 50.
1: Biji?
0: 50.
1: 50 di Binong turun 2.
0: 48.
1: Di Binong turun 2.
0: 48.
1: Cek meuli heula bensin. Da pom tarutu. Cicing, ngadaguan lah setengah jam.
0: 48 aing mah kapancing. 48, 48, 48. Pertanyaanana naon?
1: Geus eta cerita namanya teu naek deui penumpang teh. Pertanyaanana,
0: heeh, 48.
1: Saha ngaran supirna?
0: Hanas dihitung anjing sarasa. Make jeung aya nu ngamen dihitung ku aing. Nu seserahan dihitung ku aing anjing sieun.
1: Cicing.
0: Aing cicing cicing aing teu ngeuna ya. Tataruncingan kabina-bina teh nganas tarang aing botak ngitung. Aras diinget-inget aing sieun poho. Aing pertanyaanana saha ngaran supirna teuing anjing mah teu nyawa aing mah.
1: Ah, pokona mah jawab we saha ngaran supirna.
0: Ngaran supirna teh Dadang.
1: Si Dadang teh geus teu nyupiran beus dan dipecat mok oli.
0: Udin.
1: Si Udin. Aing sia teu apa si Udin maot. Maot si Udin teh.
0: Darsono.
1: Darsono ketabrak mobil di Pantura.
0: Suryadi.
1: Suryadi mah ka sawah terus jadi supir.
0: Marhaya.
1: Lain. Lain tabe. Milu ka dalang anu aliran.
0: Wasahda wasahran.
1: Eueuh. Eueuh gara-gara eta mah. Eueuh gara ucak eslok.
0: Saha atuh?
1: Taluk.
0: Saha?
1: aing teh nyaho.
0: Anjing kapira-pira teh sia teh. Sia. Anas ku aing di papayan ngaran jelema sia kita nyaho.
1: Apa ngadongeng belegu kita beuseuh geuting aya ting eueuh.
0: Kita balas ke.
1: Sok balas aing.
0: Urang ngabudayakeun deui ka ulinan budak bareto. Budak preto.
1: Ka ulinan naon?
0: Di antaranana model galak gatrik,
1: atuh karet, atuh kaleci.
0: Capintro. Soalna budak aya napa ulinan geus PSWP sih GPS 2. Budak aya nama geus pace bookan.
1: Facebook itu bookan. Terus
0: urang ngabudayakeun eta tradisi.
1: Tradisi,
0: tradisi kaulinan budak breto.
1: Kumaha?
0: Anu pacici ciputri.
1: Wah, kumaha sia pacici ciputri?
0: Pacici ciputri?
1: Kumaha?
0: Pacici ciputri terele kemang selempung kalau mau kemang apa? Takut sia dijawab. Cek aing teh manona manona si cepot kemang anu kebogona kasih anu. Bang seri anjing.
1: Lain eta. Apa kene si lain kena kawinan eta.
0: Mata kajak oke. Okay?
1: Lah. Mamiluan aing mah. Eta mah kaulinan budak TK.
0: Bener mamiluan.
1: Wah, mamiluan teh hayang teuing aing miluan ka ulinan nu kitu. Kebenyit tama geus era aing mangis kolot.
0: Sia teh miluan mah.
1: Moal.
0: Moal.
1: Moal.
0: Tidak kau rasa kau ini.
1: Pemiluan aku ah. Ya, jeung tibatan pasha jeung dulu. Paci cici putri, weh.
0: Cara-carana?
1: Carana kumaha?
0: Carana kokot ke depan.
1: Leungeun ka hareup,
0: kokot ke depan. Pacici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kembang wera. Kembang wera? Kembang wera. Manona manona silewala kembang wera kebogona jika bela sapira.
1: Gulis.
0: Gulis bela sapira artis.
1: Waduh si goblok. Marukan dek jadi urinya.
0: Bade ngiringan mah.
1: Si Sudi ah pake si ah. Ya, mending ngode we aing mah. Mending ngarumus.
0: Kokot ke depan lagi.
1: Oke. Okay.

0: Waru.
1: Kemang Waru.
0: Kemang Waru.
1: Manona manona srewala Kemang Waru kabogohna ibu guru.
0: Ibu guru, ibu guru. Pagawai negeri
1: kudu usaha.
0: Mane
1: boga pemajikan ka guru. Gaji ngalir unggal bulan. Mane teu kudu usaha.
2: Alhamdulillah. Teu burung we kuring boga jadah.
0: Cek aing mah tak miluan pacici-cici putri ge.
2: Hayang nu leuwih geulis.
1: Kakor ke depan lagi.

0: kembang bungur, kembang melati. Manona, manona, si dewala kembang melati, kebogohna anak bupati. Anak bupati, anak bupati, anak Mang EF Bupati Subang.
1: Alhamdulillah jadi niat jadi we tungtung nampi jadi minantu bupati. Loh, jadi ka Mang EF teh jadi mitoha. Duh gare hello urina. Ngahayal nepi ka setinggi langit gitu eta.
0: Pade ngiringan mah.
1: Sudi ah. Pekwek kinya pati cici putih nepi ka taun hareup mah kinya. Ngeureun. Alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati.
0: Deui.
1: Deui ah.
0: Cici putri trelek kembang celempung, kalau mau kembang apa? Kembang bungur, warna bungur, warna bungur. Manona, manona, si dewala kembang bungur, kebokohna anak gubernur. Anak gubernur, anak gubernur.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, nasib. Burung we.
0: Syukuri maneh boga mitoha ka
1: Gubernur Jawa Barat.
0: Alhamdulillah.
1: Miluan eh.
0: Angko embung.
1: Oh, ada embung tadi embung sote daya nu mahayang. Kabita aing mah. Tidak wala kabukohna guru, anak gubernur, anak bupati. Aing-aing ku anak RT ditolak. Gimana ya tuh?
0: Angkos siya mah tadi alim.
1: Oh, dah iya nah hayang.
0: Kokot ke depan.
1: Dewek mah rek pesen heula.
0: Kembang naon?
1: Di ayeuna keneh kembang engkol. Manona, manona si cepot kembang engkol ka bogohna meuni bahenol. Aing geus hayang anu bahenol teh.
0: Pacici,

0: bahen no goblok.
1: Juga eta teh ni awakna teh cangkeng mah teh ni alus teh, bujur gede. Juga papanting mun dibayangkeun teh mun di didahar teh pulen teh. Nah, sia jeung nonton bool.
0: Nya bahen mah bahen ngan nonton bool.
1: Ganti ah, ganti, ganti. Ku kemang kentang. Kemang kentang. Manuna, manuna si cepat kemang kentang ke Bogor 6 liter lentang. Ayah kero terlentang.
0: Pak, si.

Tiga setan. Ya, ulah lompat tinggal, bisa ayah serangan dulu.

0: Hayang bisi aya serangan entong harareup teuing, entong harareuy, entong jeung entong pajarauh deuleuh. Sabab urang teh ayeuna teh nyingareupan perang rongkah. Perang gede. Tapi aya perang anu panggede-gedena leuwih ti perang anu gede di alam dunya, nyaeta merangan hawa nafsu. Eta anu hese dikadalikeun mah nu matak sing priatna jeung ati-ati syariatna silaing ulah hareup teuing itu bisi aya serangan ngadadak.
1: Apakah nanang tatmo?
0: Minggu sih bisa dibalik nogrek wae. Sing doa kene abdi sing dipasihan kaselamatan. Berita mah aya serangan ngadadak kabayang teuing. Buta-buta nu sakitu jarangkung gedena teh nyerang ka urang-urang. Ah, matak sing hati-hati ge.
1: Kebogona jika setan.
0: Butuh saja ngayang.
2: Kakang Semar Badranaya.
1: Iya, Nun.
2: Cuk beja. Aya serangan sana. Pasukan ti nagara Alengka Duirja manuju ka Gunung Suela ka pasangrahan urang.
1: Ai ai ai ai ai ai ai.
2: Bisi kabongohan ati-ati Kakang Semar.
1: Mangga.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di periot gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tadi na sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregel
2: paregelnya
3: itu jantan abot lah tasa atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta
2: oh pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh ka purmah barareuh jam dan rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sekedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade.
3: 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos sarita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay ngamamang ngamang saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: ya ya ya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin muak kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang tepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, terus ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di periode gitu, tapi da aya perubahan, musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perubihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: nah, terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun, baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi, kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin,
8: Oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
9: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati?
4: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan? Ya. Berani?
4: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya.

0: Mengingat mati.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung. Tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
4: Tidak ada.
3: Ada jaminan?
4: Tidak.
3: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit.

0: Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah, jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
1: Nah.
0: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus yang anak-anak. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat. Yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dalam kubur kata malaikat, num naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya, Neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah, supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka soleh." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
2: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
2: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
2: Enggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga, kecuali kita nabi kalau masih punya utang." Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya dan kata-kata bermartabat yang penuh makna yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik, benar, atau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun dua mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya nama mamanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya
3: pak urwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: nantinya.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: Nama sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di Mesar Dei, abdi T2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Dacan kemana-mana lah, ayah herbal mah, mungka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah, anggar wae geningan, mung hari tawung. Hungkul terus ngeliat mata ayah wedoi.
0: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul terus ngeliat malah anger wedoi.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten aya maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung. Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis
0: punya. Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, setiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak, sate acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekanan sebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ye teh mentak mesir deui teh kitu tah maros sehat weh gar ye rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku promo hiji janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pak alfa propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gadu panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Difonis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja alfa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alfa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-16. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: Yo, Senopati.
1: Naon?
0: Duh, nah. Tidak tadi teh dinya teh ningalin teh.
1: Oh, ningalin naon? Tamu seuri tukang.
0: Aduh, nah, ari maneh. Teu neuleuh di dinya teh. Pilaku teu katingali. Apaan tadi teh aya nu bijil di karaton, di kaputren.
1: Oh, aduh. Ningalin teh.
0: Oh.

0: ningali, ningali naon? Kau ningali heta nu tinggalin? Aduh, nah, yo, tadi teh nu bijil di keraton. Moal salah eta teh Putri Geulis nu jenengan Dayang Sumi teh.
1: Oh
0: naon?
1: Aduh, heuh da beurah bisa ningali atuh. Geus buku ieu ge yeuh tak-tak lecet, tadi nanggung. Aduh, ampun, da teu biasa pan kuring teh.
0: Heeh. Jadi tadi teh kanjedok teh bari ngamun teh bari eta.
1: Ningali menang ningali ieu teh ningali Putri ngan babali uteung jadi tak-tak gitu kuring teh. Aduh, halah. Oh, ayah tamanya ketinggali damungun atulah. Waduh, kantenan buku weh atuh ketinggali mah atuh. Aduh,
0: tong seuri sia teh.
1: Heeh, eta waas ningali kalakuan Akang. Aduh, nepi ka molohok bengong kitu. Heeh, da bener munggeureun geulis atuh.
0: Oh, geulis atuh, geulis. Aduh, Dayang Sumi teh geuning lain paingannya Kangjeung Raja nepi ka kaedanan ngan ukur lewat mimpi. Waduh, ningali buktina bener. Aduh, memang waduh ieu mah jiga putih di kahyangan. Aduh,
1: nya lah pokona mah aye kuring mah meni asa dina impian ieu teh. Karasaan teh leumpang ge asa napak asa henteu. Ieu tagungan hadak berat. Berat naon? Tak nyeri ieu teh. Aduh.
0: Oh, sieun.

Pogoh atu. Aduh, tapi kia, kia senopati. Kumaha, etakan lah tamuana, etakan hela. Dan tetanggung gitu atu. Beri mejek kaya ngarep payah ke dunia yang mendengar payah keringan lempang oge. Dah tetuman, kuring tetar tuang tanggung atu lah. Matak tengah bisa nih ke tukang nanggung teh. Ulah sok ngamu moreken, gitu. Jadi ulah ke tukang tani. Sok, ayo nada mau tukang tani, nu tukang melak pare. Hese, tanya tu oge. Pokoknya mah, namerokan kumaha, jadi mah benghar teh. Jadi mah benghar, jadi mah lewat duit. Oh, beas mah anger, riweh ta. Kok beas mahal mah, gitu. Matak sok ngamu moreken ke tukang tani teh, gitu. Ku urang karasa geuning ayeuna karek sakedengna jadi tukang nanggung nanggung baranyaan adah jeung tak-tak recet atuh dipuhi teh matak teu bisa ni di dinya ta urang teh kudu mikir teh jadi ayeuna mah kieu Sarapati kumaha alhamdulillah hasil usaha urang teh hasil ayeuna mah tetela bener geuningan lain sisi wo di nagara galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina keulis lain kaulinan endah lain babasaan hayulah ayeuna mah urang mulang urang unjukkan ka Ratu Anom ka Kang Jeung Raja memang bener saluyu jeung impenan anjeunanana yen di dieu teh di nagara galuh teh aya putri anu keulis kabina-bina heuh nya hayu atuh kumaha tanggungan wah bagi keune lah bagi ke dagangan mah da niat urang melendek dagang lain sok tanggungan bikeun tuh ka tukang nanggung sok atuh teu nolih kana kacape tuluy harita beberes dagangan teu ditembong-tembong da teurina oge naon teh teu niat dagang geus kitu mah ngagedig init ningalkeun nagara galuh.

0: anggang teu burung datang. Teka kocap lilana di perjalanan. Urang caturkeun bae geus tepi eta tumenggung jeung Senopati teh. Atuh maranehanna gasik ngadeuheus ka Kangjeng Raja Anom. Kaparengan Kangjeng Raja nuju hempak Merbayaksa jeung para penggawa menak nagara. Bus dua utusan kajero brek deku cedok nyembah.
1: Kening kita menggung geus datang. Kumaha beja nak kita menggung. Kumaha.
0: Kangjeng Raja geus teu sabar palay gera uninga kena hasilna.
1: Waduh, aya berkah Gusti. Alhamdulillah Kangjeng Widi ti Gusti Nu Maha Suci menak bagja di satengahing perjalanan. Hasil maksud cacap maksad anu disungsi parantos kapanggih kaulanun.
0: Jeuk teu menggung bari cerok nyemah deui.
1: Tata. Kumaha tumenggung? Kumaha hasilna tumenggung?
0: Raja begitu sabar bari biasa. Raja Anom teh memang sok ngawih wae dilagukeun. Mun dina wayang mah kawas cara dursasana atawa rahwana sok dinyanyikeun wae.
1: Aduh Gusti, laras pisan wartos teh. Ya, Senopati lain colok wae gitu. Aduh, ari kuring mah moal ngomong tak ieu lecet. Aduh ampun. Sok di dinya we ngomong ka Kangjeng Raja mah ka dinya. Duh, teu kuat eta lah. Tak ieu jeung nyeri jeung cangkeut jeung lecet. Aduh, urut nanggung. Teruskeun atuh temenggung. Ulah loba leleda ngomongna kumaha hasilna temenggung kuring geus hayang gerang ngadenge meja. Jadi leres pisan wartos teh. Teu mencog sakedik-kedik acan. Putri ayu anu jenengan Dayang Sumbi sanes putri samanea malah mah 37 manea. Waduh, da eta mah Kangjeng Raja angkat na maningoleh Nyai lir kilat anu ngebarasat. Leuh pokona mah angkat na eta lebih ka ngirincing. Wah ngoleh Nyai pokona mah kulit koneng umbyang lempai rambutna panjang ngarumai. Wah atos we kantenan rarai nama. Aduh ampun nya diga putri ti widadari ieu mah sanes jalmi jigana mah. Leuh sesah kagamarkeunana Gusti. Ceuk itu menggung bingungeun nyaritakeunana bakal tu keulis-keulisna teu aya tandingna. Diga saha temenggung.
0: Raja manipati weuh.
1: Wah, waduh susah. Lamun bintang film diurang di dieu teu aya anu tiasa ngabandingan ka eta kagelisan putri. Tinggal ayeuna dina TV bintang film anu panggelisna tapi moal mapakan kana kagelisan Dayang Sumbi. Tak kitu. Jadi sesah kakung ngabandingkeunana.
0: Tong geumpeur atuh ngomongna biasa-biasa we.
1: Bada kitu kuring mah tuh. Waduh. Geumpeur ieu teh nyaritakeunana bakat ku bunga atoh ieu teh. Waduh. Tak itu Gusti, margi ieu mah istuning istri teh nu namina Dayang Sumiah moncorong lir bulan purnama kasiangan. Tegesna geulis lain keulinan, endah lain babasaan. Nanging ieu mah geulis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lamah. Tak itu Gusti tah, kuring teh teu tiasa ngagambarkeunana urusan kageulisan.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer rest di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
4: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
4: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh.
5: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Neres.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan
4: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dame disebatkeun ya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
4: Ina gitu. Kasehat ya.
5: Kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa polforit.
4: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: 0813 8000 6860. Meni rajin ke kosrekan wae.
8: Cemuhun dan meni barala enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
7: Eta ce, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu teh nasocana teh. Janten awas sana teh kirang jelas.
8: Oh iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon? Iya tes ce.
8: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh gitu, aman ya teh ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nanging ieu mah geus bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Tah kitu cenah lama. Tah kitu Gusti tah. Kuring teh teu tiasa ngagambarkeunana urusan kagelisan mah. Cek temenggung bari papata nerangkeun pamanggihna palaponggawa calolohok Kangjeng Raja ungut-ungutan. Lamun kitu mah alus pisan, mun kitu mah alus pisan, alus pisan, alus pisan atuh temenggung. Jadi mun kitu mah nyaan atuh beja teh. Lain ngan sakadar omong kosong temenggung. Tapi kumaha kaya Nyi Putri ayeuna nah lalakasan keneh atawa geus aya nu nyangcang atawa sugan geus jadi rana.
1: Waduh,
0: wah bujeng-bujeng karena gaduh rencang katinggal nama ninggal tanah-tanah nama sapertos anu lagas keneh para wanjekekan keneh ninggal tanah-tanah nama. Tapi dah iya mah Putri Karaton atuh piraku Putri Karaton mah kawas parawan-parawan biasa para ayana masuk organingan katinggal parawan padahal tos tejatan parawan keneh jika gadis. Tapi gadis belum tentu perawan. Perawan juga ya pasti kalau perawan itu pasti gadis. Kan gitu zaman sekarang mah. Tapi iya mah katinggalna da memang Putri teda karaton dipingit wae. Jadi duka eta oge katinggalna mah lalagasan kene. Duka laras henteuna mah di lemasan teh. Margi teu kantos ditaros. Ukur katinggal sacurelat sate acana abdi diusir ku gulang-gulang.
1: Cek itu menggung terang-terangan.
0: Nah, maka diusir temenggung. Kiyo, iya sun, cari usir sama yu.
1: Dadak-dak kip temenggung nyaritakan pengalaman anak. Atuh Kangjeng Raja anom tengah maklu malah ku sakitu oge nganuhunkeun lantaran pertanyaan anak geus kajawab. Kali nyokot keputusan, nah aku maha kapalaina. Atuh pok cipatih miru nyarita.
2: Pengapunten Gusti, abdi sejangiring semangat.

parantos ka penak karatanan, kalayan ayah putus anu nyata, tos tekedah seur emutan dey, sumanga kera pahetken, bari ilaha ngalamar kagalu, urang lamar weh sakantenan, bini kabujeng kunu sanes gitu, kantenan emang kabujeng kunu ngadongeng nama, aduh ulah weh, ulah kapihelan kunu ngadongeng nama, sawios lah, urusan ngalamar mah, ku abdi baik sarang pelapunggawa, asal kegegelan anak biasa kedah sayogi, pada dibanding ngalamar mengurang tegelah cacanakan, gitu. Ulah ukur ngadeg gincing, katenang yang dilamar teh putih raja atuh.

anu gelis. Mun encek paribasana di gedag gambar lamunan kaula pati eta dayang Sumbi teh mun ditilik ti gilengik mun ditetep ti hareup sieup padahal ngan ukuran dina impian. Eta lamun teh mah, eta lamun teh mah eta pamenteuna bakat ku bodas-bodasna. Bibirna anu ipis, irung kuwung-kuwungan, tarang tejak mentrangan, damis katumirian. Pokona mah aya nama kieu, ari kitu cara namah prak sayagikeun sing tarapi.

0: pinang kaluar ti karaton gotongan aya kana genepna digotong ku opatan dikawal ku prajurit. Ki Patih jeung dua mantri dihareup tumpak kuda nu pangtukangna jaga baya opatan bisi aya mau ngamuk kejah meta jaga baya bagianana nu jadi bebenteng nagara. Cag urang tunda anu keur aya di satengahing perjalanan harita teh. Kacaturkeun di nagara Galuh, harita teh kirawanci pecat sawen. Langit lenggang taya aling-aling, panonpoe moncorong cahyana sumirat nyaangan buana pancat tengah. Di pilemuran kadenge sora hayam raungkong korongok sakapeng kadenge sora sasatuan sejena, patemalan jeng sora lisung, Kangjeng Raja Sungging Perbangkara harita teh nuju linggih di padaleman nemerengse ngayakeun merbayaksa nampi laporan ti para menak nagara ngeunaan kaya nagli Galuh mangsa harita. Anjeuna nuju raos-raos ngaredeuhkeun palai bus aya hiji ponggawa rurusuhan brek deku cedok nyemah atuh puguh Kangjeng Raja kaget ngarenjak asa kagebah cengkat bari melong ka ponggawa lajeng marios.
1: Hei, ponggawa, aya naon rusuhan?
2: Kaulah nu nengkang jeung Gusti, sejang nguningakeun rehna di alun-alun aya tamu. Rupina sanes tamu biasa, margi dikawal ku para prajurit anu samakta pakarangna. Tak kitu kaulah nun.
0: Cek ponggawa dari anak ranan.
1: Baruk aya semah. Semah di mana? Nah, tadi pariksa,
2: Teu acan kaulah nun.
1: Geuwat papag keun pariksa sing sopan. Ulah matak ngajadikeun hate batur. Komo kata tamu. Ku kitu ku kieu buru-buru laporan deui ka kaula.
2: Timalan parantos katampi. Amit unur kaula nun.
1: Blal, mangka waspada.
0: Cedok ponggawa teh nyemah deui, terus malik sarata rurusuhan ningalkeun karaton. Geus di luar setengah lumpat muru ka komandan jaga ngalaporkeun timaran raja nyaharita keneh dua prajurit diutus pikeun mariksa ka semah tea. Baranggok taya lian semah anu saabrulan teh utusan ti puseur bumi nu dijejeran ku Ki Patih. Rek nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi anu geus kaceluk kaun-aun kawentar ka janap tia.
1: Amit kasadayana, kaula saja tumaros.
2: Ieu teh romongan anu di mana? Saha jenengan bade aya pikeun naon kaula salaku pribumi wajib tumaros katamu.
0: Cek prajurit sopan tapi tandas tetep ngagambarkeun sikep hiji prajurit.
1: Hature bu nuhun laksa ketika bingahan kaula kasik ditampi engal dipariksa celeresna kaula teh cinagara puseur bumi nyaeta kaula diutus ku Kangjeng Raja kanggo ngateuheus kasinuhun Maharaja Sungging Perbangkara Ratu Galuh anu masyhur kitu kaulan.
0: Temal Ki Patih sarua sopan neker.
1: Ari maksud kumaha? Maksud sejanya ngakeun panglamar.
0: Huleng. Prajurit ngahuleng. Kawas nu tepat tirido aya anu rek ngalamar teh teuing kumaha atuh. Dina hate eta prajurit teh bet nyelap rasa hariwang. Kawas prajurit teh boga hate kadua leutik, boga pikir kadua leutik alias bogoh ka putri geulis Dayang Sumbi tapi teu lila hatena kaburu sadar yen manehna mah lain babad lain tanding lain campak kuduna akhirna era sorangan pok deungan nikah.
1: Hayu nuturkeun kaula tapi ulah waka asup ka karaton kaula saja unjukan heula ka ratu kitu ceuk prajurit nyiringan kumaha ayeuna wae.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkasnya di
5: Citamiang.
4: Citamiang nyaminya.
5: Iya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran nyaminya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
4: Oh, ngawartosannya.
5: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sarang?
5: Rematik ya.
4: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
5: Panas ya, padahal teh panas ya.
4: Padaran teh panas angin tehnya. Mohon jadi nggak batu pangintennya nggak bata. Baras. Opami rematik mah?
5: Nyari ayai gugah itu tuh urte.
4: Rorong kujutan pangintennya.
5: Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang teh.
4: Mohon sabar alami ya tan nuju orangnya teh salapan sasi.
5: Iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
5: Rawas
4: ya. Kamari nguping warto sahur si atau dua dinten teh setelah ayah acananya. Iya. Lu nge acananya kan babu acananya. Iya.
5: Kamu anak meni ya dah tekara ostea.
4: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngalut alpa propolis teh teh tiasa iya panginten juga
5: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
4: mohon
5: asa dikerihan iya teh teh asa cocogan gitu
4: teras teh sarang sarang ngalut iya mah alhamdulillah nyaman
5: alhamdulillah iya teh
4: sabara kali sadin teh ngalut teh
5: tilu kali kamari mah
4: mohon
5: iya teh teh ayo namanya teh tas meningan
4: alhamdulillah mohon. Siapa tetes ngaleut kemari?
5: Tilu genap tetes kan yang sedintennya. Sekali ngaleut
4: genap tetes. Tilu kali pangintennya?
5: Tilu kali.
4: Oh berarti
5: mohon. Mulai sare.
4: Berarti 18 tetes ya sedinten.
5: Anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
3: Sahabat sehat, keluarga.

0: Hayu, dudurkan kaulah. Tapi ulah waka asup ke karaton. Kaulah saja unyukan hela karatu. Kitu cek prajurit, ngiringan. Kumasaya nawai. Temal patih paromana marahmai. Geus kitu mah prajurit Malik tuluy lempang ngajug-jug ka paseban dituturkeun ku aleutan Ki Patih. Sarerea lempang kalawan tarap ti sopan jeung tartib. Go ka paseban rombongan eureun heula ari prajurit buru-buru ka jero karaton kasampak teh Kangjeng Raja nuju ngabaheukeun bangun teu tumaninah. Bangun tumaninah na keranan saratangna prajurit mani curingha harita teh.
1: Aya naon ieu teh?
0: Brek prajurit deku terus nyemah sarta pok kunjukan ka raja.
1: Unjuk geuninga di paseban parantos nakleut tamu ti puseur bumi. Maksana sejadu meuheus ka kersa gamparan. Kitu kaulanun.
2: Sok kita asup. Rombonganana tarima di paseban. Lamun perlu jamu sakumaha mistina. Suguhan sakumaha biasana.
0: Kitu dawuh Kanjeng Ratu estuning teu asa-asa dina narima tamu teh.
1: Dimalan parantos katampi, amit kaulanun.
0: Cedok prajurit nyembah terus kaluara deui ti karaton. Ari Kangjeng Raja ngarahuh dina manah nyoba-nyoba neguh kana pamaksudan para tamu teh. Tapi can kateguh, naha naon kira-kirana? Kalah jol manten tamu lumebet Ki Patih jeung dua mantri nu sejena mah nungguan di paseban.
2: Sampurasun. Pangapunten kaula kumaha bantun lumebet seja ngadeuheusan ka kersa gamparan. Rampes bagea sumping sumangalinggih.
0: Waler Kangjeng Raja bari manggut atuh bruk brek tamu teh caralik terus nyemah sakumaha adatna di karajaan. Harita Kangjeng Raja ngutus abdi-abdi karaton supaya nyayagikeun leueuteun sarta nyaur para menak nagara pikeun nampi para tamu.
2: Burudul mantri ponggawa sorosor susuguh atau Ki Patih olohok
0: kataji ku karamahan Kangjeng Raja dina narima tamu mani geksor di barung ku bear budi pikacongaheun eta Kangjeng Raja teh saangeuh sagala tarap ti lajeng Kangjeng Raja ngawitan mariksa ka para tamu.
2: Kisilah kaula nun aya pikeureuseun naon sun kaula sajatumanya salida teh anu ti mana saha jenengan kalayan aya maksud naon sumangga geudap pedar bejer beaskeun ulah di sinang siloka.
0: Bari mencrong ka Ki Patih anu calik mano sopan nakeranan ditaros kitu teh cedok nyembah gasik ngawalon.
2: Kaula nun Kangjeng Gusti aya naon Ki Patih longkung ti payun. Hapunten anu kasuhun, rehna abdi sadaya, kumawantun dumeuheus ka kersa gamparan.
0: Paya bayana,
2: bungah we nu aya kaula teh, asal wa baraya atuh. Hatur nuhun, salajengna abdi sejak ngadugikeun pamaksadan. Nanging satu acana, hapunten, boh bilih kudongkapna abdi sadaya, mata ngaganggu ngawagel kana katengtreman Salila Gusti. Oh, tidak naon Ki Patih, sok geura carita.
0: Kangjeng Raja bangun anu teu sabar palay geura uninga kana niat Ki Patih.
2: Kieu kaulanun, abdi teh utusan ti puseur bumi, dilitumah dipercanten janten papatih nagara. Dupi anu nyakrawati ngapahu denda di puseur bumi, di kerajaan puseur bumi memang kerajaan alit. Taya sanes nyaeta Kangjeng Raja Anom Purwajaya. Jadi rajana teh Purwajaya. Sumuhun. Salajengna abdi sadaya teh lain lantung tamu laku, sanes leumpang tanpa anu diseja. Nanging dongkap ka dieu teh, estuning pepol ku pamaksudan. Manggul piutus ratu ngemban timbalan raja. Maksana sejangan rugikeun naon rupi anu janten kapalaina. Tak kitu pisan kaulanun.
0: Ceuk Ki Patih bari nyemah deui atuh Kangjeng Raja sungging perbangkara ungut-ungutan pok tumaros deui harita teh.
2: Bagja tinemenan kaula kasumpingan tamu ti mancanagara tapi kaula teh aya atoh aya reuwas. Atohna dumeh asal babaraya ari reuwasna dumeh daya ibrat tianggalna sarta kaula terumasa boga pasualan jeung urang nagri puseur bumi. Coba tuh gerawak cakeun naon maksadna Raja Andika Tepati? Kaulah yang gerang adenge.
3: Kangjeng Raja mencrong ka pati.
2: Kaulah nun Kangjeng Gusti. Sararasna kieu, Raja Anom Puseur Bumi teh parantos lami lalagasan. Bubujangan hartosna. Anjeunna teh teu acan kersa kagungan segarwa. Nanging sabadanga dangu wartos perkawis putri geulis Sekar Kadaton Nagri Galuh. Nya anjeunna janten nguyung, nguyung ngungun ngangluh teu berang. Janten saperus anu teu damang anjeunna teh. Barang ditaros di teleman si marahna, si horenga si mana horeng. Parantos katarik ati kepentang rasa emut baik kanu keris putri di negeri Galuh. Tak itu saurna Kangjeng Raja. Taku gitu na, ayah wartos di dieu teh ayah kembang nuju mangkak. Di dieu teh di Raja Galuh teh ayah kembang anu nucu ligar nuju mangkak. Manawi eta kembang teh teh acan ayah bang bara anu ngahlaran. Maksade bade pamanawian tiasa amprok pemaksadan. Sejanyangakeun panglamar kitu kaula nun.
3: Ceuki Patih bangun bareurat rek nyaritakeun kitu teh. Loba kasieun ka hariwang bisi putri geus aya anu nyangcang harita teh.
4: Atuh puguh we Kangjeng Raja sungging perbangkara ngemplong manahna. Bungah ari ngadangu kitu mah da teu aya pikasarempangeun atuh. Nyeh imut lajeng ngadawuh deui.
2: Oh, jadi kitu niat Andika teh Patih. Tapi nu damel sumuhun kaula nun.
4: Tapi kelana, kaula mah moal wakagasik nampi ieu teh. Moal wakagancang ngajawab sabab kaula hayang nyahoheula. Naha uninga ti mana yen di dieu aya putri geulis? Nah geus yakin yen putri kaula teh geulis. Palang siangan ukur beja tina carita. Carita anu can puguh karuhanana. Apaan ti Galuh ka puseur bumi teh cukup jauh. Kade bisi kuciwa jagana. Ngarep-ngarep anu geulis manis kari-kari pikarujiteun.
3: Kangjeng Raja nguji heula kana maksud Ki Patih.
2: Waduh, kaula nun Gusti. Wawangi Nyai Putri parantos sumebar ka mancanagara. Kaunggal nagri malih mah ka pirang-pirang nagara. Tegasna parantos janten sabeuwir hiji. Janten bukur catur urang lemur. Bahan carita urang kota. Janten bahan obrolan di mana-mana Nyai Putri anu geulis teh. Atuh sajabi ti kitu parantos menak buktos anu nyata. Yen leres anu geulis lenyang teh aya di dieu di Kerajaan Galuh.
4: Ade kitu mah. Ngan hampura, kaula moal waka bisa mutuskeun ieu teh.
2: Sabab kaula oge rek nanya heula ka si Nyai ka jenisna. Lantaran kaula mah boga prinsip teu hayang maksakeun kahayang diri kula pribadi. Jadi moal aya sikep hayang maksa mirusak kanu jadi anak supaya lungsur langsar ka hareupna maksud kula teh. Oh say, saya pisan Gusti. Leres kitu kayong abi oge. Pek antosan bari ngaleueut atunya. Kaula sedang mariksa ka anak kaula. Wah, tapi no damel sun. Ngeringan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha naminap?
6: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
5: Alamat lengkapna eta, Pak?
6: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
5: Emang ngaleueut obat Alfa Propolis teh bapak atau saha?
6: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nanging teu acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alfa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
5: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
6: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu. Usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
5: Berat nya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
6: Nuju pemulihan terus.
5: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
6: Nuka dua botol ayeuna. Ayeuna hoyong enggak ada mangwe pun anak.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
6: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Higarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
5: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.

0: supaya lungsur langsar ke hareupna maksud kula teh. Oh sae, sae pisan Gusti. Leres kitu kayong abdi oge. Pek antosan bari ngaleueut atunya. Kaula sejang mariksa ka anak kaula. Wah, tapi no damel sun, ngeringan. Cedok Kipatih nyembah. Harita kene Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi anu aya di Kaputren. Dayang Sumbi kaget kenging panyaur ati Kangjeng Raja teh mangkaning harita teh keur kagok pisan keur ninun. Red kabi Umi anu diuk nungguan kelayan satia maturan ngobrol marengan kesel. Sabab Dayang Sumbi teh geus lila sok numpi bae teraloba luntang lantung kaluar.
1: Bibi, aya naon geulis? Dewas teuing-teuing bibi, geuning Kangjeng Raja ngonang lain mangsa. Aya naon kira-kira nanya? Duh, bibi.
0: Dayang Sumbi tumanya kabi Umi, sorot panona nemongkeun anu hariwang.
1: Geulis Dayang Sumbi, ulah sok seueur teuing ka hariwang. Aya naon teh? Ih, engal deuheusan. Deuheusan. Bilih ayat di mananana geus engke. Kumaha atuh da? Ieu kagok atuh bi? Ah, eta mah tiasa di udaran. Engke dipasangkeun deui. Panyauratu pangundang raja eta nu langkung utama, geulis. Mangga urang ngadeuheus atuh ku bibi urang anteur.
0: Elede terus Dayang Sumbi ngalaanan alat tinun anu meulit dina cangkengna. Porosot, porosot, terus ditunda kelayan ati-ati. Geus kitu mah ngadeg bari kekepruk kana angwanana. Sarajengna nu geuris teh meresan rambut anu katinggal acak-acakan.
1: Hayu atuh bibi, urang ngadeuheus ka ratu. Sumanga ngiringan bibi mah hayu mangga atuh geulis ieu teh.
0: Bral duaan mia ngabujeng ka karaton, bus karohangan tamu, anabreh teh kumpul ngariung. Pribumi jeung tamu nuju tuang leueut di barung ku ngobrol. Dayang Sumbi reuwas nahabet loba tamu, tapi engal deku cedok nyemah bareng jeung Bi Umi. Tah, alhamdulillah geuning geus datang ieu teh. Dabuh ratu bari marah mae kituna teh bari ngareret ka Patih jeung Baladna. Katara Ki Patih mani colohok bengong, mata simeuteun lantaran saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih putri anu keulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Da mani moroh moy, mani moronyoy moncorong herang nongerak kokorenyayan. Kitu deui para ponggawa kabeh ge bengong asa dina pangimpian. Bagaya Dayang Sumbi, sok diuk masing merenah kadinya. Kaulah saja tumanya ieu teh. Saur Kangjeng Raja dari anak keranan, cedok deui Dayang Sumbi nyembah pok haturan ka raja.
1: Unyuk sumangga kaulanun, bade epek rasa naon, gamparan teh Kangjeng Raja.
0: Kieu Dayang Sumbi, sok sinyal sewenya. Ieu mah dicokot ringkasna bae, tuh di payunan hidep ngajajar para tamu ti mancanegara. Da eta anu aya di payuneun hideup teh. Eta teh para tamu ti mancanegara. Ieu teh utusan ti Raja Anom puseur bumi jauh ti dieu teh. Tah kitu geulis sumpingna kairing ku para prajurit dikawal ku Jagabaya bari nyanak barang-barang sababaraha gotongan. Naon sababna geulis? Pangna jauh-jauh dijugdug anggang-anggang diteang tebih disungsi. Cenah ieu teh tayalian lir ibarat sireum manggih anu amis. Kawas nyiruan ngameuk kembang sok daratang pada ngajugdug tah ayeuna oge. Anjeuna teh sasat ka tarik ka taji ka irut ka turut ka gendam ku kembang anu keur mangkak di patamanan nagri galuh. Tah kitu geulis Dayang Sumbi. Tegasna Kangjeng Raja Anom anu ngaranna teh saha Ki Patih?
2: Raja Anom Purwajaya.
0: Ta eta. Jadi Kangjeng Raja Anom teh sejang alamar ka hideup bade dijantenkeun garwana. Janten pamageresari puputon Kemang Kadaton nyarengan anjeuna dina ngolah nagara ngaheujeuk daya. Tah kitu maksudna teh geulis ieu teh. Kangjeng Raja ngaranneg heula sasauranana. Atuh Dayang Sumbi barang ngadangukeun kasauran Kangjeng Raja nyiak beungeutna Dayang Sumbi semu beureum
3: tapi kunyakna beungeutna kalah ka mata nambahan gelis jeung manis. Da eta we para tamu anu aya di rohangan eta teu sedikna molotot ngemangkadu teu ngiceup-ngiceup bakat ku lebar bisi moal manggih deui anu cara kitu. Dalah para penggawa galuh oge anu mineng manggihan teu beleh parogot lamun keur nenyo betah nyawang mangpang meungpeung bisa neuteup radalila. Paniting buncelik atuh bari ti korona lok-lokan komo lalaki anu cunihin mah.
2: Tah ayeuna ama rek tumanya ka hideup kumaha si kepideup ayeuna. Nah rek ditampi panglamar eta raja teh atawa kumaha? Da cek itungan kaula mah hideup teh geus sawawa. Geus mojehna mikir-mikir kana rumah tangga.
3: Kitu saur Kangjeng Raja bari mencrong ka Dayang Sumbi anu teu puguh rasa samar polah samar rampa. Jajantungna Ratu Tutunggulan hatena pating sareblak ari sabab kakara harita ngadenge aya anu rek ngalamar. Sedengkeun manehna mah can mikir-mikir. Boro-boro mikiran pisadak kieun, mikiran badan sakujur jeung nasib diri oge can angeus-angeus. Anu nepi ka ayeuna manehna masih keneh mikir. Naha manehna teh ti mana asal jeung saha indung bapa Dayang Sumbi? Eta nu jadi pikiran Dayang Sumbi sabenerna mah. Barora ah mikir-mikir keur boga salaki. Sajongjongan mah Dayang Sumbi ngahuleng, teu lemek, teu nyarek. Estu ngajengjen kawas araca, bingung ku pijawabeun. Loba kasieun jeung kahariwang, rek ditolak sok sieun Kangjeng Raja Bendu. Ari rek ditarima da can hayang boga salaki, jiwa jeung pikiranana can tengtrem, ceuk cohagna mah harita teh.
2: Cing, kumaha nyai gelis? Jawaban hidup diantosan ku para tamu. Eta mah rek beureum, rek hideung, rek koneng, rek abu-abu. Pokona jawaban hidup hayang kabawa ayeuna. Sabab sakabeh putusan aya di diri hidup. Putusan aya di hidup. Ama sanajan sebagai orang tua kasebutna ama teh raja di ieu nagara galuh, tapi urusan ieu ama moal rek nyisi kudi, moal aya anu nyisi kudi, prak wacakeun geulis kumaha hidep eta mah.
3: Kangjeng Raja geus teu sabar, atuh geus di jalanan kitu mah cedok Dayang Sumbi nyembah.
4: Kaula nun Kangjeng Gusti,
2: kumaha?
4: Cararesna abdi teh acan gaduh maksud rumah tangga ama acan ngemut-ngemut gaduh salaki bujeng-bujeng kitu ama abdi teh pan ngemutan dari pribadi oge dacan tuntas mama kumargi sakitu hapunten seribu kali hapunten kang udanget ieu mah abdi tetiasa nampi ama
3: meg manah Kangjeng Raja asa aya nu mepeg bagegel haneul bari jeung rada isin ku tamu ti puseur bumi. Tapi dalah dikumaha da geus kitu kenyataanana, memang Kangjeng Raja moal keukeuh istuning raja anu adil jeung wijaksana. Ngarti kena rasa anu dikemu ku anak nanya eta ku Dayang Sumbi. Memang moal benang diganggu gugat keputusan Dayang Sumbi teh harita. Jenisna oge geus kedalisan yen teu nampi kana panglamar. Sajongjongan mah jempling, Kipatih jeung kanca-kancana ngaharuleng, teu lemek teu nyarek, ngeluk tungkul cirinding hanjalu, tapi teu bisa magar kumaha deui. Da tadi oge susuganan. Babaledogan, babadogonyangan, teu hade lamun kudu maksa. Ari Kangjeng Raja akhirna mah pok ngelahir deui.
2: Sadadek ti puseur bumi, kaulon.
5: Kumaha Kangjeng Raja?
2: Tah kitu geuning jawabanna. Kurang sadaya sami ka maklum. Kaula mah teu rek namahan, teu rek ngurangan. Da

0: katarima pisan, katarima pisan. Ngandalah di kumaha atuh? Apan Kipatih nyaksian, nyaksi ku anjeun. Jawaban tidak yang sumbi. Kitu dawuh Kangjeng Raja sasadu ka Kipatih kalayan lemah lembut, malarat teu matak jaheut kana manahna.
1: Kula nun Kangjeng Gusti, katampi katedah pisan. Sawios atuh pamikitu mah, da tadi oge mamanawian ieu mah. Atuh abdi sareng sanesna mung sakadar utusan. Hartina sim kuring mah bibir sambung lemek, suku sambung lengkah. Jadi tu mangul diutus ti gamparan ngemban ti malang. Sumangga bade didugikeun ka Kangjeng Raja Anom. Nanging sawangsuna hapunten hapunten hapunten anu kasuhun. Abdi sadaya kumalancang, kumawantun tumorojog tamaradapan.
0: Kitu ceuk Kipatih bari mamanapan.
1: Baya-bayana Patih, kaula oge sarua minta dihampura ieu teh. Teu bisa narima anu semestinya kitu teh ceuk paribasa teh. Oh, sami-sami kaulana.
0: Sanggeus narengse sagala rupa na Kipatih amitan ka Kangjeng Raja sungging perbangkara bral miang diiring ku para prajurit jeung jagabaya ngulang deui ka nagaraana nyaeta nagara Puseur Bumi ngulang bari mawa ka handeueul lantaran maksudna teu dikabul niatna teu diijabah panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-16 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gawis pinuncah perlambangan ya ingkang perlambangan.

0: sorangan di kalis manis melas melis lelai kedeh atra pertela. Unira kangan dika.
1: Raden. Antreja anak ibu Raden. Coba merenia tutup pada kroking sembang sing para pogerai nagatat malah.
2: Asyuk
1: Rayi.
2: Hatu cepino dama Rayi. Nah hatu rekeni sembah bakis kuhinyu panjenengan.
1: Ditampi semah pangabakti Rayi naga satmala.
2: Leres. Kalih na cita tutina naun rupiah kelepatanmu gawe. Ulah kira nga maklum asyuk.
1: Nah asyuk. Kurang saling malum dia ngacek Rayi.
2: Siap samun, samun. Ayah nang purwa asyik resani malan. Oge, mas putra.
1: Raden, antreja coba kadih kapayun salikna.
2: Kadih, alok.
1: Raden.
2: Atu tepino dama. Putra antreja nampi dateng pembagi. Layan unyuk sumangga ngahaturakan semua bukti kunyipan dengan pengresai bumi wakang cikama paman.
1: Duduk Raden Antreja. Ujas tuti kidap ditampi dening tangan norok iwatengan simpen pelungyati pun deking mastaka.
2: Imalan. Halo. Ahulah. Nuhun kasep ditampi nuhun kumang bagi.
3: Loh. Kalih na perkalis tidak pihak kalpatan muka agung secukup lumur jemar hapun ternak anuka ternak.
1: Atu kalot naon ngarana lamun tebisa ngakampura karena kasalahkan anu jadi anak. Dimalum ku ibu Raden.
2: Dimalum kasep. Bisa gede gitu si alok. Cikeneh dia ais tililetik dia akod-akod di zaman bolon dia ongklet-ongklet tililemet ayuna gus dewasa gus remaja putra.
3: Loh?
2: Bak nyuhun kasep. Nyuhun.
1: Cikeneh pisan Rayi nagatat malah antreja budak ayuna gus dewasa.
2: Oh acu danyak itu. Unga enjing martabak tilu geblek tilu ya. Geblek gecece. Iya.
0: Atu tepino damel aya pikresang naon ieu teh purwa pangresa ibu kersah ni meuleun putra hantria.
1: Raden.
2: Aulan.
1: Kieu sabenerna supangna dicalukan ku ibu. Saperkara ibu terek negerakeun rasa kasono kanu jadi anak.
2: Imalan. Nampi ibu.
1: Kadua, kadua nanti eta ibu tenegrakeun rasa syukur ka kersana nadat Gusti anu kagungan urang sadayana. Anu tumasar kana kal eta yen manusia teh diwajibkeun syukuran ka Gustina. Ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia kene mika butuh kana kagunganana. Bujang enggak anu pika butuh kurang sapopoe gening dalah kurang naoge lain anu urang. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan jadi yakin saliring dumadi. Sarengkak sapari pola kurang teh kagungan Gusti atu kudu tumarima urang ka Gustina.
2: Timbalan, timbalan.
1: Rayi.
2: Iya gitu. Da upama dirasakeun mah ku urang eueuh kiceup nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat gular gilirna panon tanpa make oli. Tadi dieu nikmat anu teu karasa teh ku urang. Teu karasa sok teh pantes teu diinget-inget dalamun ditapakuran mah jentre ning mo.
3: Pasti.
1: Benar. Tah atuh ayeuna ibu teh meunang kabagjaan anu taya papadana wirih anu jadi anak. Jag-jag jeng belejak atu ibu teh dina waktu ayeuna mah aya hal anu bari didugikeun ka kideup.
2: Tansah diajeng-ajeng ibu. Bujeng hingga kaput marganing tanaga larapati kasangakeun naon kasauran ibu mangga gera pedar bejer bias ulah bari didingding keuli gendang sareng siloka.
3: Nih,
2: ikan atuh mah.
3: Yeah.
2: Aya naon geura sawurkeun ka si Sarlo?
4: Ada.
2: Nyalo?
5: Leres, leres.
1: Sategasna ibu teh inget kana kacapu jang asaur nampu anu natrat.
5: Naon ibu?
1: Yen di dunya teh moarek megartang tu urang teh aya balikna. Yakin urang teh kiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu nganungkar ti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana.
5: Leres, leres.
1: Hari maut nanti alam dunia ieu urang rek saka datang saka nurek nampa urang ka mana jalan poe naon ninit. Naon anu rek dibawa? Lebah dieu sih koreng anu bakar dibawa mulang telintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh gorengna.
2: Da eta mah. Teu aya deui cenah geuning baheula. Saur sepuh kecapu janga. Yakin di mana eta maung paeh ningalkeun belangna, gajah paeh ningalkeun adingna.
1: Lain ading gading kitu rayi.
2: Da eta ading.
4: Ah.
2: Nya da rayi mah teu bisa nyebut gading.
4: Ari eta.
5: Naon ibu?
1: Ieu sabenerna Raden. Jadi ibu teh sateuacana mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna ibu teh koyong gerakeulan nempo anu jadi anak. Wah. Koyong nempo anu jadi anak koleng panganten laki rabi pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan jadi ibu teh kayang gera boga minantu. Naira atuh kidep teh bakal kagungan garwa kasep. Ibu teh siang wengi oge teh welengan tosan kuping teh di dengdek-dengdek sasat yang boga anak teh geura bobogohan. Ka urang mana kasaka kayu urang sareng ibu urang tarosan.
2: Danya pisan mah kasep. Ih, tukang syuuk bujru, tukang sate recet, tukang baso norweco, tukang mih ngerewih, tukang beca, nyararita cenanya irah, yute putra mahkota bade garwa anana cenah moal teu tujuh dinten tujuh wengi hiburanana. Rupi-rupi kasenian diayakeun, kaya-kaya ning buncis, dog-dog, reog, nyalung. Degung eta utun eta wayang logek
4: wayang golek
2: sagala rupi kasenian diayakeun kitu kasep
3: kitu anu ka kuping kumang
1: ta bener pisan kitu nagatat mala cik atuh irah ka Raden hidep teh maksad garwaan cu ibu koyong graminan tuan. Jar meneng meneng Gusti petengat ngira ujar meneng meneng Gusti petengat.

0: Panangan dika. Usana dering pinanggih ngandika di sebeting berdaya nyaur di sebeting kol buboten kawadaling lisan. Anangin dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandika dipun.
1: Para lun malum kasuhun meninggalian di pamrika pun tenaan mita dawireh putra hantar jadina waktus ayina teasan gaduh karp bojohan.
0: Tobat. Kunaon ngidap tebat gitu cingnya ka ibu Raden. Ibu teh kayang gara nempo anak di dangdanan di sawer-sawer agung.
2: Sadaya-daya.
0: Itu si Ayor. Nah, buat bodoh. Ya. Marukana direndengkeun dina korsikeun mang anu nyawerna. Kata-katanya ya. Nah, seting mah awet rajet teh pake gue ya.
3: Oh, kumaha awet rajet teh?
0: Awet rajet? Ya. Pilih aku coba ya, bajing luncat ah. Bajing luncat ke Amarta ah. Gitu ya.
2: Itu alo.
0: Ya, kasep. Cik, kadinya nagatat malah bibita.
2: Kasep, ngulur
0: punten atuh mah. Coba
2: dangukeun kasep.
0: Mang sanes istilahna mah patahan noga hayamnya cu. Soal naon bobogohan. Soal kaungan garwa. Oh, da puguh hidup mah can ngalaman kapan naon kagungan garwa. Tadi nalaresan dieu kasep. Tingali anu dioleng pangantenkeun bagja jadi raja sadunya. Di sawer mah anu ngirim souvenir, anu ngirim kado, rupa-rupa eusina kado teh di jero teh kasep, aya nu piring, aya nu dermos, aya anu ardio, aya anu kompa, aya anu dot, rupa-rupa teh kasep dina jero kado teh. Geura resep muka kado teh mangge baheula. Ngan kungsi mang mabaheula aya nu ngaheureuyan ngirim kado ai dibuka teh aya bangkong genep siki. Mang kaning mang teh kasieun teh ku bangkong teh. Barukana. Gara prak gara garwaan ngan kade cing salah milih, bisi salah milih. Cing taliti jeung ati-ati bisi kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah waka kabita ku barang jiga.
2: Timbalan.
0: Terus naga cat malah.
2: Timbalan.
0: Kade cing ati-ati urang cing bener-bener milih rabi minah-minah rasa. Sabab naon? Dina kateranganana aya lamun urang mung kawin.
2: Timbalan.
0: Kaum lalaki prak anjeun geura karawin. Teu hiji, dua. Teu dua, tilu. Tilu opak. Duh. Jadi urang teh hak atawa menang boga pamajikan opat. Ulah diwara nyanung nagatat mala.
2: Sanes nyanung. Sanes nyanung. Ieu mah gambaran. Kumaha paman?
0: Kumaha naga cat mala?
2: Iya. Ngan aya tapi na.
1: Tapi kumaha?
0: Tapi kumaha?
2: Tapi
0: anu opat urang teh pamajikan teh teu paraser. Anu opat marulus. Teu parasea jeung deui adil urang dina ngabalanjaanana. Ngimahanana dina kilirna lamun teu sanggup boga pamajikan opat jeung eta nu opat parasea pamajikan serahkeun hiji jadi tilu. Benar.
2: Dimana?
0: Ta anu tilu teu gujrud adil dina kilirna. Tapi lamun urang boga pamajikan tilu masih keneh gujrud jeung bararegung wae. Cerahkeun deui hiji jadi dua.
2: Dua mah. Imalah.
0: Cena anu dua para sea jeung bararegang serahkeun hiji jadi hiji. Cena anu hiji kunyin sulit ati belang bayah aserahkeun deui we geus sengangon doma. Oh, ngangon doma oge bagja sarua jeung urang mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha. Ya. Doma na teh lima bikang na wungku cina awuh jalu na emang emang onang
3: jaha.
0: Onang emang hei cina gus ngabejaan emang ngabejaan awuh doma jalu emang dek neangan doma jalu ayak emang buka doma jalu hade di balaena montok pisan hei ya omod ngeranya tah kitu kasih.
2: Imbalan paman.
0: Ngan kade cek mang tadi bisi kabobodo tenyo kasyamaran tingali cing bener-bener neangan pipa majikan nunte anu kumrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr antara salaki jeung pamajikan. Siling anteur, silih asah, silih asuh. Anu runtut raos sauyunan sageugeus sapihanean kacai jadi saleuwi, ka darat jadi saleb. Jadi saleb. Saleb.
2: Salebak.
0: Salebak. Dah kitu kasih. Hidup cing jadi lalaki anu luhung. Sabab ai lalaki teh aya opat perkara. Hiji, lalaki lahang. Dua, lalaki lohong. Tilu, lalaki luhung. Opat, lalaki. Naon tadi teh? Lahang, luhung, lohong, luhung. Tuh.
2: Timalan, paman.
0: Jadi urang mah cing jadi lalaki anu luhung. Naon cenah lalaki lahang? Ai lalaki lahang mah heueuh ka awewe teh ayeuna bogoh isuk henteu, teu beda we ti lahang. Ayeuna amis isuk haseum. Eta lahang.
1: Kupi lalaki lohong.
0: Ai lalaki lohong mah nya eta nu sok salingkuh ka pamajikanana. Usaha saperti direkam yeuh. Di embos dibere 500 bebeja 300 ka pamajikan.
3: Ya.
0: Anu 200 pake meuli bonon.
2: Ya.
1: Kupi bonon teh naon, paman?
2: Ai bonon teh kasep aci dibuleut-buleut.
3: Terus
2: dirojok ku awi.
3: Terus
2: dan kitu bonon disebutna.
1: Sanes nu kitu mah mah pinas.
0: Tah kitu kasep. Muga hidup macing jadi lalaki anu luhung. Nyaeta tadi geus dicaritakeun ku Mang, nyaeta lalaki lohong jeung lalaki lahang.
3: Nya.
2: Imana?
0: Tah ayeuna lalaki luhung. Lalaki luhung teh nyaeta anu ka pamajikanna teh bogoh henteu, teu bogoh henteu, datang ti pagawean poporongos wae. Sesentak wae tungtung nama awet rajet. Tapi ka aya laguna geuning rumah tangga jeung manehna geus sakitu itung lilanat jeung tek-tek bengek teh ku hantu ka ituna teh. Hah?
2: Timalan.
0: Ai lalaki luhung nya eta anu geus disebutkeun ku Mang tadi yeu nya eta yeu. Anu salilana tumut kana nanupaha peraturan agama jeung darigama. Migawe kana nanupaha parintahan pangeran ngajauhan cegahanana ngalaksanakeun sumpah waktu urang dirapalan. Sanggup maraban, sanggup makean, sanggup monokan jeung sajaba nangga. Nyumponan dina rumah tangga kumaha sabab anu karasa ku Mang yeuh. Awewe teh lain ngan ukur hayang duit wae lain.
3: Bener.
0: Lain. Tapi urang teh cingarti.
2: Cingarti.
1: Leres paman.
0: Bener pisan rayi.
2: Kitu yeuh.
0: Cing bisa meunangkeun awewe anu sajati. Awewe ge aya opat sarua we jeung lalaki. Hiji awewe padati. Dua awewe japati. Tilu awewe kunti. Opat awewe sajati. Ari awewe padati nya eta Di mana salaki loba duit, kakaran yang harap, di mana geus beak duit. Naon nongongan ka salaki. Hare-hare. Cek bahasa Indonesia mah geuning aya teteh kata-kata mudiara.
2: Kumaha?
0: Hah? Banyak uang abang sayang, abis uang abang payah.
2: Tuh. Imalan paman.
0: Dan kitu awewe anu materialistis teh. Hah?
2: Imalan.
0: Eta awewe naon? Padati ayeuna awewe kunti. Hayu awewe kunti teh teu kaok aya lalajoaneun pangheulana dangdan. Kadang-kadang salah nerapkeun lipen setip dina punuk.
3: Ya banyak.
0: Bakat ningku rusuh.
3: Ya.
0: Aya lalajona lain dinu cang tapi dinu poek. Datang weh lalaki anu buaya. Lalaki anu culas nyatana badami bawa ka kebon awi cap gotun jadi.
3: Jadi.
0: Paneka. Goreng. Ayeuna awewe Japati nyaeta anu sok talanan telenen kaburuan batur bari jeung ngagorengkeun ngomong naon ngomongkeun kagorengan salaki jeung kaalusan salaki di beja-beja. Anu kitu?
2: Imalan.
0: Bener pisan Rai Nagasatmala.
2: Iya. Yeah.
0: Ayeuna awewe Sajati nyaeta anu satuhu simpati satia kanu jadi salaki tumut. Carana partisipasi kanu jadi salaki teh lain lumayan.
2: Duduh
0: welas asih ka salaki di mana dek init digawe nyadiakeun sapatuna kaos kakina. Memeh init bari gugupai teh bae papap. Tuh.
3: Pap.
0: Kitu
2: di malam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana Bu?
5: Sukamana RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Clear ibu.
4: Clear ayam
5: lambu.
4: Ibu tos ka mana wae pengobatan Bu?
5: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
5: Nya naik dina bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
5: Alfa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar lagi dingin lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
5: Ayuna masa poete dua kali sore isu genep tetes.
4: Ninga Alfa propolis di manten Bu?
5: Dino radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini ya.
8: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya, barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: tes ma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Empat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
9: sembuh
8: total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM. Peace
12: Radio.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nu maca kasep dina lebah dieu prak, ayeuna mah gerati kadan ku hidep. Ika pungkur oge putra teh hoyong mah hoyong nanging teu acan aya anu cocok kana hate putra. Cang ini.
13: Jorojoy.
0: Eus aya jorojoy teh mah.
13: Kumaha karai?
0: Semun parantos aya geuning karep mah.
13: Tobat, tobat teuing deudeuh teuing anak ibu.

0: tapi gak ke kiri-kiri.
1: Rakyat yang dirasa miapa ada midang. Pingah marwata suta pingah ke kiri-kiri. Rakyat yang dirasa miapa.

0: Raden dek, memang eta anu dipentah ku ibu. Tiada teng Tuang Rama dimungul pawenang Tuang Rama Arya Bima bingakeun temenan kasep.
1: Timeuleun Kangjing Ibu. Nanging kedah kamana atuh putra dina waktu sieun naroskeun pijodoeun putra.
2: Nih.
0: Tageningan Rayi Nagatat Mala.
1: Kulah.
0: Kamana cenah geuningan pikeun nanyakeun jodoh?
1: Tah. Ari mang maca apa dina bag-baga nu kitu mah? Can kadugi. Ayeuna mah aya hiji kolot anu beunang dipercaya malahan eta kolot nya eta Bapa Semar Lurah Kudrapawana Pawongan Panawa heuh Pawongan Hideup.
2: Dah.
0: Pangihan eta sabab eta kolot teh lain jelema samanea.
1: Kadang-kadang 47 manea.
0: Hah?
1: Duh. Timalan Uas Semar Badranaya.
0: Tah eta tepungan kasep.
1: Ahli ngaramal jodoh mah eta. Tak kitu bisi cenah hideup pangih jeung pijodoeun bisi ditampik. Pelet ku mang.
2: Nyaho.
1: Boga mang asihanana.
2: Atah.
1: Ha? Asihanana. Bismillahirrahmanirrahim. Istri kasih kasemaran Papu Semar kinasihan Sang Koma Asih Sang Loma Asih arep nafsu sia. Ngarung kunuk ninggang tunggul ngarang karak akmasira nya awakin jeleg sorangan di buana pancatengah. Ejeh we bumi tilu kali.
0: Wah,
1: muat teu muter awewe ejeh.
2: Itu asih.
1: Tete, neangan ilmu kalimah nu bieu teh jauh pisan kasih.
2: Di mana
1: da? Hah?
2: Di mana
1: udah? Di Alak Paul titu ti Swedia.
0: Weh.
1: Demi ayo aing. Bangga puasana ge teh dulu.
2: Tai, kana naon?
1: Hah?
2: Kana naon?
1: Tu kana cangkaling 7 poe.
2: Nya.
1: Can teu kana bebek cangkudu.
2: Nya, kuatan mah kabadanan kudu mah.
1: Atuh teu pina damel dina waktu ieu putra maksa dah lumampah bae nepangan Uas Semar Badranaya.
0: Tah kitu atuh Raden. Geura teu pangan we ayeuna mah Bapa Semar katumaritis oge upami tiasa mah teu pangan heula Tuang Rama kana gara Amarta geura nyangakeun sabda panglayan kumaha ka damang sareng henteuna.
1: Sae ibu. Ya kitu kasep bilih sareng emang bade dicat naon sarengan. Sawios putra wae nanging nyuhunkeun restuna we ti pangresa ibu sareng ti Slira Pancingan Kang Cinah Paman.
0: Beral atuh kasep pangdoa mang aya sagigireun hideup cu. Atuh teu pina damara denan terjagra lumampah jung lumaku jigra ini pangdoa ibu aya di sagigireun anyeun.
1: Timbalan amit ibu mudah-mudahan sapamu tinulan sapar ya tinggal.

0: nagatap malah.
1: Ulan.
0: Beresan itu ke para petugas di luar bisa ya naon-naon.
1: Say.

Lampahipun Raden Antria. Ingkang lumampah saking pangkonan ingkang Ibu Dewi naga gini. Parantos muncul ka lapisan bumi katujuh. Ka hijinya tanah di lapisan bumi kaopat. Anu tina waktus etah lumampah. Nyukjruk-nyukjruk suku gunung mapai lewangan ujung kerang nalungtik pasir nung kawing neteakar ngeming jangkar metu alas manj.

0: sareng sena dedeh Gusti Ramana. Nyatana ti Arya Bima, Yudhistira, Arjuna nakula sadewa. Ya, kengeng restu ti Rama-Ramana lajeng lumambah. Mangke king bakas media tuminak king kampung Tumaritis.
1: Nih.
0: Kacarios di kampung Tumaritis, kampung anu nyingkur sisi gunung. Anu dina waktu eta Semar Badranaya sapala putra nuju Sempal Kapiguyon.

0: subur makmur gemari paklo sinawi aman santos sakra telaharya.
1: Nih.
0: Sapa medali pun Semar Sapala Putra.
1: Oh iya aman.

0: Cuk!
1: Han!
0: Hamuing, hamuing, hamuing. Saha, teteh nunggah halang, teh ujang.
1: Anu neme.
0: Aa?
1: Neni Hayati pulang.
0: Heh?
1: Neni Hayati tea.
0: Teteh Neni Hayati tea, teteh ujang.
1: Dikerak.
0: Ulu putra Neng Ijo, tersyukur. Salam kitu ka ibuna ka Mang Ijo, cuk.
1: Mas almarhum.
0: Amuing, amuing ujang. Cuk. Bagja tina menan deuleu wae teh dina waktu ayeuna teh hejo lemok tatangkalan itu, cuk. Heeh, nya kitu teh dumasar kana kawajiban uas salaku warga nagara. Anu wajib nyingkilkeun baju leungeun kensal jeung katuhu partisipasi ka nagaranya, cu.
1: Oh, leres kedah.
0: Huh, bisi aya tanah anu lowong pelakan ku tatangkalan anu baris mangpaat ka urang sararea nya ujar.
1: Sumuhun eta kulah.
0: Huh, lamun basa kiwari mah meureun disebut warung hidup.
1: Tah, warung hidup kulah.
0: Sajabana ti eta atuh inung ilaing oge ngeureuyeuh dina PKK eta teh ujar.
1: Sumuhun kulah.
0: Hatuh masyarakat ini waktu ayeuna teh hampir 75% ngalaksanakeun.

0: di Pamaren.
1: Pamarentah.
0: Kemana akang silingnya di gitu cu?
2: Dan emeh tersinggal lah tentang dinyata. Huh? Orang gue lupa cuo lu kata di mana?
0: Kan ya gitu ayah pada mikirin uak gitu kakang ilain. Nah, poin itu bunga ting uya. Uak itu cu.
3: Akang.
0: Alah.
2: Udah. Kalah awal.
0: Baku, gue nyalukan dek dek lah, mod.
2: Selain baku. Biasana kalau pakai wajiban nyalukan ke putra, kang.
0: Alah, jadi mau doraka iyo.
2: Nah, doraka.
0: Bapak.
2: Nah, kak kalau cemut doraka, itu ulak gitu, Pak Mali.
0: Ah. Udah, oh.
2: Tak maha, kang.
0: Kada gulu manehna mah sok nitah ka dewek ya. Sok nyarekan ka dewek dewek ya. Mah iraha ka manehna nitah dibelaan kumaha aing mah ka manehna rajun dititah ku dewek dititah ngalasuluh datara daekeun
2: ah ulah kitu pamali ka
0: kolot ah ayah pamali
2: pamali sih gua pikiran biasana ai kolot anak mah
0: nyaon. Biasana kumaha?
2: Nya nitah.
0: Oh, sakali-kali deweke perlu we digugu nitah kanu jadi kolot.
2: Ih, teu meunang.
0: Lah. Mundukna ge bapa doraka ka dewek.
2: Nah, mah ge bapa doraka.
0: Bapa mah gerapek we ai dewek dek bulan puasa, gara kudu dek puasa, kudu dek itu ieu.
2: Nya?
0: Tapi ka dilaksanakeunana ku dewek puasa.
2: Mohon.
0: Sebulan tamat.
2: Tuh, itu nyana kang.
0: Demi Allah, mau dengah.
2: Percaya. Tapi percaya. Kena kekuatan akang mah.
0: Percaya. Aing mah sudah jeng tibatan kudu batal puasa dahar oge dibelaan susu lumputan, mod.
2: Wei.
0: Demi Allah, aing mah.
2: Atulin kuat, oh. Aing itu mah.
0: Jadi na poe ka 27 hampir-hampiran batal pan jam 3 untung jam 1 dahar heula hari.
2: Pantes we.
0: Demi Allah. Eh, aing mah minang batasa teh aing datang ka bos eh.
2: Aha.
0: Oh, hiji mangsa dewek puasa pan. Ti ti imah mah ku pamajikan mangan sahur burangna puasa.
2: Ya.
0: Datang ka bos. Halo, buat ilaha illallah dek amanat aing ka dulur-dulur di kampung baraya nu padesaan.
2: Mah amanat aya.
0: Ha? Ayeuna teh kapan keur dietakeun pisan ku pamarentah teh wajar.
2: Naon wajar?
0: Hah?
2: Naon wajar?
0: Wajib.
2: Is.
0: Ai wajar, ai wa teh wajib.
2: Ya.
0: Wajib, wajar, belajar kitu jadi wajib belajar.
2: Oh, jadi wajar teh wajib belajar.
0: Wajib belajar, heuh wajib belajar teh lain ayeuna wae tiba heula ge pan aya. Sabab dina kateranganna geuningan kitu.
2: Maha tah.
0: Hah?
2: Maha.
0: Talabul ilmi paridotun. Setiap jalma diwajibkeun nyangan ilmu. Ai ilmu teh obor na ati manusia.
2: Bening.
0: Poek we ayeuna lamun urang tanpa ilmu pan poekeun. Tapi eta ilmu teh perlu diamalkeun.
2: Gandeng.
0: Naon sababna? Eueuh deui anu bakal bisa kapamulang ka ieu teh lintang ti hiji ilmu anu diamalkeun dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Kaduana budak anu soleh. Tah ayeuna urang moal boga budak soleh lamun urang teu soleh.
2: Tah bener.
0: Tuh. Sabab dina kateranganna geus 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Berarti urang teh meureun kudu ngadidik diri heula ti kiwari.
2: Tah kenal Kang ge rek nanyakeun.
0: Naon?
2: Can kahar.
0: Jadi kali
2: rumah 100 tahun can lahir ayeuna kudu dididik kumaha dididikna?
0: Heeh, urang ayeuna kudu ngadidik diri. Sabab eta teh budak teh engkena turunan urang, Pan. Pek ayeuna lamun urang daek babadog ke, daek cocopet ke, daek maling ke. Daek itu ke, daek tukar teke ke, jeung sajabana, jeung sajabana, pan kitu urang teh. Tuh, kitu nyemot.
2: Nya.
0: Hooh, ayeuna urang pek daek tukar teke mah pan tunggal teungeul ka batur meureun budak urang kita anu neungeul.
2: Pasti atuh, Kang.
0: Oh, pan hutang pati, hutang wirang bayar wirang, lain di akhirat wae di dunya kene ge pasti bakal ketempo lamun urang laku lampa salah.
2: Nya.
0: Tuh.
2: Apa?
0: Lain apal deui. Dek ngada baheula ge kungsi mah santren.
2: Santren tah?
0: Demi Allah aing mah.
2: Di mana akang ka santren
0: eta? Wah, guru ge di naon unggal pasantrenan ge didatangan ku dewek demi Allah.
2: Aduh, percaya.
0: Ulah teu percaya ka dewek. Maca ka adi-adi amanat ngan teu diteluikeun.
2: Ihi,

0: Oh, sebab naon akibat jadi jelema bodoh, jadi jelema belegu, ku batur teu kolot, teu budak, teu awewe, teu lalaki nyebut teh si cepot we kabeh.
1: Nya
0: bener. Naon sebabna? Akibat belegu, akibat bodoh, akibat teu sakola.
1: Eta
0: kurang pengaruh hirup.
1: Akibat boga wibawa.
0: Akibat teu boga wibawa nu matak geus ditetepkeun dina uunang. Merukana dewek teu milu kitu jadi pola pendukung 17 jam.
1: Kitu.
0: Oh, geus ditacar aing geus menang piagem.
1: Ih, beres.
0: Oh. Perlu teteh belajar teh.
1: Mohon.
0: Sebab naon? Bahaya memeh angkat ka sakola. Urang lamun jadi budak tuladan, lamun hayang jadi budak pinter, hayang boga gelar insinyur, Dr. Rames.
1: Dokter Anas baru.
0: SH, heeh naon neh teh mah kumaha maneh?
1: Ih.
0: Da letah dewek mah kieu.
1: Nya.
0: Eta mah pikiran maneh we cing naon ka dewek cing aya toleran gitu.
1: Oh.
0: Toleran.
1: Heeh.
0: Oh. Jadi lamun urang teh sakola pan belegu.
1: Nya.
0: Ayeuna memeh angkat ka sakola.
1: Matah.
0: Wawartos heula ka emak jeung ka bapa, cium tanganna. Mamah, bapa, Ujang bade berangkat ke sakola, salongkrong, sasalaman, celengok, cium tangannya.
1: Nya kitu kuduna.
0: Sumping ke sakola, kitu ka ibu guru, pagi, Bu. Ka bapak guru, selamat siang, Pak. Tuh, ka ibu guru selamat pagi, ka bapak guru selamat siang.
1: Nya. Pagi mah pagi ka sarea.
0: Oh, kumasih lain eta mah.
1: Ih.
0: Sumping di sakola, yeuh, ulah wakan naroskeun, Mak, mana langlayangan?
1: Duh.
0: Ujang dek ngadu. Mak.
1: Mamam.
0: Menenta duit, muli es.
1: Dehnya.
0: Tuh merek, baledo ku aing.
1: Ya.
0: Udubillah, imin dalik. Lamun budak, kismodek itu ke bapak, ke inung, wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Karung bakal datang deui.
1: Ya, jelas. Kangen.
0: Datang deui karung.
1: Ya.
0: Siapa ayah sisi niranana didinya?
1: Mahata.
0: Hah? Dalima di sisi pager.
1: Ya.
0: Buah tangkil di pulungan,
1: terus
0: jelema nu ngaku jeger, di bedil jeung di karungan. Tuh, na urang teu sieun kitu. Nu mata ka alo-alo anu di padesaan ieu ka papakampungan. Cing sakola, cing jararunun. Cing balalener, cing balalageur. Sumping di sakola, bantoskeun ka priyogaan rumah tangga emak jeung bapa. Di mana parantos sonten? Ka masjid. Ka Pak Ustad abdi pangwarahkeun maca Quran, hadis.
1: Oh.
0: Pang pepatahankeun abdi bagbagan agama, yeuh saur mang cepot oge kitu.
1: Jadi.
0: Tuh. Pan eta jadi budak tuladan insyaallah rengking ka hiji we geura unggal taun lah.
1: Bener.
0: Akang tiba heula tah. Oh, aya daek sopan mah ka indung bapa pan. Rengking ka 26 we unggal taun oge.
1: Oh, nepi ka 26 sesuk.
0: Da ayeuna urang lamun teu sopan ka indung ka bapa teu mah tamah teu sopan santun.
1: Ya.
0: Cilaka eta budak engke di akhirat bakal nyukang dina cukang ihdina siroto mustaqim.
1: Ih, tukang.
0: Wih, sedengkeun eta cukang ihdina siroto mustaqim teh nya eta seukeutna alabatan pedang, gedena eta cukang lir ibarat buuk hiji ditujuhkeun. Tuh nu matak lamun urang mung nyukang ka dinya eta cukangna ti ayeuna tuar kura gaji.
1: Ih.
0: Oh, si Omot mah beleguk. Ragaji lain nganung harti ragaji gobet jeung ragaji beusi. Tapi nganung harti ragaji raga dua ngajadi hiji raga rohani jeung jasmani. Hijikeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa
1: taala.
0: Tuh. Pan kitu.
1: Nya.
0: Yeuh teh. Sina cara bapa dewek.
1: Maha.
0: Dewek dek sakola. Montong sia montong sakola lah. Tuh asuh anguran tuh. Doma ku sia.
1: Mun asuh amon
0: beunah. Hooh. Muning cenah lahun ku sia. Wah, aing ngapaingan jadi jelema bodoh hirup.
1: Nyalah.
0: Aduh, ampun, ampun, ampun. Aduh dari kumaha maju na bangsa kita mah.
1: Kumaha?
0: Aya anu maju nu beunghar salah saurang di kampung si eta mah ngaji monyet gitu.
1: Iya. Benar kan gitu.
0: Aya anu beunghar si eta mah nyegik.
1: Ya.
0: Padahal tempo heula atuh gawena. Sabab moal datang eta rejeki lamun urang teu daek digawe.
1: Iya, bener.
0: Cenah eta dina katerangan pan aya. Nya eta naon uduni astajib lakum. Prak araranjeun garamenta ka kami. Oh, cara menta teh hanteme namprak urang teh. bari jeung digawe henteu di mana rek datang rejeki. Lamun urang hayang beunghar nyaeta lamun urang hayang bagja hirup di alam dunya, boh dunya boh akhirat kudu daek hirup. Teu kurang-kurang kapan tutut di sawah. Teu kudu make modal asa daek. Teu kurang-kurang jelema nu beukieun kana tutut. Tuh. Komo ayeuna loba jelema nu resep ngukut manuk atuh ngala-ngala cangkilung ka leuweung. Tuh, usum mah lodo cenah ngalajangkrik jualan. Da kumaha ayeuna mah nu bakal ngahalangan kana majuna usaha urang teh lintang ti gengsi jeung era. Metak ulah eraan hirup mah demi bener mah. Tuh, mun dewek kemari pan teu era ngedukan runtah. Nu matak ulah waka nyebutkeun koret jeung pedit eta kana beunghar lamun urang teu bageur kana beunghar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Kolesterol.
3: Aya kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering gugu.
2: Mohon.
3: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh, tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri sok ngodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngod gitu eta dada dada di punggung kita eta pasti gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur engap teh gitu.
2: Terus aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
3: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok, leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kana karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kana tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Oh, ibadah lancar
3: mah. Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
2: Oh, kitu.
3: Oh,
2: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
3: Ha, alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol li Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
3: deui nya. 3
2: botol. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, di botol.
3: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae imah.
2: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
2: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Amin.
2: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair
6: sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: Pak,
7: iya.
6: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: usia 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ieu mah kumaha sudah tong ulin ka teun sieta eunya ge beung harkoret.
1: Ya.
0: Coba lamun ku urang mah eta buruanana nu barala pagerna ngaleklek omean piraku mah kajeng pedit eta nu beunghar teh.
1: Cai-cai wae meureun aya
0: nya. Tuh kitu.
1: Ya bener kan.
0: Cai-cai mah meureun aya. Nu matak yeuh. Lamun aparat negara di negara urang di negara Amarta geus ngalimeut.
1: Ya.
0: Ngalimet ye.
1: Ya.
0: Alim ulama geus gayebeud, anu beunghar geus kararumeud, anu miskin geus cecermed. Tadi dieu ruksakna nagara teh. Nu matak arus pisan lamun ieu nagara dipingpin ku jelema anu karoclak.
1: Ya. Naon Akang?
0: He?
1: Naon mah karoclak kumaha?
0: Karoclak apan tempo ku si lain omod atuh.
1: Ya.
0: Aing mah ai kalapa kolot ai koclak berarti naon? Setiap kalapa di eneuk-eneuk eta di
1: oyageun.
0: Di oyageun koclak di jerona berarti
1: kolot
0: tuh. Nu matak kudu kunu kolot.
1: Oh, kitu.
0: Kolot naonana? Kolot pikiranana, hartina dewasa, berwibawa, berkomara. Tuh. Kolot pangertianana dina undang-undang geus ditetepkeun ngajadikeun pamimpin teh kudu anu berwibawa jeung berkomara.
1: Eta, Kang.
0: Kitu cek dek oge.
1: Nah.
0: Heuh. Tak bapak dewek malah ngeus kabina-bina teuing hirup teh ngaruksak ka aing. Teu nyaho di masa depan pokona mah.
1: Nyaha.
0: Heuh karasa wae ku dewek ayeuna. Lamun kolot teh bisa nyakulakeun anak anu harti urang teh ngabekukeun perusahaan anu jadi anak ya di masa depan. Pan kitu keur kahirupan anak. Ai ai ai ai ai ai. Sia. Lu namleukeun ka kolot teh sia. Mun bejaan aya kitu.
1: Ih, sugan teh kajeuk.
0: Ari sugan aing namru teh dreum aspal.
1: Ya.
0: Ai ai cacak kareupeun sia teh. Komo lamun tukangeun ku nyuk. Kapina-pina teuing sia lain teh diwarah bangkar warah teh deuleuh. Yeah.
1: Sajadi
0: nyalahkeun ka kolot. Geuning ku aing dibelaan kumaha sakola sia teh sakola mah santren ti baheula.
1: Ya.
0: Ini ka pasantrenan atuh da sia mah kumaha lauk batur pi kabeak.
1: Ya.
0: Oh, ai dahar ulah make deungeuna kitu.
1: Ya.
0: Nya kepaksa pulang paling aing.
1: Ya.
0: Oh,
1: kumaha budak pasantren Cilimit.
0: Ah, duli teuing pasantren-pasantren Cilimit-Cilimit.
1: Ya.
0: Ai mod ai Cilimit mah eta mah kebutuhan fisik euy.
1: Ah. Ya, ulah jajar tulaling kitu. Oh. Ah.
0: Disakolakeun eta senal guru, sapatu guru meus-meus leungit.
1: Hmm.
0: Senal babaturan meus-meus leungit, buku babaturan meus-meus leungit. Ana ditanyakeun ku sia. Tiba heula eta sia cecerman teh dipake wae terus. Alah, paduli teuing da dek ngaran oge sastra jingga. Sastra hartina tulisan, ai jingga hartina beureum. Jadi dewek mah gambaran beureum, ai beureum teh nafsu, ai nafsu teh pan setan.
1: Ya.
0: Heuh, ayeuna mah setan teh bujeung hingga kadeungeun-deungeun ka bapa kami toha, setan mah paparahna hayang ala.
1: Wan.
0: Wan.
1: Ya, na wan apa neureuy.
0: Oh, apan si lain piheulaan mieu.
1: Pantita.
0: Cu. Cing, jang sileng teh cing eling da geus gede, cu. Geus dewasa ayeuna mah engkeut-engkeut geraprak laksanakeun urang teh cu. Nya eta salaku warga nagara naon anu perlu ditepikeun jeung dipigawe ku urang sararea ti pamarentah boh agama prak geura laksanakeun jang. Keun bae ayeuna mah si laing geus jadi jelema bodoh geus jadi jelema beguk asa rido asa ikhlas si laing jadi jelema miskin rido na dina si laing dititah ku itu ku ieu ge cing daek.
1: Oh.
0: Cing rido mah burung dahar, mah burung make deuleu.
1: Pasrah.
0: Batur meuli sawah, urang ulah sirik, kudu ngucapkeun alhamdulillah. Keun batur nu meuli sawahna, urang nu maculna. Urang anu dibuatna. Keun batur cenah jadi naon meuli mobil, batur nu meuli mobilna urang nu numpakna pan bagja. Nu boga mobil mah deuleu kudu mayar pajak. Dina kotor kudu ngumahna. Kudu mayar supirna di mana dipegat polisi di mana aya kakurangan kudu itu ieu nu boga mobil mah tapi urang mah cukup tidak aya kolot nepi ka Bandung kudu 100 perak bari jeung numpak sarua cing sadar teh dina lebah dieu jang
1: nih
0: sadar tuh turutan mah si dawala tara loba pikiran.
10: Ai pokona mah kuring mah nanya kitu ngaran oge dawala.
1: Ya.
0: Da hartina atawa aksara genep. Wa aksara salapan. La aksara sapuluh. Jadi genep salapan sapuluh dijumlahkeun jadi salawe.
1: Ya.
0: Nya eta nyutat kana kakasih Nabi anu 25. Ai jelema mah kumaha syariat?
1: Syariat.
0: Tiap-tiap panjang irungna panjang hatena oge. Masina cara irung jiga kutieu kitu. Coba, ya. Coba kalanceuk ka aing teh teh. Oh. Lir pin lah. Barang saweg nuju sempak ka piguyon saprapta nepun Raden Andreja.
11: Wah, ulah kaget ieu kaulah Andreja. Wah.
0: Hayalak saha deuleuh itu jang?
10: Saha, Pak?
0: Amuing itu geningan juragan Andreja. Uluh, Gan. Linggih.
10: Lawas tilawas.

0: Anu tina waktu si parantos dumugi ka payuneun Semar Saparaputra. Unira kangen niga.
1: Wah, ulah kaget we.
0: Aduh aya anak.
2: Aya dua nana ge.
0: Ih, kuenya sia.

0: karo Sari aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih palimana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sepertos kitu, ras pesebutan, pegel-pegel, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja perubihan ya na.
1: Bapak saat konsumsi alfa propolis, naon wae Pak nu dirawas Pak?
2: Nah, ya na, alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raosin gitu. Ya raosin lah intinya malah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saat konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya ketinggalan mas sehat. Alhamdulillah gitunya aya perobian gitu atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
2: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi na rada lumayan ya na gitu. Asiatna
1: hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
2: amin ya robbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari
6: ya. Iya,
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Ah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sono kalau tewai sami nun. Tiap digi ngahaturkeun semah pangabaso. Pangabaki. Bibir. Pangabaktos.
11: Diterima sehingga.
10: Aya pikir sal naon ieu teh purwa juragan onta reja sungsung.
11: Memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun repot.
10: Tiap digi teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh kok kunyuk juragan anom.
11: Ula diterima wala.
10: Diterima cenah walau.
11: Walau.
10: Kalihna ti eta atuh abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan. Reuas ongkoh. Sumun tara-tara tisa sari we agan ngeresakin sumpi.
11: Iya, naulah. Sono kaulah teh.
10: Sumuhun abdi oge nyakitu. Kumaha diditu tuang ibu damang. Ya.
11: Sae naulah.
10: Nuhun kulan. Dupi eta tuang rama paman tengiring.
11: Paman naga tatmala.
10: Sumuhun.
11: Henteu.
10: Duh bageur teteh ai penak teh sareng abdi josong teteh 5000 teteh.
11: Ya.
10: Tara lepat deui.
11: Mang
10: Entat korokana. Ka abdi oge cecesin.
11: Batak-batak.
10: Ari abdi nuju ngalamun teh sok ceceh. Bako tilu lempeng ceceh. Nya. Ka kuring nya kitu.
11: Naon?
10: Ka bapa mah sok merena teh dompet teteh.
11: Ya.
10: Ta endong nu dibawa ku bapa teteh teh ti juragan Entat.
11: Wah,
10: iya nun.
11: Kieu itu mah. Kaulah dungkap panitia saperkara hayang pangijing gue Sapra Putra.
10: Leres, leres, leres, leres.
11: Kadua na perkara.
10: Kaulah teh.
11: Sasat ku kangjing ibu nyaita bijurung-jurung. Pikin halu mampah naroskin kawa Semar Badranaya nanyakin pijodohin kaulah. Jadi kaulah teh dina waktu ini tebuka tekan hayang bojoan gue.
10: Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
11: Hish, now, siakunyuk.
10: Nah, cung, ngapangih jeung kabungahan ngaguik.
11: Aha.
10: Biasa. Khas, teteh ciri khas.
11: Tanah-tanah.
10: Ay, khas teh naon. Oh, khas. Oh, naon. Ning, ay, abus ka ruangan teh sok tiis di luhur teh.
11: Nih.
10: Si beleguk, nu kitu mah use, use.
11: Naon-naon?
10: Heuh use ling. Tobat nu mata kudu daek bergaul oge. Ase. Sebelum ase mah tukang tahu. Ugu tukang tahu mah ewon.
11: Ya.
10: Ya. Ewon mah tukang moro bagong atuh.
11: Ya, bagong mah.
10: Ugu bagong mah juga cepot.
11: Ya, cepot mah.
10: Cepot mah bagong keneh. Minggu siapa truk.
11: Ay ay ay kalah heureuh sia. Hujuk.
10: Palai garwanun.
11: Ya, mah.
10: Ka urang mana, ka saha?
11: Ka urang mana, sih?
10: Nuhun eh, panginten abdi teh sasogian deui, kangge sumenir kaju.
11: Sumenir. Dek sumenir naon maneh? Dek sumenir naon?
10: Ah, saya aya we marmot.
11: Ah,
10: nah,
11: menyak.
10: Sabayos teh abdi gaang. Ya, makanya yang sepenir gaang. Oh, kayak datang ke itu pan loba nula lajo. Kayak gitu, abuskan karena cili muning.
11: Ya.
10: Pan abrug-abrugan muning nate.
11: Ya.
10: Nula lajo pan paburisat. Ya. Siapa nak kena pidora kahun wae ngomongnya. Telenges, telenges nunggu juga. Kasahanun.
11: Yeta, itu gitu. Kaulah teh cad menak pijodoh nana jeng. Can ayah wae anu cok panah hati itu wae. Taku kituna kaulah teh meunang ilapat oge ti Kangjing Ibu cenah saurkeun ka Uwah Semar Badranaya tanyakeun pijodohan sabab Uwah Semar Badranaya mah cenah ahli ngaramal pijodohan.
10: Nah, agan tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamus kitu nun.
11: Teu bisa, teu bisa. Cik, wae teh kapan hiji kolot anu barang dipercaya? Semar sempengangken ngangken mar menyemarakan dat na alam nyaksi karena hade jenggoring na alam. Percaya kaulah kaua.
10: Percayaan ten abdi kaua sun.
11: Skel sia.
10: Ye naon ite? Nah tu sia jemput ua. Eh, poho nya. Nya kunjan nya tu papap.
11: Coba.
10: Si kunyu. Temenang nyebut ua ka bapa mah. Na ka saha aing nyebut ua? Ha? Mun kabah aga nyebut ua.
11: Ya.
10: Ua aga tuh. Tawa. Tawa aki anik. Teterang wae nun.
11: Percaya sama cing mah.
10: Cing atuh pakanya grepeleng. Saha pijodohna ka urang mana bari sakaliannya pangmelengkeun malam Senin sabaraha bijina.
11: Dicekek siap wae ah.
10: Ngomong wae sia. Udah kudu boga rejeki budak teh cukur boga kudu barang hakan.
11: Lain tinu kitu sia kunyuk.
10: Lah di mana we milik mah?
11: Ya. Haram teteh dulu.
10: Haram sia teh lamun eleh.
11: Ih, kola. Cik we.
10: Nya atuh dina resan dieuk kumaha upami urang nadran heula we nun. Urang nyekar heula we.
11: Kasaha?
10: Cen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana nyekar ka kuburan. Nyeun sieng da bala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cing ngarareuna ke geus ku karuhun ku aing dihakan. Oh da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun ditempo kudek anger keneh sakitu. Oh, nah, ada jeung ai karuhun kumaha barang hakanana cing dek teh. Kumaha? Ku rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh. Ya. Buah rujak kalapa, rujak jau. Ya. Tek-tek bengek cik wae rujak. Ya. Cenah jang karuhun peledeg pan kukusan ada. Nyangakeun babakti ka karuhun teh anger we geuning eueuh nu nginum. Ih. Macak engke mah ku dewek engke mah. Yo. Tong sok kitu urang ulah ngaganggu pamadegan batur keun bae itu urang-urang
11: panatik
10: ulah panatik hirup mah udah eueuh tina hadisna eueuh tina kateranganna mah kujung minta ka pangeran make rujak nun teh eueuh tina hadisna mah eta nu diomongkeun naon ta nu bieu nu diomongkeun eueuh tina hadisna mah naha ka ngomongkeun batur urang teh ngaganggu pamadegan batur keun eta ka panggih ku sorangan engke oge. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
11: Ah iya, bener ka kudel.
10: Wah, abong kana ieu mang meunangkeun si Mood.
11: Ah, mang meunangkeun
10: nya. Ya, duli teuing aing ngeuh batur oge lah.
11: Beh, urang. Tah kitu wae nyekar ka mana?
10: Urang kaguha kena gorowong nenun di dinya tempat panyepen teh si Jisim Abdi mah sieun. Tapakur teh di dinya. Guha kena gorowong sieun. Geuneh abdi ah urang nadran kitu urang nyekar dina waktu sieu. Nya. Menyana we cing ageung 3 kilo kitu teh. Pilih teh kagungan wadat. Madat meureun. Cumun kitu we sieun. Menyana teh cing ageung we sieun.
11: Mun aya di dieu.
10: Aya sieun aya mangga. Jang da wala sing bawa menyanjing tapas urang ini teh ka itu kaguha kana gorowong ujak. Lamun nanyakeun indung sileng bejakeun ka tetangga kitu aya perlu ka sumbingan menak kitu deuleuh ti catur pertala ti lapisan bumi ka opat. Tah kitu mangga atuh.
11: Hayu atuh wae. Asanya
10: cai sih. Ieu teh bade naroskeun jodoh teh ya.
11: Ya.
10: Sin parantos uninga sin rukun kawinna.
11: Dah. Ya. Ari maneh apa itu?
10: Ieu dah abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sin.
11: Ya.
10: Sieu mah ada unggah pengkolan pamajikan wungkul.
11: Nya.
10: Anak teh teu unggah turu naon teu unggah bibit.
11: Unggah bibitnya.
10: Engkena teh naha geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak. Pokona mah lah asa senang we hirup di alam dunya dulu. Nya. Oh, ulah di dunya wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Lah kumaha aing we lah.
11: Nya.
10: Lain eta apa bener rukun kawin?
11: Apa?
10: Aya sabaraha hiji? 14 punya si belegug mah
11: nakar-nakar teuing
10: nah cik siling sabaraha hiji 11 naon hiji-hijina hiji panganten lalaki dua panganten awewe tilu saksi empat wali 5 ijab kabul, 6 duit, 7 hidangan, 8 jemputan, 8 duit, 10 panggung, 11 na muah. Aduh, ampun si monyong. Saya cun ayeuna sih. Hayu ayeuna urang lumaku jang ka guha kana gorong urang nadran heula. Ini abis lah jejampean sama ngadu'a nama. Hayu jang urang lumaku.

0: nyaeta lumampah ka guha kana gorong maksad. Tapakur heula nyatana maksad ngadua. Manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduhkeun kedah ka mana milarian jodohna Raden Andreja.
1: Nih,
0: parantos dumugi.
2: Jang. Astadi ga?
0: Abdi.
2: Damala?
0: Abdi.
2: Agan?
1: Kaula mah.
0: Punten atuh nun ieu. Geuna di heula ngadua sih.
2: Bisa sling.
0: Ini abilah rek nadrani dia.
1: Oh, oke. Percaya nggak dua kakang malah.
0: Alhamdulillahirobbilalamin. Ahunggi yang ngalah surat saking kidu bret majak bret bangawat yang sada asih. Nu asih lah paneri nu bogoh paboro-boro. Lur lurung sindru gintung jalan si tebang masih. Nu ur nu ngabalir. Nu noong tendun nati korona. Nu ngintip teundeun dina langitna asihan aing sibagena Daud, ya Daud, ya Daud, ya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wekasan api-api sada kasih asihan sada karunya. Kencar-kencir bala gendir congeang malik asyupan ratna kemar mawa inya nya ingsun braja tunggal anu ngadeg di buana pancatengah.
2: Ah, sikunyuk sian. Nah, kami nabina cing mah nya aya ngadoa kitu kunjuk.
1: Hah?
2: Nah, anu kitu mah jang jawokan.
1: Asihan.
2: Asihan paingan pada nampik wae sia mah. Pantes can dipuasaan dulu.
1: Nah, nagara puasana.
2: Na teu kana naon, teu nginum cai kolomeran 7 poe dulu.
1: Bawa.
0: Lajeng Semar merdih kanu maha asih mentak kanu maha kawasa. Menekung kanu magung mujabratak kahiyang maha sukma. Anu tina waktus eta sami sadayana tungkul kamari kelu.
3: Sinan ratku mamrat matugia malarasil kawatek aji.

0: apa mulut kinuran sapa dia tilkaran. Geus ngagui kitu mah hasil jeung ayeuna. Oh, rihting na buntutna kitu.
1: Ah.
2: Aduh.
0: Ya. Aing ditinggang punuk anyir. Oh.
3: Wawa.
0: Kumaha, Pak? Aya ilapat. Aya yang.
4: Teteh kumaha teteh, Pak? Ilapat teh kena ceuling ngarewos.
0: Ah, kege kapangih ku silenja. Asaleukeun asa daek aji diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna. Susul wujud ku ilmu.
4: Syai, tukang beca numpak balon.
0: Ah, siap kemana wae ngomong teh?
3: Wawa.
0: Ayah, sini kege pituduh nanging dina waktu sieu teh cenah kedah natar ngidul heula lumampahna.
3: Wawa,
0: kedah natar ngidul.
3: Lumampah.
0: Lumampah ti dieu teh nun. Tangke cenah bakal aya pituduh ka salira agan.
3: Nih. Kitu wae.
0: Tah kitu sae atuh nu dina waktu era mah laksanakeun ieu pituduh di Simabdi teh nun. Anu ka geuna ka Simkuring eta ilapat teh nun.
3: Sae atuh wae. Ua bari ngiring.
0: Ari ua mah da itu inung barudak anu sakitu parantos sarempona.
4: Mung kaganggu teteh mah rek bubuguhan jeung bapa teh. Mung kaganggu.
0: Sae pun anak we.
3: Wayah na mah tunya. Astajinya sareng dawala dipentari dona ua.
0: Mangga. Pun anakku jeung hinga kapunut marganing tanaga larapati na ge mangga.
4: Coba itu ka anak nepi ka kitu. Batur mah ka anak teh dinangna, dinengne, diblang-blang, dibleung-bleung. Nyebut oge meuni cinta miat manegoro. Ieu mah patina dibikeun.
0: Hih, ceuk paribasa, jang, ceuk paribasa.
4: Nya tu saya ge tanaga sareng emutan da parantos jadi kawajiban. Nanging kasih garenge kitu amanat pangdugikeun kitu sis kamling teh tingkatkeun kitu wirah abdi bade lumampas mun sanes cul kana kawajiban.
0: Heuh sarua keneh jang sarua keneh cu.
3: Ua ayeuna bade
0: bade kalebak dewe ua mah sieun
3: asa jingga da wala dikibantun ku kaula wae.
0: Mangga.
3: Tah atuh keur jajan ua di dieu tah.
4: Keur ku abdi pah.
0: Hih ulah keur dewe seunyuk.
4: Oh mun kitu
3: keun bae maneh maya di dieu asa jingga.
4: Nah, sok pohoan agan mah.
3: Nya. Hayu lumampah astajiga lah.
0: Sae atuh nu wilujeng bae dina waktu sieu.
4: Pak, atuh permiose abdi teh bade lumampah Rama Prabu.
0: Heuh, jigjang. Pak, atuh permiose abdi teh cing salamet aden di perjalanan.
4: Aden cing bejerkeun ge. Aden monyong mun sieu mah.
0: Sumuhun bade lumampah sareng juragan pegek.
3: Wah, permius wae, Pak.
0: Mangga.

0: lampah Astra jinga dawalaan terjalu mampah nyata natar ngidul titu maritis margi pituluna Semar kitu tuna lampah eta kacarios bisa tengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan diga salah aya dua denawa jangkung gede si Mardada bewe si murus taya papadana anu tina waktus ieu denawa teh sasat anu ngajaga leuweung kitu kayanana ari kakasihna kalapideksa sareng kalapideksi

0: satengah kinalas pringgandinga calayas dua denawa. Ya tanah kakasih kalapideksa kalayan kalapideksi.
1: Nih.
0: Gunira kangandika. Ade,
2: ayah naon kang?
1: Ya.
2: Sebenarnya si akang pernah nyalukan uing ayah pikir aja naon. Ji, dirasa urgeri kadewek uing.
0: Iyo, sade bener nama Ki Adi. Pangna dicalukan ku uing dina waktu ieu urang pagawean teh di mana aya nu ngaliwat rangka dringkit ka karak barang hakan.
2: Ya.
0: Hatu eueuh wae meureun beuteung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saaya-aya di leuweung tepi ka kamari mah kapan akang teh nyeri beuteung.
1: Nyaha.
0: Nepi ka ayeuna tu geuning nguliat deui we ieu.
1: Heeh. Siapa tahu Ustaz kan? Aduh aduh.
0: Tu geningnya.
2: Aduh siapa gede bekok aji gue di bangu. Aduh astagfirullah lagi. Luh lah putih bau tabaga wah. Syaru gak yang celi aing bau.
0: Tapi Ki Adi. Dina waktu ayeuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mah panteu rido urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang.
1: Nya.
0: Da ayeuna urang engkeut-engkeut kudu

0: Ing urang teh ayeuna diancikan ku rasa anu sakieu boga welas asih ka sasama makhluk atawa diancikan ku las asih. Pek pikir kumaneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
1: Ya pasti
0: satiap-tiap barang anu dihakan tirido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang.
1: Ya.
0: Wih, dah si akang bibitina kajak ngebegal tiba-tiba coge lagi hayang wih gua kan. Karena jalan bener teh hayang naik sholat juga jalan gin anu lima waktu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oh nyata gitu. Kaira kan urang dek eling ke pangeran teh si akang geus nyaho jalana. Naon? Geus nyaho jalana eling ke pangeran. Loh. Oh, pokoknya mah urang cing boga rasa jeung rumah sawe. Oh. Kanikmatan pangeran nu geus karasa ku urang teh geus teu ka itu. Kaguing dek nanyakeun ka si Akang sok ngomong ka jero.
1: Ya.
0: Hiji waktu kuwi kadenge si Akang teh sok ngomong ka jero deui Allah aing wae Kang, deui Allah aing sok kadenge.
1: Ya.
0: Heeh, kumaha?
1: Deui Allah.
0: Uing dek nanyakeun Kang aing pangeran sebere hiji.
1: Naon?
0: Pangeran Allah. Oh, eta mah hiji. Hiji ya Kang, hiji. Eri manusia. Manusia hiji. Wah iya manusia hiji, gini bapak latak. Oh, eta mah jumlahna. Naon siapa nah manusia hiji? Da puguh rasa na hiji. Huh? Rasa na hiji. Rasa na kuah. Rasa Kang Kecik.
1: Ya,
0: cari arti. Rasana hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh? Asin.
1: Hah?
0: Ngadahar uyah kumaha rasana? Acin.
1: Acin.
0: Cing bentes atuh. Heuh, acin.
1: Ya, dingin teh bisa.
0: Acin mah tukang nyieun baju wayang di pada larang. Naon atuh? Asin. Heuh, asin jik aing ge.
1: Ya, asin.
0: Dah. Gini aya awewe aya lalaki eta manusia ta eta mah sifatna aya kolot aya budak gini aya didi aya aki-aki bongan sabab di dunya teh dua papasangan beurang peuting coba lamun eueuh beurang peuting taun minggu eta poe da moal ngolotan jelema teh ari pangeran teh hijinya Kang hiji kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah. Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana. Heuh, kumaha lamun aya pangeran dua? Bisa jadi lir ibarat dua pangarang. Tukang ngarang duaan, tangtu moal sarua karanganana euy. Kitu ya Kang teh. Naon sababna disebut alam? Naon? Ieu dunya disebut alam. Disebut alam. Ya, naon sebab najing, Kang?
1: Ya.
0: Ya. Syakur iwa ti Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam. Kumaha ari sifatna alam, Kang? Ari sifatna alam teh nya eta anyar. Jadi sifatna alam teh anyar. Anyar. Sabab ayana keatawa kawit na tinah teu aya. Jadi disebut ayar teh sabab ayana teh kawit na teu aya. Satiap-tiap teu aya jadi aya eta disebutna anyar. Oh kitu ya Kang disebutna anyar.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleukeun Alfa Propolis. Anu karawasna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfalfa please kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sada aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mendage sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfalfa kitu aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa popolis Bu mangga
4: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa popolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfalfa polis ihtiarna ngalangkungan alfalfa polis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Seperti na bae ayeuna gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio jeung sajabana siti eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya, ta yakin eta teh barang anyar.
5: Neh,
4: kag daun ari Gusti Allah teh kagungan Ibu Raba.
5: Heh,
4: oh, kumaha? Gusti Allah bukain indung bapak. Oh, ari ilain.
5: Bener, bener talenta ya.
4: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan Rama. Nah, saha nu ngajadikeun Gusti Allah teh, Kang? Anu ngajadikeun Gusti Allah? Nya eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna. Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusorangan ya, tuh, Kang, ya.
5: Ya.
4: Ya, heueuh. Maha Suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira. Kelanar, Kang, ari Gusti Allah sok baot.
5: Ya.
4: Gusti Allah sok baot, pae. Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot. Upama Gusti Allah baot kuaha ya, Kang, ya. Jadi saha leuweu anu gureupkeun. Lamun Gusti Allah maot merentang tu sarua jeung alam anu anyar ieu. Kelana, Kang, ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu. Yeah. Yeah. Oh, bener kudu talete euy. Henteu. Kuaha, Kang? Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun. Kelana, Kang, uih rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang jeung rejang jagu. Lain atuh. Kagungan babu gitu ta. Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek. Oh, gitu ya, Kang. Jadi teu putraan teu bukan dulur gitu. Jadi uing nuhun dibere caang. Da ieu urang carana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha, Kang, da? Seperti tidak urang bisa baca Quran, jadi urang teh lamun ibadah ka pangeran kumaha carana? Bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta kaabus ibadah, eta mah diajar.
5: Ya.
4: Diajar rek ibadah. Diajar ya, Kang. Diajar. Ayo takbirullah aladzim. Ayo ibadah nusya benerna ka pangeran. Ibadah nusya benerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana. Sopan santun ka sasama.
6: Jadi urang laku lampah ngabegaki acawa jopet, acawa balik, acawa mabok-mabokan, main jeung sajabana teh teh goreng ya Kang.
4: Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah.
6: Astagfirullah aladzim. Muga Gusti gahampura ka jisim abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa ageung cing jadi alit, tidak dosa alit cing jadi eueuh pisan. Tak kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga gahampura ya Kang.
4: Mudah-mudahan amin.
6: Hayang. Ke uing Kang Dek nanyakeun. Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
4: Nya.
6: Kumaha lamun pangeran ngajawab Kang?
4: Kumaha ngajawabna?
6: Cenah beureujang naon ari maneh hampura?
4: Tah. Ulu. Jadi
6: kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun astagfirullah aladzim.
4: Nya.
6: Dulu hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi.
4: Nya.
6: Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah weureun jang naon cucu gigih teh hampura ti aing.
4: Nya.
6: Tah kumaha ngajawabna?
4: Ya, jawab kumane?
6: Kumaha?
4: Jang ngahampura kitu ka batur.
6: Jadi uing mencari hampura ka Gusti teh jadi urang teh kudu ngahampura ka batur.
4: Lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
6: Oh kitu ya Kak?
4: Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan, asyak hampura ka batur.
6: Heh. Jadi ngarti Kak kitu wae uing Dewi Aro ka kareng ngarti.
4: Ya. Syukur aya geus ngarti onaman.
6: Jadi Gusti Allah teh ya Kang sembaheun urang
4: sararea ngan carana kumaha kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk ulage
6: geuning Akang jeung uing ngabega ngabang satu hae berarti eta teh salah.
4: Heuh, salah cayana urang insyaf.
6: Urang insyaf ya Kang?
4: Urang insyaf.
6: Sabaraha hiji insyafna?
4: Yeuh, sa urang insyaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu bener kudu bageur nya.
6: Geuh kumaha?
4: Kapan aya dina kataranganna inna salata tanha anil fasyai wa mungkar. Salat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Ta eta mah teu di waktu saban menit saban detik saban kicip saban angseu saban reret kakenca jeung kakatuhu urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran pan kitu.
6: Iya Kang Arti
4: uyeuh. Tah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah.
6: Jadi ya Kang, riu bener bageur teh ti warna datangna teh Kang.
4: Ina taupek. Nya eta anu disebut taupek teh kereteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Ta eta taupek.
6: Ari hidayah Kang ding aya paribasa wa billahi taufik wal hidayah jeung gitu Kang teh teh kumaha sok.
5: Bener kudua lebo ja.
4: Taufik teh kareteg hate nu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh pitulung. Jadi yakin eta manusia teh geus meunang taufik hidayah pangeran.
6: Gitu ya Kang. Mudah-mudahan urang cing urang taufik ya Kang.
4: Ya mudah-mudahan we.
6: Lamun urang-urang taupek urang rek asup ka Persib bade ajat gitu tah. Ya bira kau urang hayang jadi si Robi Darwish. Si Robi Darwish.
4: Hayang ka rombongan mana maneh rombongan Meng Bade?
6: Aya ka Madok Wari.
4: Oh bener abe buuk abe buuk rarintit.
6: Madok Wari walus buuk rata jiga embih. Embih atakeun jadi gulub.
4: Cukup hari ting kumaha poe ieu betnah nai ting Akang
6: weluh Kang tigali itu kaya jelewa kaleutiluan.

0: dengan terja Astra Jinga Dawal Halumampa.
1: Anu tina waktu eta kasranog hilang dua denawa.
2: Dah.
1: Datang nerat.

0: pamulingan kana. Kene rasane apa ana lumama.
1: Uluh.
0: Datang nela tangan deman ewo pamulingan rana teni rasane lumama. Kasranok setengah king alas pinggan dengan salah. Setengah king alas pinggan dengan salah.

0: Astadinga.
1: Hal adim, nepi ka barwes kieu dulu.
2: Eh, teteh naon?
1: Tanu kieu dulu jangkrik jaluna teh.
0: Nya.
1: Kurang ajar itu jelema anu bejelu anu make iket, ku kaing jubut jubut jangkrik jaluna. Kurang ajar lamun deukeut diteke. Haladim, eta ngomong nepi ka kitu dulu. Juh jelewat aja ga jubian di kai gurak ajar aji.
0: Alah. Jubian jenakan.
1: Pengen nge jubian pada hadek cek oi.
0: Maha.
1: Jubi titadina deh.
3: Hei. Oh.
1: Atau dah nu gelo anyar mah. Yes ya.
0: Nau.
1: Gulu ayo disebut gelo anyar.
0: Nau.
1: Oh dagu subuh lah yang cek gelo cek.
0: Hari urang teh deh ka mana?
1: Hari urang teh deh ka mana? Eh, kan udah kekaletengah di leweng kia, dan tersiain ku bau.
0: Ya. Sebenarnya kau lah tidak waktu itu dek lumah apa?
1: Dek lumah apa ke mana, mana deh?
0: Dek lumah apa ke mana?
1: Allah sebenarnya ke apruk-aprukan weh.
0: Minta supaya beri jalan kau lapi ke lumah apa?
1: Pasihan jalan, Sin. Pasihan jalannya, Tuan Seh.
0: Ya.
1: Pasihan jalannya dicebos.
0: Wayana. Kaulah teh sabenerna meunang tugas ngajaga ieu leuweung, ieu leuweung teh teu meunang kadampa ku bangsa manusia. Ngarti?
1: Sabenerna euy ka leuweung ieu teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaliwet.
0: Ya, ngaliwet.
1: Mun cara jelema mah ngaliwat mun nya kitu teh.
0: Jelas.
1: Lamun jelema anu ngaliwet ka dieu kudu ditumpangkan peda di luhur. Sakalian ni jeng sama dadakan jo.
0: Jeng suramu.
1: Jeng suramu. Coy aku cempala. Lainnya kumaha lamun aya panon dina curug nyoe sama bahaya. Oh bahaya nanti ngan sakitu-kituna lamun panon dina curug bahaya nanti ngan ukur peri hungku. Ngan genah lamun buka panon dina curug.
0: Mah genah.
1: Nah kumaha genah nak. Lamun noong numani kari ngabuskeun curug ke kajero.
0: Ulah dihalangan kaulah papunten denawa. Weh. Kudu benang dicari kurang. Komo urang salaku manusia wayah negara mulang. Mau bisa? Dipasihan jalan untri pasihan. Awas. Andika bakal silaka. Ya depan kaulah.
1: Ulu itu. Kurang ajar kan jago ya kang di batak ku aing gitu.
0: Ya.
1: Kurang aja jelema kitu bar deui Allah nyaho aing abis drink minum. Pajar geun teh abis drink minum, geus sia abis drink we kitu ungkunya euy.
0: Tadi ta geureun cepot. Wayahna anjeun balik deui, ulah jalan ka dieu. Mau bisa tetep kalau bakal ka jalan.
1: Wah, lamun kitu carana Andika. Naon? Teu beunang dicarek pinasti maneh bakal perlayani dieu. Ha? Kang, itu jokot duitna kang. Duitna rupuk di dasaku kang.
0: Ih kapan ulah ngabega lah yeuh mah.
1: Heueuh riya kang. Keun wae sakali deui mah kang.
0: Ah.
1: Pan ieu cerek eling urang teh. Ih sakali deui mah wae anjing kang ge jadi hampura deui.
0: Weh nyeta ulah dume hampura beunang dipenta dari kasalahan dijieun-jieun. Ieu mah urang mah tugas we teu meunang aya nu ngaliwat ti ka dieu. Wayahna balik deui.
1: Nyangakeun aja mah ka agan.
2: Nyangakeun agan.
0: Lamun Andika keukeuh ngahalangan. Awas ieu peda mah kaula. Wah. Maksa ieu jelema teh. Wayahna Andika bakal dicangkalak lamun kitu.
4: Sobat-sobat. Gerak kepung wakul buaya mangap kaula hantria.
0: Ha?
4: Hantria.
0: Oh hantria jangaran.
4: Memang
0: hari eta nu diikat saha?
1: Kuring.
0: Oh saha?
1: Wah mana bejakun sini puasaan.
0: Ya. Yeah, bejakun.
1: Anu katelah mah kuring teh ahoy.
0: Hari eta nu cukang saha?
2: Kuring.
0: Ya.
2: Puseng.
0: Hei. Sakali diwi mah dek menang dihalangan.
4: Wah bisa.
0: Wah maju kurang ajan.
1: Kan cewek suka beli.
0: Cicing cicing halih halih halih halih. Halih.

0: Raden Antarja, oko pegalan pati sarang dua denawa.
1: Aduh,
0: astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditoyok. Aduh, Gusti Dumaha Agung, agen ditoyok Joponohol teh tidak umut-mudan ayah dubi dia segede bujang. Hari ini cabaknya gini keleci pemalendong anjing. Lumayan aing malendong ku keleci kena dulu.
2: Cicing, asal ingat namalah cicing, cicing.
0: Penas tikar sayang, tumang para.
1: Anu tina waktu etradenan terja, nyata ngaluarkan perahna, tina bahamna hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
0: Ya eta daya sanes lintang ti Batara Indra sareng Batara Bayu anu ngajadikeun ieu dua denawa.
1: Unirah kangandika ngange soratan katinggalan.
3: Antreja Astra Jingga Dawala.
2: Sahabat
4: ya duka sih. Lah jauh puring kap dia bulu kunuk dulu. Bila wengkir tuh dulu iya dia nak inung syuku tak carangkat bulu-bulu. Alah taubat kasabrang kapal emang
5: balik
4: man kurupuk.
3: Sabenerna ula dina waktu ayina pikin merepi tuduhkan dika wayahna lamun anjin neangan pijodohin terus weh kakidul tadidinya bakal mangih sirah cai walungan gangga. Belah kidulin eta sirah cai walungan gangga ayah hiji negara disebut natih negara Gangga Masyhur. Ari anu jadi raja natih Mahaprabu nyaeta Gangga Sakti. Ari patihna Gangga Pati, ai eta raja teh boga anak dua, hiji awewe, hiji lalaki. Eta awewe ngaranna teh Dewi Ganggi, adina teh nya eta Jaka Minara. Ayeuna keur disaemarakeun, nungu-nungu Andika, bra, geura lumampah eta pijudeun anjeun.
1: Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga Maniloka.
2: Waduh, Dawala. Astra Jingga.
4: Uluh. Hela di nu kitu murinya soratan pakatinggalan teh. Oh, nu kitu teteh. Nya, ai bebarengan jeung jelema suci mah. Ya. Saha cinu suci di antara ieu nu tiluan?
6: Lintang ti kuring.
4: Uluh, eueuh, doyot eueuh. Nu kitu disebut suci. Cadu mani disebut suci.
6: Es, ai Gusti mah menterna ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Nu penting gumantung kana kabersihan ati.
4: Ati ana, ati ana. Kan, kitu geuning sieun.
2: Hayu atuh Astra Jingga urang lumampah.
4: Say, urang pada-pada we dina waktu sieun mah sieun.
2: Astra Jingga.
4: Hayu.
2: Mangga.

0: Katanya eta Raden Jakaminara.
1: Nih.
0: Dewi Gangi Istuning dipamerkeun dina papanguan Palitik Kidul di payungan ku Payung Agung Gilap Kuning Payung Agung Kerajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga patinya eta Sasatramana Dewi Gangi. Anu ye saya marate parantos lami kaayaanana. Malihan kaunggulan tetep aya di jago saimaranya eta Patih Gangga Sekti. Anu dina waktus ingan ukur kariduaan deui raja anu bade ngiring saimara. Oge, ye saimara teh bebas. Ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garwaan karewi Gangga asa tiasa ngelehkeun jago saimara.
1: Nih.
0: Hai anu dina waktus ayeuna dua raja deui nya eta Prabu anu kasebat Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksina. Anu tina waktus eta anu teu acan ngiring saya marak karasan dinten anu ka 14 ayeuna sasat kagiliranana undian anu ka 24 sareng ka 25.
1: Nih.
0: Eyah-eyahanana waladya balad oge anu nonton ti tebihna ti caketna. Anu ti kidul cing beludul anu ti wetan araraya anu ti kaler gehger anu ti kulon cing tarojo.
1: Nih.
0: Sepuh anom jeler istri sami dina waktus eta margi ieu saimara teh bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
1: Wah.
0: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kendinganipun aladria waledan alias.

0: si.
1: Kaulah, kaulah.
2: Urang kari duaan deui ayeuna poe ka 14 sugan we aya milik urang dua anyi.
1: Tepin.
2: Dewi Ganggi, ya Akang gelis mudah-mudahan cing bisa kagono ku Akang dina waktu ayeuna nu.

0: suta bingah kagiri-giri lagi atin nira kang samia pada pinara
1: dan nira samia kang pada pinara lawan inten kaupat belas
0: Prabu Bima Kinran sarang Prabu Putaksi dina waktus eta sasat acan kenging giliran dan dina waktus iye parantos sempeg anu nongton kulon wetan kidu kaler parantos pinuh kayanana
1: kunira kangan dika ayana surak-surak anu nonton
2: surak kenal aja
1: geragor
2: manisya buru-buru manisya
0: Bateng gelis Dewi Gangi itu ngicipan deh baik tina papangungan nyai
1: tapi kan dibelan cudok-dok tanggal iga akan tina gara gelis wah hati kemang soca mustika akan dipawenangan gelis
0: lamun puting ka impi-impi tiberang oge soka bayangkan
1: lebih was lamun akan

0: Ayah ni sangi giranakar. Harta kakayaan waleya tematak jadi sugema duit anu numpuk tematak jadi lugina.
1: Eta tanpa nyai ganggi ayah ni sangi giranakar seralamina.
0: Gelis ganggi ya akang. Wati kemangsa.

0: taksi?
1: Tahu lah.
2: Kumaha pamadegan salira?
1: Ya, samiwi. Ngaran-ngaran anu katarik birahi ka pentak asmaragama. Jika nawai kaula merupku padung rapul mah katinihan tani berum mawaleh inget kamanehna.
3: Nih.
0: Yi, kumaha upami rayi menang. Hayang sabaraha duit digentosan ku akang pasihkeun ka akang yi.
3: Ya.
1: Sawangsuna no, upami salira kengeng.
0: Wayahna lamun kaula menang. Anjeun kudu sadar.
1: Itu bisa.
3: Nah.
1: Bisa. Sami, sami.
3: Bisa.
1: Ari soal imo sami moa tiasa dirobih di pamadegan kaula.
2: Sapratane pun panitia saya marah parantos. Nyatana wawancara di satengah king lapangan.
0: Eh! Para peminat! Para peminat!
1: Ya, hanya, hanya!
4: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
4: ya,
0: ya, gerak-gerak Parisya.
1: Ya,
0: hei,
1: hei.
0: Antos. Keamanan, keamanan disuhunkeun eta anu nonton tertibkeun.
3: Ya.
0: Eta anu penek cenah di payun, anu jangkung cenah di tukang, istri paliti kulon, pameget kidul sareng wetan. Anu dagang paliti kaler, tertibkeun.
1: Inggih, inggih, inggih.
0: Dina waktu sieu mangga urang ngawitan di saemara. Dinten ka 14 peminatmu aya 2 margi diantosan dugi kadanget ieu teh teh acan aya keneh anu daftar deui kangge ngiring saemara.
3: Oh.
0: Kahiji dina raga saemara ieu teh nguningakeun bebas.
3: Hmm.
0: Urang mana ti mana golongan naon bangsa naon tiasa ngiring saemara.
1: Inggih inggih inggih inggih.
0: Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi saya marai anu di saya marahkan teh acek ganggi anu kiwari air papangungan politik itu.
3: Hmm.
0: Deui jago saya marahnya eta patih negara anu dibengkerku lawan berem sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti tegara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa.
3: Nih.
0: Deui dina pelaturan saemara kahiji teu kengeng nyolok panon, kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong larangan.
3: Nih.
0: Pelaturan sajabina ti eta, teu kengeng nyanak pakarang kaya kaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan? Panitia hak nyempal ti lapangan. Deui sajabeti eta teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago tapi kena bebas ku cara hukum saya mana.
1: Inggih inggih
4: inggih. Akur panitia akur.
0: Nggih.
4: Setuju.
0: Dinten ka 14 mangga undian anu ka 24 kakasihna Prabu Putasi.
4: Ah.
0: Putasi.

0: put taksi?
1: Oh iya, saderek pus taksi.
0: Iya. Yeah. Salira terayi na Dewi Ganggi.
1: Laras pisan.
0: Dupi kakasih teh.
1: Kaulah Jaka Minara.
0: Jaka Minara.
1: Jaka Minara.
0: Nuhun, nuhun. Mana jago saya manana? Pasti poe iba kakak gunung eta Dewi Ganggi ku kaulah.
1: Mudah-mudahan mae. Parantos uningnya kena pelaturan saya mana?
0: Ya memang parantos.
1: Kumaha?
0: Kahiji.
1: Naon?
0: Tadi bener kirman pakarang.
1: Naon?
0: Kayak kaining kangkang.
1: Di.
0: Melewang.
1: Di.
0: Bedog. Di. Arit.
1: Di.
0: Congrang.
1: Di.
0: Parang.
1: Di.
0: Tumak.
1: Di.
0: Kagede-gede kak kris jarum sapotong temerang dibawa ke pekalangan.
2: Di.
0: Saya mana?
1: Tiasa diperiksa?
0: Bisa. Iya. Iya.
1: Punten, punten, punten, punten, punten.
2: Iya.
1: Punten.
2: Bergerak panitia ya, Bu.
0: Aya.
1: Teu aya, teh. Aya ieu naon dina cangkeng nya?
0: Punten saresna naon eta mah?
1: Naon?
0: Tilas dioperasi.
1: Oh, saya.
2: Ya.
1: Ginjal. Nah, kunaon?
0: Ginjal, ginjal, ginjal.
1: Mangga.
0: Aya.
1: Teu aya.
0: Era atuh. Mana jago saya mana?
1: Mangga dihaturkeun ka jago saya mana? Supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayogikeun biasa bae biasa di mana sumping jago saemara teh nyaeta kedah dipirik ku lagu buhun lagu kebojiro mangga dihaturanan lingih ka jago saemara jago tiba
2: jago tiba

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya?
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonteh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio 102,4 Radio Peace FM. waktu mulai kecil pelaya-pelaya gitu.
8: Tapi no sen
9: nguningakan ia jago saya marah.
8: Tapi itu sahat
7: kaulah putaksi.
8: Putaksi di mana sen? Di
7: pansa seberang.
8: Nuhun ditepangkan
7: pinasti anika bakal perlayain.
8: Mudah-mudahan cingkaguno putri negara.
7: Ya.
9: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan panangan heula.
7: Saik punten nepangkan keluar. Iya.
9: Mangga dina waktus ayeuna tu gerang ngawitan we oko begalan pati dinten ka 14 antawis peminat sareng jago kakasih putaksi di pantas seberang oge ngalawan nya eta patih nagara Gangga Sakti.
7: Coba-coba urang panoko bebati dibasakakeun diksa kulubrenya.
10: Diksa
7: urang geup. Kula paman.
10: Belajar
7: jelep nopo tumpang semantri urang paribah mah. Urang teh mobro katibaran tampilingku.
8: Coba-coba nu.
7: Bin datang.
11: Ora salah jalan. Hidup jago. Hidup.

0: Jak.
1: Hah?
0: Ya, ini lah lu, lamun simuan modal aing dagang lu itu muni renyek muni jiga bilatung gitu jelema dulu. Aduh, coba teuing itu jelema muni loba hiji dua tilu opat lima genep nama maka mau kabilang nanti hiji dua tilu opat lima selawat tilu puluh lima seratus seratus ribu seratus ribu. Aduh, mulai renyak itu dulu. Itu anyir. Tanya ayah awewe gulis itu.
1: Aduh, mana?
0: Anyir, itu nanggai gado dulu. Aduh, asyik. Aduh, ih, si gelo.
1: Kenapa?
0: Suka tegulis dulu. Ah, jangan dibajakin
1: ah.
0: Hatu dina waktos ayina yakin jago masih kena ayarina kaunglan. Mangga dihaturkan ke Prabu Bima Kendang.
2: Sorakana, Bima Kendang.

0: Hat dia jago saya marah gini yang kakar nempot di kadekedan.
1: Tepinosun, kaula pati Gangga Sekti, nyaita patih na maha Prabu Gangga Pati atanapi disebat oge Prabu Gangga Mina.
2: Nih.
3: Atu dina waktu ayeuna nagara aku epoi bakal putus riwayat gera tungkul kana jungkut gera tangah kasanapan.
0: Pilayankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang putih nyalodong iki.
3: Poe Cang salah bener awewe jeung lalaki.

0: bintang panitia bergerak ke batu.
1: Punten, punten.
2: Ait, aya.
1: Teu aya, punten. Bari di serak wae dina waktu saena.
0: Nih.
1: Coba geura saksrak wae kaula. Punten, punten, punten, punten. Teu aya, teu aya.
2: Nuhun. Yakin dina waktu ieu peminat anu kasebat Prabu Bima Kenteran teu aya naon-naon satria dina mangsana bari ngiring saemana ye. Mangga supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat.
1: Aula Bima Kenteran.
2: Nuhun kaula pati gangga sakti nu.
0: Ya. Allah, beda kurang
1: mah. Coba maju.
2: Ayo, mana.

0: tumampara ngan sakali ngajamak ieu Prabu Bima kendang wecak ti pakalangan lompat kaluaran ieu tarang. Ya! Ningakeun dina resan dieu peminat anu ka-25 parantos ngejati pakalangan kalayan ti kamari keneh parantos dibuka pendaftaran mangga bilih aya nu bade daftar diantos ku kaula dina waktos jadi kamar parisia
1: inge dar
0: cing bebas tahan mun saya marah dah
2: dina daftar dek.
0: Gila daftar, woi.
1: Iya, daftar lah.
2: Ayo, daftar.
0: Cing. Ayah tapali tiwetan, ayah.
2: Lapor.
0: Saya. Paliti kulon.
2: Lapor.
0: Paliti kidul.
2: Obat.
0: Tuh ayah, mangat diantus, woi.
1: Ya.
0: Lain, woi. Gening itu saya marah, teh bebas.
1: Ih, dibebas. Gen, kang.
0: Nya juragan antreja kiceup penempo awewe memeni hejo. Demi Allah aing
1: panalang peneleng ngeuning
0: kitu. Panalang peneleng mode opletter gitu nempo awewe teh. Kiceup.
1: Ai lempo teh beri urui jigana teh
0: nya. Ketap.
1: Ah.
0: Nya, Jang.
1: Ah.
0: Kumaha dunungan dewek geus apaleun kitu?
1: Kakak
3: tuh. Kamana?
0: Abdi.
3: Lisa.
0: Gusti, kumaha?
3: Si Cepot mana?
0: Itu weh nuju ngebaso kulan.
1: Ya.
0: Ini saya tilu mangkok pun langsung mah.
3: Lain, kau letih teh. Ngedenge in isai marti bebas.
0: Sumuhun kumaha kintan-kintana agan ka putri eta.
3: Waduh, cocok bisa nula.
0: Kulan?
3: Cocok bisa. Justru itu beliau ya, cakap beliau.
0: Itulah dia. Itu, pituduh abdi imanya.
3: Ah, sia.
0: Eh, marukan aku mah cakap beliau ge. Gulis ka wanti-wanti enahna kamina bina lucu taya nuruban model abdi gulisna mah kitu.
1: Ya.
0: Cahayana ge model abdi cahayana.
1: Akan cahayana.
0: Cahayana ge nyai-nyai.
1: Tah ya nyai.
3: Cing dola kumaha geus kieu?
0: Bade daftar?
3: Pang daftarkeun kaula.
0: Kulan?
3: Pang daftarkeun.
0: Kitu kulan?
3: Ya.
0: Heuna abdi lah daftarna mah.
1: Kang.
0: Kulan?
1: Uang pendaftaran aku.

0: sabarahanya uang pendaftaran anak?
1: Biasa we, tamat taros geulah.
0: Ganda kedah ngaya daftar ieu teh.
2: Tah bawa teh 10.000.
0: Ulah
2: 10.000.
0: Mah geus cekap atuh.
2: Bawa tah.
0: Sumuhun ditampi ku abdi. Punten ya. Pasian jalan punten. Bener. Punten pasian jalan.
2: Dah.
0: Punten pasian jalan.
2: Maaf, maaf.
0: Punten, punten, punten.
3: Ke mana tuh si rembet teh?
0: Eh, bading. Ya, bading ngiring saya marah ya.
2: Wah, nu kitu patut ngiring saya marah.
0: Is, ulah kitu. Jalan mama kumasareat. Panjang hidungna panjang kawanina ge tempokeun. Eleh jeung meunang kumangke anu penting kawani. Ya, punten punten.
2: Sora kana hala dia.
0: Naon eta? Naon eta? Naon eta? Sing bade daftar, bade daftar.
1: Eta ulah sesarek jajah
0: we. Eh, punten punten punten punten punten.
1: Punten. Jelema carudi seret-seret.
0: Eh, eta saha nu loncat dirinya tah? Abdi, naon bade daftar? Coba coba coba karya karya di antos ku kaula ieu.
4: Oh, eta panisiana teh ngora keneh.
0: Iya.
4: Iya.
2: Sat teh hei.
0: Sat ye. Kuring bade ngiring saya mara.
2: Cikan cikan cikan cikan. Sok aja. Sok aja.
4: Semah kapihatur sun.
0: Oh. Bade ngiring saya mara.
4: Sumuhun.
0: Saha kakasih?
4: Abdi
0: nya.
4: Anu katelah anu tos kamasur mah abdi teh
0: saha
4: Asep Truna
2: nya.
1: Juga kitu si jebrang geuningnya.
0: Di mana lingi?
4: Tebih pisan abdi teh kulan. Tituna mah ti komplek abdi teh. Waduh, ai biji ti kompleks sia mah da. Nya. Ayo biji di komplek, ayo bedahan makin 15.000. Ayo, ingat.
0: Bade daftar mang?
4: Sumuhun kulan manawi kengeng widi.
0: Oh di widian ku kaula. Dalah jelma kumaha bae oge. Kitu kasaulan putri. Ieu teh kengeng persatujuan ti sadayana.
4: Nuhun kulan.
0: Tega lara?
4: Tega.
0: Pati?
4: Tega.
0: Hmm. Apa karena peraturan saya marah?
4: Lumawi teu acan. Abdi mah pendatang baru pulang.
2: Doha. Pendatang baru.
0: Peraturan saya marah teu dibenerkeun mah pakarang, kangkang, kolewang, bedog, arit, congkrang, kagere-gere ka keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakarangan.
4: Sumuhun. Sae pulang.
0: Deui teu meunang nyolok panon nyekek ngabadug larangan. Hmm. Oge di mana aya kacilakaan boh ti pihak pembina, boh ti pihak jago, teu meunang aya tuntutan naon-naon tapi kena bebas ku cara hukum saya marah.
2: Nih, beres tah.
4: Kitu sae tetekulan peraturan teh.
0: Ku ieu. Menta supaya anjeun diperiksa ku kaula dina waktu sieun.
4: Sae kulan.
0: Punten,
4: mangga.
0: Punten, punten, punten, punten.
4: Sae kulan.
2: Oh,
0: punten mang,
4: sae kulan.
1: Duh. Naon? Naon cereh?
0: Naon seserian?
4: Ni getek kana cangkeng.
0: Abdi mah getekan nu kakumaha?
2: Coba kelek ngegrepeng.
0: Ai eta naon nyeuh di handap?
4: Ah, nah da lalaki mah kabeh ge ayaan.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Sok lain-lain naon awi.
4: Suung sangal teteh.
0: Helm. Oh eta teh nu kitu teh helm.
4: Helm kulan kedah ngane helm wae ana mah abdi teh. Nya. Lamun teu make helm bahaya ana teh kulan.
1: Nya. Helm teh inget ka usup pake helm.
4: Pelaturan teteh kulan.
0: Oh nya nya.
4: Nanging punten sanes abdi nu bade gelutna mah.
0: Eh, nasaha?
4: Itu dunungan abdi.
0: Saha ngaranana?
4: Hay kakasihna mah anterja.
0: Saha?
4: Antreja.
0: Antreja,
4: antreja.
0: Wah, di mana ini?
4: Itu di luar.
0: Cikan cenah ka dieu.
4: Ah,
0: oi. Bawa ka dieu. Di meuneu.
2: Sad, sad, asup di tah.
1: Hei. Tah, geulo asup tar kelo tah.
4: Anjir, aing disebut nu gelo dulu.
0: Cicing, nek geus saya marah, nek geus saya marah cicing.
1: Hei.
0: Kinyo. Oh iya antreja teh.
4: Nau, nau ieu teh.
1: Antarjan teh calumbi gimana batur.
4: Nau ieu teh. Juragan antreja bawa ka dieu lain nyampurkeun ka dieu. Nah, dewek disangka antreja. Oh iya antreja teh. Sanes sih. Antrebus. Abdi mah antrebus. Nuhun kan. Na mana atuh ari ieu saha? Ieu teh dulur pateterean abdi kulan. Dekeng ieu teh. Dekeng abdi teh sih. Oh, dekeng na. Dekeng bisa naon-naon ngajak gelut ka dunungan abdi, abdi nu kahareup. Abdi teh jiger, abdi teh jiger. Kana umat teh ulah diwartoskeun ka nu berwajib, abdi teh sugih teh waksin di karungan. Marge pinuh tato dina awak abdi teh sih. Dina dada cap pala jengking, dina tonggong cap tangkorak, dina cungcurunganana tepak bisul.
0: Cikan atuh cenah ka dieu mana ieu teh ya? Dan,
2: ye.
0: Di haturanan lingih.
2: Kumaha teh, Pak?
0: Parantos.
2: Ya, yes, betul.

0: Aiki, ayah Satria, Satria,
1: Satria.
2: Nguningakeun ka dulur-dulur. Anu name tepang ta ieu dunungan sim kuring ka kasina antreja. Jago ti catur pertala.
3: Hidup antreja hidup.
0: Nya masa dewek mah. Nah, nya da aing loba masa mah dieu. Dengekeun. Hidup antreja dunungan kuring hidup.
4: Hidup.
0: Ah. Nangan dua siki. Bante she ku si laing dikiceupan. Dengekeun kuring mah hidup antreja.
4: Iya.
0: Buka liang irung siap membuka dengekeun aing hidup antreja hidup hayang tadi bentar gelap kanya kabeh jelema teh hidup ampun aing ieu mah sidik opleteran guleuheun ka aing
5: jadi
0: oh iya antreja teh
5: teu pinus
0: eta teh acuk atawa napi salira teh sisitan gitu
2: acukna teteh kulan
0: acuk na jadi kulan tong bejakeun sisitna euy eraeun
5: sisitin
0: eraeun dewek oge di bejakeun aing ngucur ceuli sok era teh
5: nah ngucur ceuli
0: teh heuh cing buka atuh kanya kapasna dina ceuli teh buluh teh dati ngageuwor atuh mun
6: banjir
0: dan atuh banjir deuh
5: sugane tuus-tuus
0: kakasih teh
5: antreja sun
0: di mana
5: di catur pertala
0: catur
5: opat
0: pertala
5: bumi
0: ti
5: di lapisan bumi kaopat
0: oh ti jero bumi
2: itu kulan mun abdi ti planet
5: nya
0: heula di planet teh naon euy nya jelema teh sakola mah
5: ciri hanapna teh nya
0: hanapna teh heuh naon kabel paragi memeran planet teh teu kitu heuh keun bae kumaha ente we lah oh maksat?
5: Kalau tiba di giring saya marah.
0: Ayah karapka Dewi Ganggi?
5: Memang.
0: Tega lara?
5: Tega.
0: Pati?
5: Tega.
0: Mangga atuh ningawitan dina waktu sina. Nanging parantos uninga pelaturan saya marah?
5: Tuh acan.
0: Gan, gan.
5: Urula.
0: Tekengeng nyanak pakarang.
5: Kaya-kaya ning.
0: Kangkang.
5: Dwi.
0: Lewang.
5: Dwi.
0: Bedong. Arit. Congkrang. Kris. Tumak. Kagede-gede ka Kris. Jarum sapotong teu kenging cenah ka pakalangan nu mawa eta Kris. Biat keneh ka abdi.
5: Tetat cocok-cocok-cocok.
0: Dah. Sang atas kulan.
5: Kade bisi leungit. Kris pusaka teh.
7: Slapkeun diakan, slapkeun.
0: Keneh ku dewek euy.
7: Deh.
0: Dewek rek nayub.
7: Ah.
0: Resep karembong nam ni seungit kieu nya euy. Heuh. Seungit karembong menak masina cara ikat nu kuleuhu.
7: Nyaha.
0: Tradisi seuh ongkoh. Eta sia mah kaing wae kitu. Meni jiga nu sentimen kaing meni teu nulu cuing.
7: Nyaha.
0: Meni nyeri hate eng.
7: Heeh. Patah hati hamba kitu mah.
0: Kangkang kulewang bedog alit kagere-gere ka Kris jarum sapotong teh kaing disana ka pangalangan.
5: Teu pinuh. Sae.
0: Tiasa dipariksa heula?
5: Beungeut.
0: Punten, punten, punten.
7: Ye. Kakeh nya pamariosan mah.
0: Duh di garada. Nya. Naon ieu ngajeni dina bitis?
5: Ih. Sedaya ya sini teh sleser mun.
0: Sugan teh juragan antreja teh teu sleser. Heeh. Sing horeng menak oge osok ge sleser.
7: Itu mah penyakit.
0: Penyakit mah deuleuh teu ka menak teu ka naon deuleu.
7: Heeh.
0: Oge teh kengeng nyolok panon. Nyekek sareng najong larangan melanggar kana peraturan panitia hak nyimpah di tempat.
5: Sae.
0: Deui sajabat ti eta teu kengeng aya tuntutan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago di mana aya kacilakaan tapi kena bebas ku hukum cerai sae mara.
5: Sae.
0: Deui eta anu duaan mangga anu pangker teu dilereskeun aya di tengah lapangan ieu.
5: Sehingga.
0: Bade. Meni nyeri hate ku panitia.
7: Na kumaha Kang?
0: Ha?
7: Kumaha?
0: Diusir dewek. Ah. Aiku kitu teh mah da pelaturan ongkoh.
7: Nya.
0: Heeh. Ngan heuh teu ngeunah we dek disurakan atuh da ku batur.
7: Untung ada kan disurakan hek sih gua pikiran.
0: Tuan pika malang Jumaah. Nya. Panitia nu bieu. Nya. Teh nyokeun ku si laing.
7: Ih.
0: Teh nyokeun lah. Dek mah awak ujug tenang we.
7: Percaya.
0: Teu ngajelepeng dina waktu tengah peuting tong ditanya dewek.
7: Ah.
0: Heuh ngajelepeng hees. Eta nyingkah tan saurang ni nyingkah.
7: Tah.
5: Ah. Nugelo tadi kata.
0: Minggus, gandeng. Ni.
7: Horin.
0: Abungnya di lemurna mending mengajar ragu we ka ingge.
7: Nikah ku ka kaun geur atuh.
0: Ah, duli teuing.
7: Ih. Ngagak kaun lalajo.
0: Lamun teu loba masa ngamuk aing.
7: Ah.
0: Ngan kumasa mah sareng jeung aing titah jadi pepetek. Aduh, ampun mau tadi tenok aing. Oh. Mangga atuh dina waktu saena, sadirik jago saemara.
5: Nun kaula.
0: Pati Gangga Sekti paman?
5: Kaula.
0: Mangga gerang kawitan.
5: Oh iya.
0: Ya pisan.
5: Saha kakasih nu?
0: Kaula pun antreja. Oh, antreja.
5: Antreja.
0: Antreja ieu.
5: Di mana linggis?
0: Kaula teh dicatur pertala.
5: Dicatur pertala.
0: Leres mah.
5: Banding nyiring saya mara. Tepino.
0: Nepangkeun atuh kaula Pati Gangga Sekti.
5: Punten.
7: Beres si bayi rapi batu ieu.
5: Saya atuh urang ngawitan dina waktu saena mah. Mangga ya para pamana.
0: Mangga.

something version. Let's shout! Yeah.

0: Saimara.
1: Seret sumeredan banting binantingan sili bubut sili tajong sili tengel sili gepuk. Halayan yeuh kajadian teh parantos lami anu nonton parantos eyah-eyahanna. Margi ieu jago sareng peminat istuning taning anu taya papadan.
2: Bonus silaka ieu jago ieu jiga nu lulus ieu.
3: Tumpangan ah, tumpangan ah, tumpangan ah. Tumpangan ah. Sabarahan dihapit, dihapit.
4: Nya. Di ka mana? Di mana?
3: Kuring. Persib. Si si lain nya ka mana manok wari?
4: Di ka jago, jago, jago.
3: Medan.
4: Medan.
3: Medan.
4: Medan.
3: Asale asa ieu asa wasit nawe nu bener.
4: Nya sok.
0: Stiker sayang tu mampara. Barang Antreja nyata nanu judi gebugan Antreja emut karena purwa daksina.
4: Purwa.
0: Purwa Hamarawitan.
4: Daksina.
0: Daksina Wekasan.
4: No.
0: Nyata nanu emut karena perah anu ayat dina bahamna.
1: Inya bari nengel teh bari ngaburakeun perahna dugi kai patih gangga sekti teh ngajolopong teh eling di bumi alam.
0: Jago roboh, jago roboh.
4: Iya.
0: Ingat.
4: Hidup.

0: Aduh, aing tumpangan menang, dunungan menang, pan suka kana hate. Aduh, paman. Paman Patih Adwika kieuna kaayaanana, paman.
1: Raden Jakaminara mang teu kuat ngalawanna deui. Abuskeun mang ka tempat. Ngubaran teu kuat panas awak rasana.
0: Jakaminara anak ama ieu budak cenama pageun eta anu meunangkeun saemara.
2: Pinas ti kasayang teu mampara.
0: Dina waktos eta antre jadi papaku hiji wanoja nyatana Dewi Gangi. Dicana ka karaton nyaeta langsung dirapalan nyatana antreja rarabi ka Dewi Gangi itu kaayaanana.
2: Uyah-uyahanana di nagara Gangga Masur pesta ageung 40 dinten 40 wengi nikahkeun antreja sareng Dewi Gangi.
0: Sokomo parantos uningaeun ieu Prabu ti nagara Gangga Masur yen antreja teh putrana Bima.
2: Rupina lalampahan antreja larabi urang pungkas ku Kemang tinitik sin baran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya, namungnya alhamdulillah ari damang mah atos munya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tajen kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 ah. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh
0: tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos
1: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya rong pami deui aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun
2: sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya. Tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang. Hoyong iya ndai gitu. Upami setah mengaduh atas mah yong besar ndai. Tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang
2: berada nuju
1: nyari dada iyo jantan iyo tak kawit sama baru iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan teh tuh patos nyari ting ayan dari nama sakit dikdai jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna henteu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngalikut alfa porpolis.
3: Sate acana ngalikut alfa porpolis.
2: Nukarawasna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sada aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemi papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: iya tak iya mah tu tinggali akun tan
1: sampean
0: mohon sampean tu bareng ieu teh nyeri ah kana iya saking tendeui ka opat kalina tak iya nuju majeng damang kitu kami tu mah aduh nyeri tak ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin bisa nya ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu bak obat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang
1: berada nuju
0: nyari dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu gitu kan tetep atas nyari ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

tienen esa manga, pues.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu ka tiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah. Di Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarang osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae jejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayah milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Atur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anah Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
5: Kaosun, sebelah namun gitu, sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, ada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak mah ibu aya ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayana teh bade mesek ka botol katilu?
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabar botol gak lewat etat teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai anggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi,
5: alamatnya di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi ya, sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongkong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mesep satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Alpha Propolis saya setengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kuma, dan terbiasa. Ya nama terbiasa di semuti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: Tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya,
1: punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Ah enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panasaha namina
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
3: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
0: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
3: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
0: Tos nganggo tes ma ini kumaha ba kaosna?
3: Sabaraha tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Baik, itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis,
0: bro. Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kuma karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasalih hayat probihannya, robih weh lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata, sehat, ya mam raosin, terus mapah, nanti ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas malah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tau sakinten ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah, Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat, kurang sami ihtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksa teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh tak ada harapan
2: dan sekarang teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kumapa
2: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
2: siapa nantus nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black da aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلم.

0: قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam, insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Dipancarkan langsung dari Jalan Gigari Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula.
0: Alhamdulillah, di pagi hari ini sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Allah telah mengaruniakan kita umur sehingga kita bisa bangun kembali di pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: Itu penghapus.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Senin di tanggal 27 Juli 2026, yang alhamdulillah juga bertepatan di hari ke-12 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Padamu harusku
0: bersyukur sahabat MK. Pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan kesehatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari ini yang semoga penuh dengan keberkahan, kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu. Yeah.
0: Insyaallah sahabat MK di pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai ruang dengar yang Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya kita sama-sama akan menyimak ilmu sahabat MK yang insyaallah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh guru kita semua, yaitu Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOC MPD.
1: Gerundi hati.
0: Ini terkait bagaimana cara sholat sunnah rawatib di bagian pertama. Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda yang juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MP pagi di hari ini. Di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Solo, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Itu penghapus dosaku mengganti.
0: Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS untuk menyambut ataupun melaporkan ya kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini. Langsung Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat
0: sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Asa gerun di hatiku kerana
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Kami kembali menyapa Anda sahabat MK sebelum nanti kita sambil menunggu juga terhubung bersama gerunda kita, bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil di pagi hari ini. Kami menyapa Anda yang sudah melaporkan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini. Ini ada sahabat kita Ibu Rini dari Cikarang, MKFM setiap hari di Cikarang bagus dan bersih. Salam buat kru, guru-guru serta jamaah. Semoga semua ada dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Citra di Ciamis juga menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini kedengaran sangat jernih, mencerang jelas sekali. Alhamdulillah. Ibu Cita juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua seluruh sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kalau juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan kualitas siarannya, alhamdulillah tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaik buat guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga setiap pagi menyimak MK pagi dan alhamdulillah radio terdengar bagus dan bersih. Menyampaikan juga doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua yang bertugas di MK. Kemudian pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin.

FMG. Kita akan kembali menyimak ya bersama guru kita Kiai Haji ataupun Ustadz Mulyadi Al-Fadil di kesempatan pagi hari ini.

0: hatiku.
1: Ketika seorang dalam kondisi bahaya, seperti saat berperang, dikejar musuh, atau situasi mencekam lainnya yang membuat pelaksanaan sholat secara normal sulit dilakukan. Nah, ini kata kuncinya, gitu ya. Jadi sholat tawaf ini bisa dilakukan pada kondisi yang tidak normal. Sulit kalau dilakukan secara normal. Seperti sekali lagi posisinya saat perang, saat dikejar musuh, saat mencekam, atau situasi yang genting lainnya. Nah, kenapa ini harus ada sholat khauf? Mengingatkan kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan wajibnya sholat fardu itu. Ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika sakit, tidak kuat berdiri, maka boleh sambil duduk. Tidak kuat sambil duduk, bisa sambil berbaring. Tidak kuat berbaring, terlentang. Cukup itu pun dengan isyarat. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan dalam situasi kondisi apapun. Demikian dalam kendaraan, demikian di dalam pesawat, demikian ketika kita naik kereta dan tidak memungkinkan turun, maka tetap kita sholat di dalam kendaraan tersebut. Maka itu adalah bagian dari menunjukkan pentingnya sholat fardu itu untuk kita tunaikan dalam kondisi apapun. Yang kedua, kalau kita mengingat kepada dalil-dalil kewajiban ini, tentu ini menjadi hal yang tidak bisa kita tawar dalam situasi kondisi apapun. Sholat wajib tidak boleh kita tinggalkan, ya. Sehingga keutamaannya yang pertama adalah awwalu ma yuhasabu bil 'adzi yaumil qiyamah as-shalat. Amal yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah adalah sholat. Maka situasi apapun sholat tetap dilakukan. Yang kedua, as-shalatu himmaduddin, sholat itu tiang agama. Aman akoma fakod akoma din waman taroka fakod adamadin. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Siapa yang meruntuhkan sholat, dia meruntuhkan agamanya. Nah, maka maknanya adalah bisa rusak agama ini, Islam ini hilang kalau umat Islamnya sudah pada meninggalkan sholat. Yang kedua, maksudnya juga adalah hilang keislaman dalam diri seseorang, hancur Islamnya kalau seseorang sudah meninggalkan sholat. Nah, maka situasi apapun tidak boleh kita tinggalkan sholat ini. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu maknanya. Jadi sholat khauf adalah sholat dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang yang membuat pelaksanaan sholat tidak bisa dilakukan secara normal, sulit dilakukan sebagaimana biasanya di masjid, berjamaah, keadaan tenang seperti kita saat ini. Ya, mumpung tidak dalam keadaan perang, ya, kita tidak tahu apakah perang atau tidak satu saat nanti, tapi kita sudah tahu ilmunya, maka akan bisa melaksanakan sholat dengan benar dan tetap menjaga amalia utama, yaitu melaksanakan ibadah sholat ini. Nah, Bapak Ibu, dalilnya atau dasar hukumnya tentang sholat ini agak panjang ini di surat An-Nisa ayat 102. Tapi satu ayat ini cukup mewakili nanti tiga jenis, tiga bentuk sholat, tiga tata cara kaifiat sholat khauf itu, gitu ya. Dimana di sini Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salat fa taqum ta'ifatun minhum ma'ak wa waliyakhudhu aslihatahum. Apabila engkau diperintah ini kepada Rasulullah, fihim bersama mereka, di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabat dan pengikut Rasulullah yang saat itu ikut perang, faqom talahumus salat, maka engkau hendak melaksanakan salat, fattaqum ta'ifatu minhum, maka jadikanlah satu golongan mereka itu berdiri bersamamu, liyakhudhu aslihatahum, dengan menyandang senjata-senjata mereka. Wa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat. Ya, tadi melihat serta apabila mereka yang salat bersamamu telah sujud menyempurnakan sujud yang pertama, fal ta'ti ta'ifatun ukhra, maka hendaklah mereka pindah dari belakangnya untuk pindah ke belakang untuk menghadapi musuh. Lam yusallu fal yusallu ma'ah. Lalu hendaklah mereka golongan lain datang untuk mereka sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum hidrahum wa asliyatahum. Ya, untuk kemudian mereka bersiap-siaga dengan senjata mereka. Wadalladzina kafaru, untuk menghadapi musuh-musuh kaum kafir. Lau tagfuluna an asliyatakum wa amti'atikum payamiluna alaikum mailatan wahida. Ya, kemudian agar bisa menghadapi orang kafir dengan tidak lengah terhadap senjata dan perbendaharaan mereka. Payamiluna alaikum mailatan wahida. Lalu mereka siap-siap ya, supaya jangan kemudian diserbu, sudah siap. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matarin au kuntum marda au tad'u asliyatakum. Tidak mengapa bagi mereka yang meletakkan senjata jika kamu mendapatkan satu kesusahan. Wala junaha alaikum. Jadi kalau sulit tidak meletakkan senjata tidak apa-apa, artinya boleh salat dalam keadaan berperang berkecamuk. Nah, ini nanti posisi berikutnya ya. Kemudian wahudu hidrakum. Ya, kemudian bersiap-siagalah kalian dimanapun berada. Innallaha 'adalil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir itu dengan azab yang berat. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, dari satu ayat ini kemudian disimpulkan nanti ada tiga jenis ya. Jadi tiga jenis atau tiga tata cara untuk melaksanakan salat khauf ini. Nah, sebelum kepada tiga tata cara yang dalilnya di surat An-Nisa ayat 102 ini ya, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah ketika dalam keadaan perang pun melaksanakan salat dengan para sahabat saat itu. Nah, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Satu, salat khauf ini bisa didirikan apabila ada ancaman atau bahaya nyata. Jadi salat seperti disebutkan ayat tadi, satu kelompok berjamaah, kelompok lain berjaga-jaga, lalu bergiliran. Itu adalah pada posisi adanya ancaman atau bahaya yang nyata. Seperti peperangan, serangan musuh, bencana, yang dalam bencana itu juga waspada gitu ya. Kalau tiba-tiba dalam kondisi itu, misalkan gitu ya, sekarang sering terjadi di negeri kita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Misalkan bencana banjir, misalkan ada gempa bumi, begitu. Nah, situasi darurat yang memang mengancam keselamatan jiwa, maka di situ boleh didirikan salat khauf. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Ya, tadi contohnya di surat An-Nisa 102 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung, beliau sebagai imam. Artinya salat khauf ini dilaksanakan, tetap dianjurkan secara berjamaah. Ya, karena kita tahu salat berjamaah memberikan keutamaan atau memiliki keutamaan 27 kali lipat dibanding salat sendiri. Kemudian jumlah pasukan atau orang yang berjamaah minimalnya 2 kelompok agar bisa bergantian menjaga salat sebagaimana tadi ya, ta'ifat wa ta'ifatil ukhra, satu ta'ifah satu kelompok dan ta'ifatul ukhra ada kelompok lainnya, satu kelompok ikut salat, satu kelompok berjaga-jaga. Itu artinya minimalnya ada 2 kelompok. Jumlah satu kelompoknya berapa bebas ya. Mungkin pasukannya ada 10 orang dibagi 2, 5, 5. Mungkin pasukannya ada 20, 10, 10. Mungkin ada 50, 25, 25. Nah, silakan. Yang penting ada 2 kelompok yang kemudian agar bisa sebagian sholat, sebagian berjaga. Jadi bergantian. Yang keempat, rukun dan syarat sholat wajib yaitu terpenuhi. Ya, seperti halnya kalau dalam rukun seperti sholat menghadap kiblat,

hukum fikih, artinya sunnah itu dalam hukum fikih salah satu hukum taklifi. Selain ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu berarti terkait dengan hukum yang dimaksud dengan hukum sunnah secara fikih. Ada juga sunnah yang merupakan bentuk kata lain dari al-hadis, ya. Hadis itu kan apa yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah, minal qaul aw afal aw tikrar, ya, dari perkataan Rasulullah, perbuatan Rasul dan persetujuan Rasulullah, itu adalah semuanya hadis, gitu ya. Itu juga disebut dengan sunnah. Nah, yang dimaksud sholat sunnah bagaimana? Tentu sholat yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga kita melakukannya sebagai amal tambahan. Artinya, setelah kita membahas hal yang wajib, sholat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, sholat sunnah adalah menjadi pilihan. Kita bisa melakukan, bisa tidak, gitu ya. Menjadi pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu, mari kita bahas seperti apa pengertian, keutamaan, dan juga jenisnya. Kita mulai, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Ya, sholat sunnah itu juga diambil dari kata an-nawafil. Nanti ada an-nawafil atau nafilah, ada mandubah atau al-mandub, itu sama artinya sunnah sebenarnya, gitu ya. Kata sunnah atau an-nawafil adalah salat sunnah atau salat an-nawafil adalah salat tambahan di luar salat fardu yang 5. Ya, kita tahu kewajiban kita 5 waktu sebagai hamba Allah melaksanakan salat sehari semalam. Yang itu adalah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Sudah kita bahas, dalam kondisi sakit, kondisi pepergian, kondisi di atas pesawat, kondisi peperangan, dan sebagainya. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, namun sholat sunat hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya tambahan, anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah. Artinya, walaupun anjuran tidak wajib, tetapi tentu harus melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka barang siapa yang mengerjakan, artinya mengerjakannya yang sunnah itu, akan mendatangkan pahala. Namun ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Ya, jadi yang sunnah ini pilihan akhirnya. Ya, siapa yang melakukan akan berpahala, siapa yang tidak melakukan tidak berdosa. Berbeda dengan wajib, kalau tidak melakukan maka berdosa. Nah, jadi jangan tidak melakukan tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa karena tidak berdosa. Namun tentu saja kalau ada kesempatan melakukan sholat sunnah dan tidak kita lakukan, kita menjadi rugi. Kenapa? Karena kesempatannya ada, tapi kesempatan itu tidak kita lakukan. Nah, juga berfungsi sebagai penyempurna kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat wajib kita. Sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini poin keutamaan, nanti kita juga akan rincikan keutamaannya apa saja. Tapi secara garis besarnya, setelah ada yang wajib, maka kemudian disyariatkan yang sunnah, karena boleh jadi yang wajib kita tidak sempurna. Sementara tuntutannya kan kita harus sempurna, ya. Namun kita menyadari, saya termasuk gitu ya, merasa terhadap diri sendiri, kadang sholatnya banyak yang kurang. Mungkin ada tidak khusyuknya, mungkin ada melamunnya, ada bacaan yang terlewat, ada gerakan yang terlalu cepat, sehingga tidak sempurna dari yang wajib kita. Maka ada syariat sholat sunat untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang ada kekurangan di dalamnya. Dan bagaimana maha penyayangnya Allah bagi kita, ya, kasih sayang Allah. Kekurangan kita Allah siapkan, Rasul contohkan dengan melaksanakan yang sunnah, agar yang wajib ini gak kurang. Karena kalau kurang, ya akan bahaya buat kita saat penghisaban nanti, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Dalilnya,
Misalkan di antara dalam surat Al-Isra ayat 79. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah pada malam tersebut nafilatan lak, sebagai amal nafilah tambahan. Untuk apa? Asayabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan pada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Apa tempat yang terpuji? Yaitu surga, ya. Artinya melakukan amalan-amalan, mengerjakan amalan sholat sunnah itu insya Allah mengantarkan kita kepada derajat yang terpuji, yaitu surga nantinya. Ya, di antaranya ini kaitan dengan perintah sholat tahajud, ya, yang perintahnya hukumnya adalah sunnah sholat tahajud ini. Kemudian dalam surat Az-Zariyat misalkan 17-18, Allah memuji orang yang sedikit tidur, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, pada malam mereka pada waktu sahur. Sahur itu ya waktu sepertiga malam, waktu malam hari. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun, mereka sedikit ya dari tidur di setiap malam itu. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu malam itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur atau waktu sepertiga malam. Nah, yang dimaksud adalah juga melaksanakan sholat sunnah, ya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 38, perintah menjaga sholat, ya, kita diperintahkan untuk menjaga sholat, termasuk anjuran memperbanyak ibadah sholat secara umum. Selain kita menjaga yang wajib, yang memang tidak boleh kita tinggalkan satu waktu pun, maka akan menjadi baik kalau kita pun istiqomah menjaga yang sunnah, tidak meninggalkan yang sunnah, ya, sehingga yang sunnah pun isi koma kita jaga sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Masih banyak ayat lagi, ini beberapa dalil yang kita angkat juga dalam hadis juga begitu banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat sunnah, ya. Nah, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya walau ma yuhasabu bil abdu as-salah. Idza salihat sairukum al-amalu kullu, wa idza fasadat sairu amalu kullu. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, rusaklah seluruh amalnya. Nah, jika salat yang wajibnya kurang sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Undur. Lihatlah kepada hambaku, amal hambaku, apakah dia memiliki tatawu'an," ya, tatawu itu kata lain dari sholat sunat, "indahu tatawu'an," apakah dia memiliki amalan sunat atau sholat sunat, ya, "jika ada, maka kekurangan sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunatnya." Nah, itulah, maka kemudian diantara keutamaan itu ya sholat sunat ini adalah menjadi penyempurna. Hadis juga tentang jaminan surga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terkait dengan orang yang melaksanakan salat rawatib, gitu ya, bahwa siapa yang mengerjakan 12 man amala isnata asyara, mengerjakan 12 rakaat fi yaumin, dalam satu hari, maksudnya melakukan salat sunnah rawatib setiap hari 12 rakaat, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat berarti yang dimaksud adalah salat subuh 2, qobla subuh, qobla duhur 2, bada duhur 2, bada maghrib, maaf, bada duhur 4, bada maghrib 2, bada isya 2. Jadi totalnya ada 12, begitu ya. Nah, maka di sini disampaikan Allah akan membangunkan banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini artinya ada keutamaan dan jaminan surga bagi orang yang istiqomah menjaga salat sunat 12 rakaat ini. Ini yang dimaksud adalah salat sunat rawatib, gitu ya. Yang juga dikategorikan sebagai salat sunat muakkadah, yang dianjurkan, yang di
sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian juga tentang salat malam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Abdullah salat ba'dal fardhi qiyamul lail. Salat yang utama setelah melaksanakan salat yang fardu, ya, salat yang utama setelah salat yang wajib itu adalah salat malam. Dan masih banyak sekali hadis tentang bagaimana perintah atau anjuran kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah ini, karena begitu banyak keutamaan yang akan kita peroleh. Sehingga tentu sebagai hamba Allah yang kita ingin mendapatkan bekal yang banyak, ingin menyiapkan bekal kita sebelum kita pulang kepada Allah, sangat penting kita menjaga amal-amal ini. Nah, berikut kita rinci keutamaannya. Nah, tentu ada dalilnya, ya, di antaranya yang kita munculkan tadi. Masing-masing keutamaan ini ada dalilnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Sebenarnya dalam hadis tadi, ya, bahwasanya Rasulullah di sini menyebutkan bahwa ketika amal sunnah, amal wajib kita ada yang kurang, sholat wajib kita ada yang kurang, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat yang sunnahnya. Artinya sunnah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan dari amal yang wajibnya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majal abdin liyuqarribuna hatta ahibbahu. Tidaklah seorang hamba itu terus mendekat kepadaku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, maka kuntu sami'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, yang dia gunakan untuk pendengar. Maksudnya pendengarnya akan dibimbing oleh Allah. Kemudian kemudian penglihatannya, maka Allah akan bimbing penglihatannya. Apabila berdoa mereka akan dijabah, apabila mereka mohon ampun Allah akan ampuni. Nah, selama hamba itu yataqarrabu bin nawafil, dalam hadisnya, hamba itu teryazalu yataqarrabu bin nawafil, terus menerus mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Artinya bukan, ya, sudah senantiasa dikerjakan kalau yang sunnah saja dilakukan. Nah, yang ketiga adalah sebagaimana adalah hadis kunci tadi, ya, ini hadisnya bahwa Allah hatta ahibau, sampai ketika hamba itu terus mendekat kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibau, sampai aku mencintainya. Dalam hadis tersebut gitu, ya, hingga Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan penolongnya. Jadi mohon jangan dipahami salah, karena ada yang memahami Allah pendengaran, oh berarti dia sudah menjadi Allah, dia menjadi Tuhan, karena pendengarnya pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan bisa menolong karena dia sebagai Allah, bukan, gitu, ya. Nah, itu pemahaman yang keliru, atau ada istilah wahdatul wujud. Allah sudah wujud dalam dirinya, bukan. Tetapi yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, bahwa apa yang dia dengar dibimbing oleh Allah. Sehingga yang didengarnya hanya yang baik, yang manfaat. Apa yang dilihat, penglihatannya dibimbing oleh Allah. Sehingga yang dilihatnya adalah yang baik saja, yang dilarang ditinggalkan. Dia ditolong oleh Allah, doanya diijabah oleh Allah, karena dia dekat dengan Allah terus, maka setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluar, Allah menolongnya. Itu yang dimaksud bahwa Allah menjadi pendengar, penglihatan, dan penolongnya. Sehingga orang yang senantiasa terus menerus melakukan amalan sunnah, di antaranya melaksanakan sholat sunat, akan mencapai kepada cinta Allah. Yang keempat, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Jadi termasuk aktsir sujud, memperbanyak sujud, itu adalah akan meninggikan derajat seorang hamba dan menghapus kesalahannya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
didatangi oleh seorang sahabat, dan sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga nanti sebagaimana kami di dunia ini bisa bersamamu." Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, "Ya, wujudkanlah atau bantulah agar bisa terwujud keinginanmu itu di kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud." Artinya memperbanyak sujud di sini yaitu sholat, ya. Nah, dan sekali lagi tidak yang hanya yang wajib, karena kalau yang wajib tidak ada pilihan, tapi untuk bisa lebih banyak peluang yang sunnah yang lebih banyak. Yang wajib hanya 5, tapi yang sunnah bisa banyak. Baik yang rawatib, rawatib aja bisa 5, yang muakkadahnya belum, yang ghairu muakkadah, ataupun yang nawafil atau nafilah yang di luar rawatib, maka lebih banyak lagi bisa kita lakukan. Yang 5, dibangun rumah di surga sebagai istiqomah menjaga sholat rawatib 12, seperti hadis tadi yang sebelumnya dibacakan, ya. Menjadikan kebiasaan yang mendatangkan ketenangan hati. Jadi sholat itu secara umum adalah tatmainul qulub, menenteramkan hati. Tidak hanya yang wajib, tapi juga terbantu ketenangan itu dengan menjaga yang sunnah, seperti melaksanakan sholat duha, melaksanakan tahajud. Tidak hanya menenteramkan hati, juga menjadi jalan untuk menenteramkan jiwa dan juga kelapangan rezeki. Contoh sholat duha itu sholat rizki, ya. Bagaimana sholat duha itu doanya yang diajarkan Rasulullah adalah doa minta rizki, begitu. Ini mendatangkan ketentraman hati. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menunggu waktu sholat seperti halnya menunggu sesuatu yang dicita-citakan karena tentramnya hati. Ya, sampai meminta kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salat." "Wahai Bilal, arihna bis-salat." Arihna itu tentramkan hati kami. Jadi wisatakan hati, gitu ya. Dengan apa? Dengan sholat. Itu bagaimana para sahabat menunggu waktu sholat itu, menunggu azan dikumandangkan, menunggu waktu sholat tiba, karena sholat-sholat pun tentu ada waktunya, ada waktu-waktu dan ketentuannya. Maka itu akan menenteramkan, mendatangkan ketenangan. Bapak Ibu yang baik, nah, secara umum kita masuk tadi beberapa keutamaan kepada ketentuan hukum fikih, ya. Secara umum salat sunat dibagi berdasarkan tingkat anjuran dan cara pelaksanaannya. Nah, ini berdasarkan tingkat anjurannya, ada salat sunat muakkadah dan ghair muakkadah. Ya, tingkat anjurannya, kalau sunnah muakkadah sangat dianjurkan dan hampir tidak pernah Rasulullah meninggalkan selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak safar. Qobliyah Ba'diyah ini yang muakkad tidak pernah ditinggalkan. Ya, muakkad itu artinya dikuatkan, maksudnya tidak pernah meninggalkan. Nah, bagaimana kalau kondisi safar Rasul menjamak qasar tetapi tetap tidak meninggalkan khususnya sholat qobliyah subuh? Jadi qobliyah subuh mah dalam keadaan safar pun tidak ditinggalkan, ya. Contohnya tadi rawatib, qobliyah subuh, witir, ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir dalam kondisi apapun, ya. Bagi Rasulullah merupakan kewajiban, walaupun kita bagi umatnya tidak wajib, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Salat tarawih atau qiyamulai, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nah, tarawih ini sudah di Ramadan kalau kita, ya. Wada ghair mu'akad, tidak dikuatkan. Artinya sunnah biasa dianjurkan, namun tidak seketat yang mu'akad. Ya, sebagai rawatib tambahan, seperti misalkan, kalau yang muakkad itu di salat maghrib rawatibnya ada ba'da maghrib, maka kita melakukan qobliyah maghrib boleh, ya, sebagai amal tambahan. Tapi Rasul kadang melakukan, kadang tidak, artinya ghair muakkad. Kalau di salat asyar tidak boleh ba'da asar, tapi qobliyah asarnya boleh, walaupun ghair muakkad. Nah, gitu, ya. Nah, tidak dikuatkan, tapi boleh, silakan dilakukan. Rasul kadang melakukan, juga kadang tidak. Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat yang umum. Kapan saja mau sholat 2 rakaat,
niatnya sholat apa? Niat sholat sunat aja, maka itu sholat sunat mutlak. Ini pun gua ilmuakan. Lanjut kemudian berdasarkan cara pelaksanaannya. Nah, kategori sholat sunnah itu juga dibagi dua secara pelaksanaan. Ada yang bisa dilakukan secara munfarid, mandiri atau sendiri. Ada yang dilakukan secara berjamaah. Berarti munfarid itu maksudnya dikerjakan secara individu tanpa berjamaah. Contoh sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah.

kemudian juga melaksanakan salat, ada khutbah di dalamnya, bersedekah yang dilakukan secara berjamaah. Salat istisqa juga demikian. Maka Rasul mengumpulkan ketika mencontohkan salat istisqa itu, mengumpulkan orang-orang, tidak hanya orang-orang untuk salat berjamaah bersama-sama, bahkan binatang, binatang ternak didatangkan ya untuk bagian dari hadir meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Id ya, yang lebih sunnah lagi berjamaah dan dilakukan di lapangan terbuka supaya menjadi syiar dan dakwah. Nah, itu dilakukan secara berjamaah. Sehingga ini ada dua secara pelaksanaan. Nah, berikutnya berdasarkan keterkaitan waktu. Ada salat sunat yang terikat waktu. Artinya kalau waktunya sudah lewat, tidak pada waktunya, maka tidak boleh kita melakukan. Ya, sekalipun sunnah, tentu ada aturan waktunya. Yang sholat terikat waktu seperti halnya sholat duha, itu dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu waktu duha. Jadi bisa sholat duha di malam hari atau di sore hari misalkan ya, atau di siang setelah duhur, lewat duhur. Sholat tahajud di malam hari tidak bisa atau tidak ada tahajud di siang hari ya, mulai dari tengah malam atau setelah isya sampai sepertiga malam utamanya. Sholat rawatib ditentukan berdasarkan waktu-waktu sholat fardu, sebelum dan setelah sholat fardu. Bahkan ketika kita datang imam sudah qomat, kita belum qobliyah, maka rawatibnya sudah terlewat karena terkait dengan waktu. Sholat tarawih waktunya ba'da isya, tidak bisa tarawih siang hari sambil puasa begitu. Ada sholat sunat yang terikat sebab, dikerjakan karena ada sebab tertentu. Contoh tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Karena masuk ke dalam masjid. Ada sholat gerhana, karena terjadi gerhana. Sholat istikharah, karena memohon keyakinan kepada Allah, ketentraman, terutama dalam kondisi memilih. Ada sholat taubat, ya karena sholat dorokat, karena ingin bertobat dengan taubatan nasuha. Itu terikat sebab. Ya, sebabnya apa harus bertobat? Karena ingat banyak dosa. Ada terikat sebab. Ada yang mutlak. Mutlak itu bahasa kitanya umum. Jadi kalau mutlak, mutlak itu dalam bahasa Arab lawannya muqayyad. Umum lawannya khusus. Jadi mutlak itu sama dengan am, umum, dan muqayyad sama dengan khas, artinya khusus. Disebut dengan sholat sunat mutlak, artinya umum, tidak terikat waktu maupun sebab. Karena dikerjakan kapan saja kecuali waktu terlarang, bisa tidak dilakukan. Contoh sholat sunat mutlak. Mutlak ini dua rakaat, itu ya. Sholat sunat dua rakaat. Atau tahiyatul masjid, tadi terikat sebab masuk masjid, tapi waktunya tidak terikat sebenarnya. Ya, kapan waktu kita masuk masjid, mau pagi, siang, sore, malam, ketika masuk masjid dibolehkan sholat dua rakaat. Maka secara waktu tidak terikat, walaupun secara asbab penyebabnya terikat karena saat masuk masjid. Sehingga kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan, ada tahiyatul masjid ya. Atau masuk rumah tidak ada karena di rumahnya ada musolahnya, tempat sholatnya, maka sholat tahiyatul musola, nah, tidak ada ya tahiyatul masjid yang ada. Nah, itu terkait dengan waktu dan juga sebabnya. Nah, kita akan bertemu nanti banyak macam-macam atau jenis sholat sunat yang akan kita bahas secara detail pada pertemuan teman-teman selanjutnya ya, Bapak Ibu. Nah, pertama ada sholat sunat yang mengisi sholat fardu atau yang disebut dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum, ba'diyah setelah. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Nanti kita bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada sholat subuh, qobliyah subuh dua rakaat. Ini muakkad, sebenarnya bagian dari rawatib ya, tapi nanti ada pembahasan khusus tentang qobliyah subuh ini karena ada keutamaan yang sangat besar di balik sholat qobliyah subuh ini yang Rasulullah sampaikan ya. Qobliyah duhur, ba'da duhur ini pasti rawatib, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah asar, ini ghair muakkad gitu ya. Nah, ini kalau
salat-salat yang jenisnya

0: sholat rawatib. Nanti ada nawafil banyak yang akan kita rinci pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dari mulai sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat istisqa, dan sebagainya. Nanti kita rinci per pertemuan, per satu jenis sholat, supaya kita bisa pahami, tidak hanya tahu jenisnya, tidak hanya tahu juga caranya, tapi kita tahu ketentuan sampai kepada dalilnya yang detail. Kenapa sholat itu ada, kenapa Rasul mencontohkan itu, sampai kemudian itu menjadi amalan yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan menuju jam 6 ya. Kita bisa lanjutkan dengan dialog. Silakan Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom, yang ada di IG, di Facebook, bisa bergabung. Dan medsos lainnya, alhamdulillah dari Zoom sudah ada Ibu Rika dan Ibu Juniarti. Silakan Ibu Rika Rostikawati yang sudah resen terlebih dahulu, ada juga Ibu Juniarti juga resen. Silakan bisa unmute Ibu Rika, bangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mulyadi kesempatan ini. Tadi saya ya, salat sunat ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Salat sunat tahajud itu kan harus sendiri ya Pak Ustadz Mulyadi. Nah saya biasa ikut di suatu masjid dekat rumah gitu. Ada qiyamul salat tahajud itu kita berjamaah itu sebelum muhasabah. Itu gimana? Itu satu. Keduanya kita misalnya kalau dalam perjalanan terus saya sholat di musholat misalnya di stasiun gitu. Itu kan antri ya tuh. Nah saya kalau saya melakukan sholat sunat qobla dan sholat itu orang udah antri. Nah saya tidak melakukan, gimana keutamaannya Pak Ustadz? Itu aja dua hal yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Ya sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Rika. Ada dua ya. Satu terkait dengan terkait dengan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan kemudian Ibu tidak bisa melakukan, apalagi kalau kita melakukan perjalanan safar ya, kita menjamak qasar misalkan. Ketika kita mungkin tidak pernah meninggalkan atau berupaya terus istiqomah, maka ketika tidak melakukan dianggap melakukan dan sudah dapat pahala yang melakukan. Itu untungnya kita melaksanakan amalan secara istiqomah, karena saat kita tidak berkesempatan karena satu dan lain hal tetap dicatat. Nah termasuk keadaan mukim, tapi tidak istiqomah saya. Tidak safar, perjalanannya jauh ya, masih tidak keluar kota, hanya kalau di stasiun, kalau di terminal nih ngantri orang, kalau kita sampai pesuna orang nggak kebagian gitu kan Bu ya. Nah maka tetap kalau tidak kondisi darurat kita tetap menjaga, maka kondisi darurat tidak melakukan untuk memberikan kesempatan yang lain tetap dapat pahala melakukan sunnah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah pentingnya istiqomah ya. Jadi ketika berkesempatan waktunya, lakukanlah dengan istiqomah agar ketika ada darurat yang tidak kita bisa melakukan tetap dapat pahala kebaikannya. Begitu Ibu. Yang pertama tadi, maaf saya lupa Bu.
1: Ini saya kan sering melakukan mabit ya di acara satu.
0: Oh iya mabit, sholat berjamaah ya. Tentang sholat tahajud atau qiyamul lail berjamaah. Jadi memang tadi kalau kita bicara pembagian jenis dua, ada munfarid ya atau sendiri dengan berjamaah. Rasul seringnya tahajud itu sendiri. Namun pernah Ibnu Mas'ud satu ketika bermakmum kepada Rasulullah. Pernah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu bermakmum kepada Rasulullah. Ya bahkan ketika itu Rasul melakukan qiyamul lail, beliau bermakmum, sahabat ini, sampai dia mengatakan dalam hatinya, kata beliau, aku berpikiran buruk, akan aku tinggalkan. Karena panjangnya Rasulullah SAW mengimami. Jadi Rasul salat tahajudnya atau salat qiyamul lailnya itu satu rakaat bisa 4 juz. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih ya, 2 juz 9 halaman. Ah kata sahabat yang berumum kepada Rasul tadi, Ibnu Abbas, kayaknya sih setelah ini ruku. Ternyata Rasul lanjut Ali Imran. Aduh, udah pegel, kayaknya udah Ali Imran selesai nih. Ternyata beliau langsung Anisa, selesai Anisa baru ruku. Nah, sahabat bermakmum saat itu dan mengatakan dalam riwayatnya, sampai aku hampir-hampir meninggal. Artinya dilakukan secara berjamaah, itu ya, sampai hampir meninggalkan walaupun tidak sahabat yang mengikuti Rasul, itu kan berjamaah dilakukan. Jadi boleh, tidak ada larangan, apalagi kalau misalkan sebagai bentuk pembiasaan di pesantren, santri dibiasakan sepekan sekali, sepekan dua kali bertahajud bersama-sama, itu pembiasaan. Tapi tentu lebih seringnya adalah dilakukan munfarid sendiri, seperti tadi ibu di masjid ada tahajud bersama, ada muasabah, ya. Itu tidak tiap malam, ya. Gitu ya. Ya, tapi malam-malam tertentu.
1: Ya.
0: Gitu ibu ya.

0: demikian sahabat MQ, juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kelompok pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Haji Ustaz Mulyadi Al-Fadil, SOC MPD. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat MQ, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Gerun di hatiku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mula harapanku.
0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
1: Hapus dosaku, mengganti hukuman.
0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah.
1: Kurang bersyukur.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf untuk informasi dan pilihan.
2: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nucaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping di Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna, Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak, aina, Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus menemui hiji kan menemui sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ya teh mentak mesir deh teh gitu ta harus sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning hati manten pak alfa propolis
1: bapak sok ngupingkan radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan penyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Nah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotos abdi cobian weku alfa propolis insyaallah cocok kupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Ta
2: ieu anu teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyari ayai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Ta sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh. Asa ditotogan gitu.
2: Leras. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sadin teh ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah teh
2: teh.
3: Hayang namanya teh tos meningan.
2: Alhamdulillah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.